0: Ada warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diditon Dasusila, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, sampai sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang taksiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 53 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Jemaah Haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
13: Disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal terasa berat, sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali pagi ini di edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Dalam program kita Opini Publik, saya Reta menemani Anda. Berikan hingga berakhir nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan juga nantinya pukul 9 kami akan adakan atau hadirkan untuk Anda program Halo RRI, namun lebih berdialog bersama Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung. Dan pendengar, pagi ini di Opini Publik kita juga mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 ya, walaupun cuaca memang agak-agak sedikit mendung ya pendengar ya, tapi mendung gak berarti hujan. Dan yang pastinya juga apapun cuacanya, kita harapkan Anda tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Pagi ini ada beberapa informasi yang kami angkat sebagai tema kita pendengar ya. Salah satunya, nah ini terkait adanya ya kebijakan ekspor sawit. Nah itu kan pemerintah juga memberikan kebijakan ya pendengar ya, terkait ekspor komoditas sawit melalui BUMN. Nah apa kabarnya? Nah dan bagaimana dampaknya? Kabar-kabarnya harga TBS sawit mulai turun nih ya pendengar ya. Dan kalau saya lihat juga di informasinya, untuk harga TBS sawit di Kepulauan Bangka Belitung begitu pendengar, ini untuk di beberapa pabrik ya yang ada di wilayah Kabupaten Bangka saja begitu ya, di Mabat, di Lapo, di Labu, di Kapuk, di Simbol, Puding Besar, Cengkong Abang, Bukit Layang, Mapur, Tiang Tara, ini memang harganya mengalami penurunan begitu ya pendengar. Nah ini di pabrik turun, bagaimana untuk di tingkat petani sendiri gitu ya, apakah akan berdampak juga terkait adanya kebijakan ekspor sawit ini sendiri? Boleh buat Anda ingin gabung bersama saya pagi ini ya, di line telepon kita di 0717 94301, juga di 0811 7179 triple 1. Kemudian juga pendengar, terkait ada juga ini terobosan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Ini akan melakukan uji coba untuk penarikan retribusi sampah kepada masyarakat pada Juli 2026. Dan tentunya retribusi sampah ini nantinya pendengar ya akan dilakukan bekerja sama dengan Perumda Tirta Bangka. Jadi penagihan retribusinya ini direncanakan akan terintegrasi dengan layanan pelanggan Perumda Tirta Bangka. Nah ini memang akan dimulai ya, proyeknya atau uji cobanya ini akan dimulai di 500 pelanggan dulu di tahap awalnya untuk launchingnya begitu. Nah tanggapan Anda seperti apa? Boleh buat Anda ingin gabung bersama kita juga pagi ini ya, di line telepon kita di 0717 94301, di 0811 7179 triple 1. Kemudian okay, ada ingin gabung bersama kita, kita coba sapa ya, ingin gabung bersama kita. Okay. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mbak Reta.
1: Iya pagi, apa kabar? Pak Zul, Faizar.
2: Ya, baik-baik.
1: Baik-baik ya. Okay, boleh. Ingin menanggapi yang kita bahas untuk pagi ini ya, seperti apa?
2: Ya, kalau di pabrik ini turun Mbak Reta ya. Jelas di petani ya jelas turun juga Mbak Reta. Ya, udah banyak keluhannya nih.
1: Udah di mana, di daerah Sengir ya?
2: Ya Sengir lah, terutamanya Bangka Selatan lah.
1: Berapa sekarang harganya Pak Azul kalau boleh tahu?
2: Ya kalau kita, kalau kami ini masyarakat ini kecil ini kan enggak langsung ke pabrik Mbak Reta.
1: Iya.
2: Ini 24 Mbak Reta kemarin.
1: 2400. Kemarin ya. Harga kemarin berarti ya. Iya. Bukan
2: turun lagi katanya, bahkan turun 1000 rencananya tuh, ke kedengarannya tuh itu anu cerita-cerita dari orang-orang tuh.
1: Oh, bakal 1000 per kilonya nantinya.
2: Iya, bakal turun lagi katanya gitu.
1: Wow. Ini kemarinnya kapan? Kamis kemarin maksudnya harganya 2000 berapa? 300.
2: Ya kemarin jual BRW, kemarin hari apa sih?
1: Kemarin hari Kamis.
2: Iya, hari juga udah lupa kemarin.
1: Turun. Oke, jadi 2.300 ya. Sebelumnya berapa harganya, Pak Zul?
2: Biasanya sampai 27 ya, 28 pernah.
1: Nah, ini kan katanya ada dampak juga karena adanya kebijakan ekspor sawit begitu ya. Nah, seperti apa ini tanggapannya?
2: Ya seharusnya Mbak Reta ya, ekspor sawit ini kan berarti peningkatan apa tuh mutu usaha ya, enggak? Ya seharusnya lebih mensejahterakan masyarakat, Mbak Reta. Jangan malah menyulitkan ya, enggak? Jadi harga sawit seharusnya naik lah.
1: Iya.
2: Iya, di tingkat dasar sekali lah.
1: Harusnya kayak gitu ya, tapi ini kenyataannya turun gitu ya Pak ya.
2: Nah, sekarang malah BUMN yang megangnya katanya.
1: Iya benar.
2: BUMN kan pihak pemerintah kan, ya pemerintah harus memihak pada rakyat lah, jangan sampai menyusahkan rakyat. Dulu dipegang swasta enak, dulu tuh sawit wah kita udah senang-senang juga ya enggak. Naik terus, agar sawitnya naik terus. Masyarakat nih Mbak Reta ya, naik 100-200 juga senang bener hatinya Mbak Reta.
1: Benar.
2: Iya. Jadi kali turun nih ya sibuk juga lah, walaupun turunnya belum pasti juga kan. Ya kepastiannya baru sedikit lah, tapi udah heboh juga di masyarakat. Udah banyak yang berpikir lemah berpikirnya udah.
1: Iya benar, karena mungkin nggak hanya dari Sengir ya, beberapa informasi yang saya sempat searching ini juga di beberapa daerah mulai ya, anjlok juga harga TBS-nya ini Pak Zul.
2: Iya. Bahkan karena komentar masyarakat ya lah sawit enggak usah dipupuk lagi lah. Kalau begini nih gitu, bakal turun nih.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itulah. Jeleknya kadang-kadang berpikirnya masyarakat ya juga begitu karena kelemahan mereka berpikir mungkin ya enggak.
1: Saya tahu lah. Iya. Tapi mungkin nanti semoga ada kebijakan lain lah gitu ya, jadinya tidak membuat harga TBS-nya benar-benar anjlok gitu ya.
2: Iya, pemerintah harus bisa nyari jalan keluar Mbak Reta. Jangan sampai malah dipegang BUMN setengah pemerintah begini malah jadi begini enggak.
1: Iya.
2: Dulu pegang swasta begitu enaknya kan. Pemerintah harus ini, CPO kita banyak Mbak Reta, luar biasa kalau keluar dari kampung tuh. Jadi kalau ini sejahterakanlah masyarakat, jangan sampai ditakut-takuti lah.
1: Iya.
2: Ini baru takut-takut ini kalau kelihatannya Mbak Reta. Tapi kalau dia turun 1.000 itu,
1: wah, sakit, mungkin gitu. Perekonomian kita bakal anjlok juga gitu ya. Kalau untuk petani saya juga cukup banyak ya, kalau nggak salah di Bangka Belitung ini ya Mbak ya.
2: Biasa, iya. Jadi inilah Mbak Reta, karena ekspor impor ini kadang-kadang bisa dipermainkan, apalagi dengan dolar naik turun begini ya, dah. Ini bisa naik terus, bukan tidak ada turunnya dolar ini, dah. Dengan adanya nilai uang kita demikian itu jatuh, ya mereka enak bermain di sana.
1: Baik, oke. Okay. Ya. Jadi harapannya gimana nih? Seperti ya, apa?
2: Dipertahankan sekarang ini juga enak, harga yang kemarin dulu tuh ya udah enak Mbak Reta. Udah senang udah
1: ya, di 2.000 3.000-an gitu ya.
2: Iya, jangan sampai lah turun dari sana ya.
1: Iya.
2: 2.300 2.400 ini udah lumayan dah, jangan sampai pecah sampai 2.000. Kalau pecah 2.000 ya udahlah. Mungkin banyak sawit yang tidak diurus lagi.
1: Baik, siap. Oke, terima kasih banyak ya Pak Zul ya, udah memberikan tanggapannya ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Zul Faizar yang gabung bersama kita di pagi hari ini. Boleh buat Anda yang ingin gabung kembali, pendengar, itu suara dari masyarakat Sengir, Bangka Selatan ya. Katanya memang harganya udah mulai turun, kemarin 2.300 ya. Nah, nanti saya akan sampaikan juga update harga terbarunya sejak untuk kemarin gitu. Hari ini belum ada update-nya ya. Halo, selamat pagi, Pini Publik.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
0: Ya, pagi.
1: Pagi. Iya. Pak Jirham.
2: Ya.
1: Ya. Oke, okay, baik. Saya tuh agak ragu-ragu, Pak Haji. Sehat ya, Pak Haji ya.
2: Alhamdulillah sehat ini, Mbak Reta.
1: Baik. Hari ini
2: kebetulan hari ini kita dapat jatahnya WFA.
1: Oh, WFA sama berarti ya. Oke.
2: Okay. Jadi santai aja di rumah ini, Mbak Reta, Jumat Barokah ini.
1: Baik. Alhamdulillah, boleh. Silakan.
2: Menanggapi bayar iuran sampah nanti integritas ke PDAM ya.
1: Iya, akan diintegrasikan ya, di situ gitu.
2: Harapan kami selaku masyarakat, cuman kita belum tahu ini gimana aturannya nih, Mbak Reta. Apakah se-Kabupaten Bangka termasuk seluruh desa yang ada di Batu Rusa atau cuma yang ada di Kota Songaliat dan sekitarnya ini, Mbak Reta. Jadi harapan kami kepada Pak Boy, alhamdulillah nih ketua Kadis yang baru ini setiap hari kita monitor, pagi udah keliling. Ini Bangka. Jadi harapan kami seandainya memang ini terjadi, langkahnya baik sih sebenarnya. Cuma nanti bisa dikoordinasikan dengan seluruh desa, paling tidak ada pertemuan lah pembahasannya. Apakah nanti karena di desa masing-masing kan sudah ada angkutan sampahnya nih, Mbak Reta ya.
1: Oh iya.
2: Jangan sampai nanti tumbang tindih nih, Pak Boy. Jadi kalau memang nanti langsung ditangani oleh satu dinas, koordinasi dengan pihak desa, atau sehingga tidak tumpang tindih nanti dalam sistem pembayaran ini, Mbak Reta ya.
1: Baik.
2: Jadi ya, harapan kami mudah-mudahan lah Pak Boy tetap semangat lah, sehingga ke depan kita menuntut Songaliat ini kota yang bersih, tidak ada lagi yang namanya tumbuh TPS-TPS liar yang ada di Kabupaten Bangka ini, Mbak Reta.
1: Amin, kita harapkan seperti itu ya.
2: Desa kami juga kadang-kadang udah terbang ketulang-kalang kabut lah.
1: Gitu ya.
2: Itu Mbak Reta.
1: Oh gitu.
2: Iya, udah dibersih berapa bulan, di PC dibersih. Iya. Karena bukan dari masyarakat kita Batu Rusa aja yang iseng buangnya. Kadang-kadang teman dari mana, dari Pangkal, buka mobil, main siber, main ambur bayi, Mbak Reta. Ini yang jadi kendalanya. Nah, pihak desa, bukan kita ininya, sudah berupaya, sudah berapa kali masang sepanduk di sekitar daerah Sungai Batu Rusa, ya, Sungai Plaben itu kan dilarang buang sampah. Ya, sehari dua hari bersih, timbul lagi nanti bulan ketiga, numpuk lagi.
1: Oh gitu.
2: Iya, kalau dari masyarakat Batu Rusa karena ada mobil angkutnya, memang sementara ini lokasinya ada di tempat pembuangan akhirnya yang sementara ya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau khusus masyarakat Batu Rusa kemungkinan besarnya udah jarang lah, karena mereka di desa kan diangkut oleh mobil sampah itu seminggunya dua kali. Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, ayo kita jaga, kita bantu pemerintah. Kasihan pemerintah kalau mengurus sampah kita seluruhnya. Paling tidak sampah kita di rumah masing-masing, di kalau bisa dipilah, dipilah. Yang tidak bisa lagi dipilah baru kita buang ke TPA. Sehingga beban TPA kita tidak terlalu berat ini, Mbak Reta ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, ini sedikit nih. Sedikit himbauan juga pada seluruh masyarakat kami yang di Bangka lah, khusus karena kita diam di Kabupaten Bangka ini, Mbak Reta ya. Nah, ini mungkin sedikit masukan Mbak Reta
1: pagi
2: ini. Pak Boy, semangat dan seluruh teman-teman di LH Kabupaten Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Haji Irham. Pak Haji Irham ini kalau nggak salah juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, jadi turut mendukung juga apa yang di terobosan lah bisa dilakukan oleh DLH Kabupaten Bangka. Baik, ada pendengar kita kembali ingin gabung sama kita, ada Pak Salasito di ujung telepon. Saya sapa. Halo, selamat pagi Pak Salasito. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
3: Sehat.
1: Sehat, baik.
3: Dan, Ibu apa juga?
1: Kabar baik juga saya, Bapak.
3: Ya,
1: cerah di sana Pak cuacanya.

0: masalahnya. Karena ekspor melalui swasta, mereka uangnya hasil ekspor itu tidak kembali ke Indonesia, tapi parkir di Singapura. Jadi ini suatu tindakan tepat, potong pangkas. Dikelola oleh Danantara, saya dengar.
1: Iya, benar.
0: Ya. Jadi ini saya mendukung sekali. Cuma ada saran saya satu, masalah distribusinya. Nah, bagaimana pemenuhan kuota ekspor atau kontrak ekspor itu hanya dilakukan oleh satu BUMN misalnya, kerepotan itu. Ya karena cakupannya kan Indonesia-nya kan luas, 17 ribu pulau, dan juga komoditasnya bukan satu jenis. Nah itu yang perlu diperhatikan agar yang gejolak seperti sekarang ini masalah harga turun sebenarnya bisa dimaklumi. Karena apa? Karena tangki penampung itu sangat terbatas sekali. Nah, ini dikhawatirkan kalau terlalu lama, ya tangki itu penuh semua. Akibatnya tidak bisa menambah crude palm oil lagi yang baru. Nah, ini yang juga diantisipasi agar kitab petani ini tidak terlalu banyak efek. Nah, kalau ada efeknya pasti ada lah. Cuma saya selalu dalam masalah ini, dalam masalah ekspor ini.
1: Kebijakan ekspor ya.
0: Nah, yang kedua juga masalah invoice ini. Mereka kan kuota ekspor itu kan bisa mereka bohongi. Misalnya 100 ribu ton, mereka bisa taruh di invoice itu 500 ton misalnya. Kan ini bohong. Swasta itu memang ya gitulah swasta. Ya.
1: Baik.
0: Ya itu yang kedua masalah Pak Haji Irham ya.
1: Iya.
0: Sama saya juga. Ya. Jadi saya sarankan juga bisa enggak kalau bisa diswastakan saja sampah itu yang ngelola. Karena selama ini dikelola oleh desa. Nah, kelihatannya juga seperti di desa saya ya, Desa Bululuk itu katanya untuk daerah saya itu sudah angkat tangan.
1: Masalah sampah ya.
0: Sudah ngomong terus. Iya, terus terang mereka, saya nyerah Pak Sito. Kalau untuk wilayah Pak Sito, gimana sekarang kalau gitu? Nah, jadi kalau diswastakan, saya kira tinggal monitornya saja. Ya masyarakat yang berkepentingan ya harus bayar. Nah, itu. Saran saya. Jadi masalah sampah ini bisa teratasi dengan baik kalau swasta. Ya, karena mereka juga berpenghasilannya dari sana. Gak tau lah pendapat kawan-kawan yang lain bagaimana.
1: Baik.
0: Itu saran saya Pak Jir.
1: Baik.
0: Oke Bu,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Salasito yang dagang bersama kita dari Padang Baru ya, Bangka Tengah kalau gak salah ya. Oke, terkait kebijakan ekspor satu pintu, ya itu memang dipegang oleh Danantara kalau saya gak salah ya. Jadi memang melalui lembaga baru Danantara gitu. Tapi memang gak satu komoditi. Tapi yang merasa gejolaknya saat ini adalah komoditi sawit gitu ya. Oke, ke penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mareta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian, sehat?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Sehat, baik. Boleh Pak Sofian, silakan.
2: Jadi saya menanggapi masa ekspor tadi ya. Maka inilah yang jadi PR penama pemerintah kita. Kali sebenarnya agak bagus lah. Cuma malumlah kurang penertiban.
1: Pertama
2: kali bilang Pak Lasito tadi, kadang-kadang memang benar, kadang-kadang laporannya setengah. Ekspornya lebih. Jadi ini belum dapat dihilangkan kayaknya ini. Karena lah jelas BUMN ini enggak rugi. Enggak rugi, mana susutnya dan sebagainya. Nah, jadi itu saya pendapat dengan Pak Salasito tadi. Memang untunglah Pak Pablo ini irisasinya. Inilah yang mungkin ini kita harapkan ke depannya yang lebih baik lagi lah.
1: Setelah
2: ekspornya. Dan saya menanggapi masa Pak Irham tadi.
1: Baik, boleh.
2: Sampah.

0: Masalah sampah ini kadang-kadang memang agak baru kita tertibkan, agak nurut. Tapi setelah berapa minggu lah lagi sampahnya bertumpuk.
1: Iya.
0: Yeah. Berarti risasi ini sangat penting ke bawah, baik dari dinas Kabupaten Bangka semacam Pak Boy itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi untuk registrasinya ke desa, pertama kali kepala desa, BPD, itu kan perannya di desa. LPM, Karang Taruna, sampai ke RT RW kan. Ini sampah ini kadang-kadang menjadi PR luar biasa ini. Karena berapa ribu ton, di kota Jakarta juga ribuan ton satu hari itu.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi di desa kita lah mulai ini. Pertama kali TPA-nya sudah penuh, kadang-kadang kemana membuang ini.
1: Yeah.
0: Jadi itu memang, kata Pak Irham tadi, memang betul itu.
1: Mm.
0: Jadi pertama kali dinas yang terkait, bukannya apa-apa ini, koordinasilah dengan pihak desa ini. Jadi sebenarnya ini kita sebagai manusia ini, tahulah kebersihan itu pangkal adalah keimanan, bukan rahasia lagi. Tapi kalau tempatnya kumuh bagaimana, lingkungannya dan sebagainya. Jadi kami sangat mendukung sekali masalah TPA sampah ini, kadang-kadang di alur air. Kadang tidak tersempat sasaran TPA itu dibangunkan.
1: Tapi kalau di Balun Ijuk itu sudah koordinasi bersama pihak desa, artinya memang ada yang ngambil tiap bulannya gitu ya Pak ya?
0: Ada, tapi tidak seanonya, tidak apa nama itu, sebersih mungkin, tidak ada ano, karena maklumlah sampah banyak ini.
1: Mm-hmm.
0: Sampah banyak ini kadang kelelahan juga lah, karena kadang bukan kita milih suku dan sebagainya, itu sebenarnya suku Jawa banyak di TPA itu, kadang untuk di mobilnya angkutan sampah. Orang kita ini kan gengsi, egois, nggak mau hilangkan rumah tangganya sendiri, kudak semang buang sembarangan. Inilah yang jadi ano, kalau di desa, kalau di desa-desa saya ini soalnya mereka ya terus berjalan terus, memantau terus ini.
1: Baik.
0: Pengembangan masalah sampah menyampah ini.
1: Okay.
0: Kemarin hari Rabu saya ke Air Anyer juga ini. Sampah juga berantakan juga itu. Kadang-kadang lah dibersih dengan PC, lah ada pulih nantinya. Di macam di jerbah gantung begitu juga. Jadi memang agak susah-susah payah ini. Kena kurang tegas.
1: Yeah.
0: Kurang tegas ini, kurang tegas. Kalau kita tegas, beri apa nama diperdakan supaya ditindak tegas ini.
1: Iya, yeah. Baik.
0: Ya, itu Marita ya.
1: Oke, okay, terima kasih banyak ya Bapak.
0: Untuk menyambung kawan rekan kita tadi Pak Salasirto dengan Pak Haji Irham tadi itu saya semua itu doa tuh. Jadi kami memang tak asing lagi lah di hal-hal yang ada kurang menyenangkan di hati Pak Irham, minta maaf Pak Lasito.
1: Baik.
0: Kita memang gitulah namanya bermasyarakat berbernegara ini,
1: beri
0: masukan, karena berkepentingan untuk orang banyak ini, bukan untuk kita. Itu Marita ya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, ada gabung bersama kita pagi ini. Baik, ada ingin gabung lagi bersama kita, kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta.
1: Ya, baik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak Reta sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, gimana di sana, cerah?
2: Kalau sekarang panas.
1: Panas ya.
2: Kemarin ada sedikit gerimis.
1: Baik. Oke.
2: tema pagi ini, Mbak Reta?
1: Iya, tema kita ini terkait adanya kebijakan ekspor ya, satu pintu melalui BUMN. Nah, ini kan ada tiga, kalau nggak salah ada tiga komoditas gitu ya, yang terkena kebijakan ini adalah minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy atau paduan besi. Nah, salah satunya menjadi ini permasalahan saat ini minyak sawit gitu. Sawit harganya turun gitu. Nah, tanggapan Anda terkait kebijakan ini seperti apa? Kemudian juga terkait adanya untuk retribusi, penarikan retribusi sampah yang diintegrasikan nantinya bersama Perumda Citar Bangka ini untuk di Kabupaten Bangka sih, tapi kaitannya seperti itu. Boleh, silakan.
2: Nah, ini saya ingat dulu sama, saya tadi ingat sama apa, Pak Sofian beliau nijuk tadi ya. Beliau itu saya tadi ingat dengan almarhum paman saya, suaranya mirip betul tuh yang di paman kita yang di Kemuje itu.
1: Baik.
2: Mirip. Nah, mudah-mudahan satu nanti bisa lah ketemu dengan Pak Sofian ini. Ini menanggapi masalah tiga sesuatu barang yang apa istilahnya dikelola negara lah, boleh dikatakan.
1: Benar, benar.
2: Nggak boleh pribadi.
1: Ekspornya ini, gitu ya.
2: Ini tindakan yang bagus, walaupun sudah terlambat sebenarnya mereka ini. Karena kayak timah itu masuk kan.
1: Iya, silakan Bapak.
2: Kayak timah, batu bara, tembaga itu masuk kan. Nah, inilah sebenarnya kalau dari dulu semenjak Orde Baru diolah ya, kalau zaman Orde Lama kan masih kacau kan, belum bisa Soekarno anunya kan. Kalau Orde Baru sudah diolah seperti ini, saya yakin orang sengsara, orang miskin Indonesia bisa diatasi itu. Artinya begini, selama ini kan yang menikmat segelintir orang kan, pengusaha, eksportir, dan mereka-mereka yang ada lingkup itu kan. Artinya kita sebagai penonton, sebagai contoh, timah hanya ngeliat aja nonton kan, Mbak kan. Jadi yang gemuk itu mereka-mereka itu. Nah, ini bagus. Cuma begini, pemerintah harus tegas. Karena kadang-kadang yang ditunjuk oleh BUMN ya. Kadang-kadang kalau ada BUMN yang nakal, itu harus tindak lanjut, kan ditindaki. Kalau dia istilah masih membangkang, ganti yang lain kan begitu. Harus tindak tegas lagi. Gitu.
1: Yeah.
2: Karena kalau nggak seperti ini, ya kita jadi rakyat hanya nonton. Nggak tahunya begini di negara kita ini kan. Itu yang mereka-mereka di lingkup itu yang gemuknya kan menikmati. Nah, begitu dengan para eksportir ini, misalnya yang nakal, pemerintah berani menghentikannya aja, ditegur dulu kan. Kalau dia masih membangkang, dikenai sanksi, denda. Kalau dia masih di keras kepala, cabut izin usahanya itu kan. Begitu berani pemerintah ini.
1: Baik.
2: Kenapa usaha ini banyak juga otaknya lek beres kan, sama-sama pihak pikirannya. Itu kalau nggak tegas pemerintah, cuman jangan pemerintah aja, kita kan tahunya kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan pihak-pihak lain juga wakil rakyat. Itu harus bersuara bersatu dengan pemerintah. Kalau ada yang tidak sesuai itu harus diprotes kan.
1: Baik.
2: Nah, itu harus berani. Jangan istilahnya satu pihak begini yang lain diam, itu enggak ini bertepuk sebenarnya kan enggak berbunyi mereka ya.
1: Benar.
2: Nah, begini lah kadang-kadang negara kita ini, kalau dari dulu ini dijalankan usaha itu dikelola oleh negara, bukan pribadi. Nah, hasilnya bagi rakyat bagaimana caranya, kita kan ada pembagian pemerintah, kalau dikasih satu rumah mungkin nggak cukup kan. Nah, karena negara kita kan banyak orang pintar, wakil rakyat pintar kan, kepala daerah pintar, menteri-menteri pintar, harus tahu manusia di negeri ini kan begitu. Kurang ngerti, panggil tokoh-tokoh oposisi, orang yang berseberangan pemerintah, yang berani membuka peluang pemerintah untuk kejadian benar, itu harus jangan gengsi pemerintah ini kan.
1: Baik.
2: Jatuh kamar, itu nggak jatuh kamar. Kemudian masalah apa lagi tadi?
1: Masalah sampah, Bapak.
2: Aduh, inilah minuman yang paling parah di negara kita, sampahnya, Mbak. Itu, saya di desa saya kecelak, aduh, kadang-kadang air mandi itu kan, tempah, bekas ini, bekas dibuang kayak itu. Jangan kita tegur, kalau kita tegur dia kayak banyak Israel nyelapal sini ada
1: bokok-bokok gitu. Oh gitu. Jadi udah pernah tegur gitu ya?
2: Enggak berani.
1: Oh enggak berani ya?
2: Lihat oh, enggak.
1: Gitu. Oke.
2: Karena begini, saya mohon maaf. Contoh kepada mereka. Kalau saya pungut terus sampah-sampah saya masuk ke kantong kan kadang. Saya beri contoh kepada mereka, oh ternyata bukan asli celakannya, memperhatikan lingkungan, maksudnya begitu, tapi enggak tertangkap di hati mereka. Biasa-biasa saja mereka itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu. Jadi kalau ada distribusi itu bagus. Itu memberi kerja kan.
1: Iya.
2: Itu bagus.
1: Jadi, tapi kalau untuk di daerah Pak Azzadin, untuk sampahnya ini apakah ada misalnya dari desa apa ya, ada petugas khusus yang ngambil terus ada bayar retribusi gitu?
2: Ada petugas, makanya kita setiap rumah itu ada tong sampah di rumah kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita kumpul. Yang jadi masalah karena kadang orangnya dia ke air itu dibuang ke air.
1: Oh gitu.
2: Nyuci, sambil nyuci kan bekas-bekas bungkus sabun segala macam buang itu. Mm-hmm. Itu padahal mbak ya, mm-hmm, pertama saya datang ke desa Selat, ditulis di air itu jangan buang sampah dan masih juga dibuang.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian baru-baru ini berapa bulan lalu, mungkin akhirnya yang ada mahasiswa UBB yang KKN ini, mereka tulis itu. Menjaga kebersihan lebih susah daripada menjaga jumlahnya kita. Nggak mempan juga.
1: Mm-mm.
2: Itulah manusia, memang susah. Jadi gimana ya? Yang mencintai kebersihan dari lingkungan ini, mohon maaf kalau kita lihat kata-kata persentase kan, nggak sampai 50% di sini. Kemana kan cuek nih kebersihan ini, mbak.
1: Baik.
2: Nah, jadi bagus sekali tindakan itu, harus ada tindakan itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kalau mereka ibaratnya masih membangkang, berilah sanksi juga dengan caranya kan.
1: Iya.
2: Yeah. Maksudnya agama memberi efek jera, itu bagus. Padahal kita orang Islam lah tahu sendiri kan, kebersihan itu dari iman kan.
1: Benar.
2: Nah, tapi itu tadi, maksudnya banyak macam, hanya banyak udang, banyak ketam, banyak orang, banyak macam.
1: Ya, oke.
2: Okay. Nah, terima kasih, Mbak.
1: Siap. Oke, okay, baik, banyak udang, banyak ketem, banyak orang, banyak macam. Wah, bagus itu ya. Oke, okay, terima kasih banyak buat Pak Azzadin dagang bersama kita. Boleh lagi untuk kalian ingin gabung, ya saya sapa yang ingin gabung kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi juga Mbak Neta, supervisor Mbak Neta.
1: Oke, okay, boleh Bapak silakan.
3: Nambahkan masalah sampah lah Mbak Neta ya.
1: Mm-mm, silakan.
3: Ya. Masalah sampah nih, ya ujung tombaknya kan orang tukang bersih sampah yang berlangsungan dengan sampah itu Mbak Reta ya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau yang lain-lain kan di atas lah, di Pemda dan sebagainya, di kantor desa dan sebagainya,
1: yeah,
3: atau di kelurahan.
1: Mm-hmm.
3: Nah ini orang yang ini, apa tuh, ujung tombaknya ini harus sejahtera lah Mbak Reta.
1: Mm-hmm.
3: Kalau mereka kesejahteraannya kurang, ya mereka itu main-main kan dan kerjanya ya. Bukan main-main bagaimana ya, asal perlu aja lah. Lain kali kita untuk kerja yang lain kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, akhirnya sampahnya tidak terkelola dengan baik.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, tuh. Tapi kalau mereka kesejahteraannya cukup, mungkin mereka bagus lah. Mungkin mereka bertanggung jawab di sana.
1: Mm-hmm.
3: Karena itu apa? Tanggung jawab periuk mereka kan.
1: Benar.
3: Nah, kalau di tempat kami Mbak Reta ya, ada retribusi memang untuk ke desa sana.
1: Oh ada ya.
3: Ya, mudah lah kalau untuk ngatasi sampah masih.
1: Nah,
3: cuman itulah kadang-kadang yang pegawai sampahnya mungkin entah kesejahteraannya kurang atau bagaimana ya.
1: Mm-hmm.
3: Ganti-ganti Mbak Reta.
1: Gitu. Ganti-ganti bukan karena nggak betah gitu ya?
3: Ya karena nggak betah juga.
1: Oh.
3: Apa itu bayarannya kurang atau bagaimana?
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk satu rumah biar dikenakan retribusinya berapa tuh?
3: Entah 20.000.
1: 20.000 benar.
3: Iya.
1: Nah,
3: mudah masih diatur.
1: Iya.
3: Ini misalnya pemerintah desa pasang plakat jangan buang sampah di sini, nurut.
1: Ah, oh, masih nurut ya.
3: Bukan kayak tempat Pak Azzadin tadi takut. Negor takut. Berarti kurang disiplin tuh, Pak. Kalau tempat kami khususnya ya masih disiplin Mbak Reta.
1: Alhamdulillah berarti ya. Baik.
3: Jadi tempat pembuangan akhir sampah itu ya tetap ke sana lah. Dari petugas membuang sampah tadi. Yang berat memang seperti Pemda Mbak Reta ya. Bangka ini Bangka Induk kan luas Mbak Reta ya. Mungkin bisa ditangani oleh Pemda sendiri. Ya setengah mati lah nangani berapa kelurahan, berapa desa begitu. Ya misalnya kalau mau ditangani swasta ya swasta. Tapi kalau kelurahan juga bisa, masing-masing kelurahan bisa menangani kan, masing-masing desa bisa menangani. Nah, ini mungkin lebih mudah lagi untuk mengontrol semua itu.
1: Baik.
3: Iya. Jadi kalau apa tuh masalah sampah yang memang begitu rumit lah. Setiap hari pasti ada produk sampah lah dari rumah.
1: Pasti ya. Benar.
3: Iya. Nah, ini harus diatasi, setiap hari harus diatasi, Mbak Reta. Kalau kita betul terlambat mengatasi, mungkin ya sampah luar biasa.
1: Yeah.
3: Nah, yang penting Bangka Induk ini ya punya kita juga, Mbak Reta. Biar saya di Bangka Selatan ya, Sungai Liat punya kita juga. Kalau Bangka Induk ini bersih ya, Sungai Liat bersih kan, kita semua nyaman, Mbak Reta.
1: Iya,
3: karena
1: bener.
3: Ini apa, pusat-pusat kota yang kita banggakan juga, Pangkal Pinang, Sungai Liat dan sebagainya, punya kita semua. Nah, kira-kira begitu, Mbak Reta.
1: Oke. Okay.
3: Ya, saya nanggapi juga, Mbak Reta, ya. Sekarang ini misalnya program pemerintah yang sudah tergelontor ya, misalnya seperti MBG dan sebagainya. Ya, inilah semua ini ada lebih kurang dan sebagainya, Mbak Reta. Setelah lebih kurangnya ini, setelah kita ketahui ya setelah ada ini, setelah berjalan ini, inilah kita belajar dari sini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik lagi nanti kan di kemudian hari.
1: Amin.
3: Semuanya ada manfaat, tapi tidak bisa dilakukan sebanyak 100% itu, Mbak Reta.
1: Yep.
3: Paling-paling 60% juga udah kewalahan kita nih. Atau NBG ya, atau masuk Merah Putih juga tidak bisa dilaksanakan 100%, enggak. Paling-paling 70-60% yang terlaksana. Amanah yang terlaksana ini mudah-mudahan jadi baiklah untuk kita semua. Itu aja saya rasa, Mbak Reta ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zulfaizar yang udah gabung bersama kita pagi ini ya. Melalui telepon kita 943-0108-11-7179-111 nya. Baik pendengar, buat Anda yang ingin gabung kembali bersama kami, boleh di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Melalui telepon kita di 943-0108-11-7179-111. Saya ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Irwan, boleh silakan.
4: Nyati 01 yang nyambung.
1: Iya, boleh silakan, Bapak.
4: Ini saya rasanya kurang lengkap kalau Mbak Reta siaran tidak ikut bergabung acara opini publik.
1: Oke, terima kasih.
4: Tentang masalah apa selain dari sampah?
1: Ini ada kebijakan ini, kebijakan ekspor satu pintu. Iya, kan salah satunya komoditasnya adalah kelapa sawit, kemudian ada batu bara ya. Dan saat ini mungkin yang mulai dirasakan itu harga sawitnya mulai anjlok gitu ya. Mungkin tidak hanya di Bangka Belitung, tapi mungkin di beberapa daerah juga kalau saya baca gitu. Nah, tanggapannya seperti apa, Bapak? Boleh
4: ya,
1: silakan.
4: Pertama masalah sampah di sini ya. Memang masalah sampah itu problem di masyarakat. Apalagi sampahnya masyarakat kan seperti itu. Sekarang begini, kalau saya juga tinggal di desa mereka ya. Masalah sampah tidak begitu bermasalah kalau di desa saya kan. Kenapa demikian? Kalau misalkan bas-bas air mineral itu dikumpulin nanti diberikan kepada pihak pemulung, semuanya kan begitu. Kalau ada kertas misalkan, kertas bekas apa, bas bungkusan 3 lembar atau 2 lembar bakar, cuman berapa detik juga hangus daripada dikumpulin. Nah, itu salah satunya. Terkecuali kalau pan plastik kan tidak mungkin bisa hancur ya. Jadi gimana cara? Yang penting apapun juga secara dibakar tidak minimal yang tidak berbau itu pembakaran sampah yang banyak atau cuma 2 lembar 3 lembar nggak apa-apa kan, itu sedikit mengurangi. Terus sekejap juga udah ada. Nah, itu diantara masalah sampah di sini. Lalu masalah sampah yang sekiranya bisa digunakan oleh para petani dijadikan sebagai pupuk, itu kebanyakan di sini sampah ini bisa dijadikan pupuk kan bermanfaat. Jadi kalau terutama yang penting masalah masalah sampah itu pertama di kota-kota besar atau daerah komplek seperti itu, kita jangan sembarang membuang sampah seperti itu. Nah, sekali lagi, memang salah satunya sampah itu adalah salah satu menjadi bahan kebanjiran adalah memang diantaranya sampah. Tapi masalah kebanjiran jangan hanya dikambing hitamkan sampah saja. Kenapa demikian? Sekarang begini, komplek-komplek coba lihat, Mbak Reta, kan sudah tidak seimbang lagi antara pembuangan air dengan renasi kan seperti itu. Jadi kalau namanya pengembang kan tidak berpikir apa-apa, yang penting mau punya untung, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi, masalah kebanjiran apa, jangan hanya sampah aja dikambing hitamkan. Kalau sampah bisa berbicara, saya aja yang dikambing hitamkan jadi kebanjiran, bukan. Lihat tuh di komplek-komplek, lihat itu kalau punya pinggir sungai, lihat tuh hutan sudah pada gundul, batu-batu sudah pada habis. Jadi jangan hanya, jangan hanya sampah, memang ada sampah, tapi jangan hanya sampah yang disalahkan, itu aja pendapat saya, Mbak Reta.
1: Baik. Kalau
4: terjadi kebanjiran di seperti di Sepi, di Bandung aja, Bandung Selatan, Mbak Reta, kan komplek-komplek yang sini, jadi kebanjiran itulah di komplek-komplek, ya, jadi tidak seimbang lagi. Dulu sebelum ada perumahan kan tidak pernah berjalan. Setelah ada perumahan sering jadi kebanjiran karena tidak ada tidak seimbangnya antara pembuangan air, tercapai air dengan pembangunan, sehingga sampah yang disalahkan. Jadi sampah, jangan hanya sampah disalahkan, itu aja. Memang sampah, tapi sampah jangan sampah yang terus dikambing hitamkan. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mengajak Anda ya gabung bersama Pro 1, tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini terlebih dahulu.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selatan di kita off dari udara karena faktor cuaca. Saat ini kami kembali mengudara menyapa Anda pendengar Pro 1, dan di awal jumpa kita kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya program Halo RRI berdialog bersama Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar dari meja tugas, ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam program kita Halo RRI, dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Dan yang pastinya di program kita untuk hari ini pendengar, kita nantinya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di telepon kita di 0717 943 01 08 11 717 9001. Dan saya tidak sendiri di hari ini, saya ditemani oleh narasumber kita dari Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung, ada Bapak Muhammad T. Gigala Putra SST. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Tegi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Reta.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya walaupun hujan, kita tetap menemani pendengar kita ya Pak Tegi ya.
1: Siap.
0: Oke, pendengar, hari ini kita akan berbicara terkait topik kita, yaitu pelayanan, penanganan, dan pemulihan anak korban kekerasan. Tanggung jawab siapa? Tanda tanya begitu ya Pak ya. Oke, yang pastinya ketika berbicara kekerasan terhadap anak ini masih menjadi perhatian serius ya untuk mungkin skupnya di Bangka Belitung secara khusus, tapi Indonesia juga secara umumnya begitu ya. Dan ini memang tidak hanya mungkin dampaknya ke psikisnya gitu, fisik, tapi juga ke psikologisnya. Nah, dalam penanganannya pendengar, dibutuhkan peran banyak pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga lembaga negara, agar korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, juga pemulihan secara menyeluruh. Nah, namun mungkin masih banyak ya Pak Tegi, masyarakat yang belum memahami kemana harus melapor, mungkin mekanismenya seperti apa, siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Ombudsman untuk pagi ini. Baik Pak Tegi, sebelum kita nanti buka sesi interaktif ya, kita juga saat ini live di kanal YouTube kita. Nanti juga kita akan bacakan live chatnya dari pendengar kita. Mungkin di awal coba kita dulu nih Pak Tegi, bagaimana Ombudsman begitu melihat kondisi pelayanan penanganan anak korban kekerasan terutama untuk di Bangka Belitung sendiri saat ini?
1: Iya baik Mbak Reta, jadi untuk penanganan kekerasan pada anak gitu ya, kami di Ombudsman melihat sudah berjalan cukup baik sebetulnya, namun memang perlu dilakukan peningkatan-peningkatan. Di kesempatan ini kami perlu mengapresiasi ya, teman-teman baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur masyarakat yang terlibat dalam advokasi ya, yang terlibat dalam perlindungan anak-anak dengan korban kekerasan ini, karena setelah kami pelajari itu sangat kompleks Mbak Reta, luar biasa kompleks terkait dengan sistem perlindungan anak dengan korban kekerasan ini. Jadi kami mengapresiasi kawan-kawan yang terlibat, namun tentunya kita tidak berhenti pada apresiasi, kita tidak berhenti pada kompleksitas. Kalau kompleksitas ujung-ujungnya kemudian tidak kita tindak lanjuti dengan baik juga, itu hal yang kurang tepat gitu ya. Jadi di pengantar mungkin saya ingin membicarakan seperti ini Mbak. Jadi mulai ubah pola pikir kita, terutama masyarakat dan pemerintah daerah ya. Karena kalau kita melihat di pemerintah pusat Mbak, sebetulnya payung hukumnya sudah cukup lengkap ya. Mulai dari Undang-Undang HAM, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian diturunkan lagi ke apa namanya undang-undang apa ke permen, kemudian ke perpres, bahkan undang-undang perlindungan anak berapa kali direvisi gitu. Ada revisi yang cukup menarik lah menurut saya, itu revisi undang-undangnya terkait perlindungan anak ini, Undang-Undang 35 2014. Di situ merevisi kaitannya dengan sanksi pidana ya. Artinya ada pemberatan sanksi bagi pelaku gitu. Nah, ini pemerintah pusat sebagai regulator sebetulnya sudah cukup mumpuni untuk menyiapkan payung hukum gitu. Jadi tinggal kita di daerah, karena terjadinya tentunya di daerah-daerah kan, mengaplikasikannya, kemudian menindaklanjuti sebaik mungkin itu seperti apa. Pergeseran pola pikir, saya pikir kita tidak cukup ya dengan angka-angka. Melihat tahun 2024 kemudian 100 atau berapa 200 kasus misalnya, 2025 turun jadi 80 kasus, enggak, pola pikir kita harus agak bergeser. Bukan angka-angka itu yang kita tuju, tetapi menindaklanjuti pengaduan, menindaklanjuti kekerasan terhadap anak ini seperti apa, sampai pendampingan dan proses hukumnya seperti apa. Karena kalau bagi saya gitu ya, bagi kami di Ombudsman, satu orang anak saja sudah sangat berharga gitu ya. Tidak usah kita ngomong angka 80, 100, iya. Satu anak aja itu sudah sangat berharga gitu. Jadi tidak perlu kita berfokus pada angka itu, tapi lebih kepada evaluasi. Seperti apa sebenarnya, apakah pengaduan kita sudah efektif?
2: Baik.
1: Satu. Kedua, penjangkauan kita apakah sudah efektif? Kemudian tindak lanjut kita, pendampingan kita, kapasitas SDM kita ada di situ, pekerja sosial, di situ ada psikolog gitu ya. Dan teman-teman yang ada di UPT di PPA itu kapasitasnya apakah sudah ditingkatkan? Nah, itu yang perlu sebetulnya menjadi diskusi. Belum lagi kalau kita bicara tentang pemberatan sanksi pidananya. Artinya nih teman-teman kita di kepolisian. Nah, ini kan karena leading sektornya memang adalah pemerintah gitu ya. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui UPTD karena ada perpresnya, Mbak.
2: Baik.
1: Itu leading sektornya suka tidak suka pemerintah daerah gitu, karena kan bahasa di undang-undang negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, kalau kita, karena kita lingkup kita pemerintah daerah, ya kepala daerah, tapi melalui instansi terkait, misalkan dinas perlindungan anak gitu ya, dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini yang seharusnya jadi topik diskusi ke depan untuk bagaimana mengevaluasi, menindaklanjuti saran-saran atau penyampaian-penyampaian masyarakat terkait, oh di sini ada kekerasan anak.
2: Baik.
1: Nah, karena kadang-kadang seperti ini Mbak kondisinya, apalagi kita di Bangka Belitung ya, yang adat Melayunya luar biasa gitu ya. Kita akan terhalang, walaupun kita tahu ada kekerasan anak di situ, kita akan terhalang untuk menyampaikan pengaduan karena kita merasa ini
2: bukan urusan kita.
1: Bukan ya? Urusan kita, ini urusan rumah tangga orang. Nah, kita akan terhenti di situ.
2: Oke.
1: Padahal apabila itu kita biarkan, maka hasilnya bisa sangat-sangat fatal. Bisa ke fisik, bisa ke mental, bahkan mungkin sampai meninggal dunia gitu ya. Nah, kita gak mau itu terjadi, makanya peran serta masyarakat tidak perlu takut sebetulnya untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran atau dugaan-dugaan kekerasan ya, kekerasan terhadap anak. Anak ini kan itu masih bermain sama belajar lah Mbak tugasnya. Gak kepikiran dia harus melindungi dirinya seperti apa, enggak. Ya, masyarakat, kita semua gitu ya. Kalau kita bicara pemerintah daerah bertanggung jawab kaitannya dengan pelaksanaan mandat dari pemerintah pusat terkait dengan pelindungan anak ini gitu. Jadi ya kolaborasi lah, semua ada porsinya.
2: Baik.
1: Tapi tetap menurut saya gitu ya, menurut kami di Ombudsman, pemerintah daerah itu memiliki peran yang paling vital. Yang tentunya proses-proses evaluasi perlu dilakukan, koordinasi lintas sektor. Sekarang saya pertanyaannya seperti ini. Apakah semisal tindak lanjut dari kekerasan pada anak ini tidak secara serius kita lakukan gitu ya, apakah jera pelaku-pelaku kekerasan seksual, misalkan kekerasan fisik pada anak ini gitu. Saya kira tidak akan ada efek jera, Mbak.
2: Iya kan? Jadi hukumnya ya mungkin harus lebih lagi gitu ya.
1: Iya, hukumnya lebih, tapi tadi leading sektornya tetap di pemerintah daerah.
2: Oke.
1: Artinya pemerintah daerah punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya kita katakanlah misalkan bicara hukumnya, proses hukumnya APH ya. Apakah sudah ada MOU, apakah sudah ada kerjasama yang secara formal untuk menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini. Itu kan perlu evaluasi. Kalau sudah ada, apakah efektif? Apakah memang pemberatan sanksi pidana itu terjadi gitu kan? Untuk membuat jera pelaku-pelaku dari kekerasan anak. Nah, ini semua yang terlibat di sini dalam perlindungan kekerasan terhadap anak ini adalah penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu. Jadi karena instansi-instansi ini merupakan penyelenggara pelayanan publik, tentunya Ombudsman juga perlu mendorong ya, perlu mendorong, perlu ikut terlibat untuk kawan-kawan ini, ayo evaluasi.
2: Baik.
1: Kita payung hukum kita sudah ada belum di tingkat kabupaten kota?
2: Mm-mm.
1: Perda, alhamdulillah, Pak, kita di Provinsi Babel ini
2: sudah ada, ya?
1: Udah ada. Okay. Semua setahu saya ya.
2: Mm-mm.
1: Perbub-perbub ada beberapa lah kabupaten kota yang ada gitu ya. Tapi itu juga perlu kan disesuaikan dengan aturan-aturan terbaru.
2: Baik.
1: Karena ada peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah pusat.
2: Mm-mm.
1: Yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu.
2: Okay.
1: Nah itu makanya kalau kami sangat mengapresiasi, Mbak, pihak
2: pemerintah
1: daerah, dalam hal ini dinas apa perlindungan dan pemberdayaan perempuan, dinas sosial, para pekerja sosial, kemudian para kepolisian ya. Memang setelah kita coba, padahal mempelajarinya baru sedikit, Mbak Reta ya.
2: Tapi
1: wah, ini
2: ada,
1: luar
2: ada,
1: biasa
2: ada.
1: Kompleksnya, Mbak.
2: Baik.
1: Luar biasa kompleksnya. Jadi saya berani memastikan kalau kita bergantung hanya kepada satu dinas, misalkan dinas pemberdayaan perempuan dan anak yang kita gantungkan di situ harapan kita, saya kira nggak akan terjadi gitu perlindungan kekerasan, perlindungan anak ini terhadap kekerasan anak ini nggak akan terjadi.
2: Okay.
1: Karena perlu kolaborasi lintas sektor.
2: Semuanya
1: yang begitu
2: harus
1: luar biasa.
2: Berkolaborasi ya.
1: Iya.
2: Baik, Pak Tegi tadi kan mengatakan bahwa memang sudah mempelajari lah begitu. Ya, mungkin ada data-datanya juga dari dinas terkait begitu terkait kekerasan terhadap anak. Nah, kalau dari informasi atau mungkin data yang didapatkan ini, Pak Tegi, penyebab terjadinya kekerasan kepada anak ini ya, apa sih yang paling dominan? Karena kan bentuk kekerasan ini banyak ya, ada kekerasan seksual, fisik, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin menjadi salah satu dampaknya. Nah, seperti apa ini? Penyebabnya apa ini, Pak Tegi?
1: Iya, kalau terkait dengan penyebab tentunya baik kita bicara kekerasan fisik ya, Mbak ya, ataupun kekerasan seksual, ataupun penyalahgunaan pengasuhan dan sebagainya, itu tentunya penyebabnya adalah lingkungan para pelaku ini secara personal mereka lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya seperti.
2: Tapi
1: itu.
2: Pelakunya kebanyakan ini adalah dari lingkungan keluarga terdekat, Pak Tegi.
1: Nah,
2: kalau kita lihat gitu ya,
1: kalau
2: kenyataannya
1: kita,
2: gitu.
1: Ya kalau kita lihat memang secara data ada seperti itu. Bahkan baru-baru ini di salah satu daerah lah ya yang ada di Provinsi Bangka Belitung, ada, Mbak, itu sedang viral juga itu ya, di saya sebut saja ya, mungkin di Kota Pangkal Pinang ya. Itu kalau saya nggak salah lingkungan keluarganya gitu, itu ada ya mungkin orang tuanya bercerai mungkin ya, kemudian ada orang tua sambung seperti itu ya, dan terjadi kekerasan anak ini yang dilakukan oleh pelaku yang dari unsur keluarga tadi. Nah ini cuman perlu kita sorotinya sebetulnya ya tadi ya, kita sebagai masyarakat juga perlu memantau ini, kemudian pemerintah daerah perlu membuat sistem agar sampai untuk bisa ditindaklanjuti, karena kayak kata Mbak Reta tadi ya, kalau terjadinya di lingkungan yang kecil seperti itu ya, di keluarga, bagaimana informasi itu bisa keluar gitu?
2: Iya, ya, itu kan? Banyak faktor mereka untuk mengadukan gitu, alasannya.
1: Betul.
2: Untuk diadukan atau tidak gitu, Pak Tegi.
1: Betul. Belum lagi secara sembunyi-sembunyi, belum lagi tetangganya tadi, ah bukan urusan urusan saya. Akhirnya ya ada beberapa kasus ujung-ujungnya dibiarkan.
2: Iya.
1: Setelah
2: berlarut-larut.
1: Berlarut-larut.
2: Gitu ya?
1: Setelah dibiarkan berlarut-larut, pada akhirnya, Mbak Reta, kondisi anak ini menjadi sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan sampai sudah kena ke fisiknya, sampai ya kalau saya dapat informasinya ya, bahkan sampai disabilitas. Awalnya tidak disabilitas, kemudian jadi disabilitas, itu sangat memprihatinkan lah gitu ya. Belum kita bayangkan kondisi psikososial, kondisi mental anak itu yang ya dia hanya tahu dunianya bermain gitu ya.
2: Iya.
1: Tiba-tiba diperlakukan seperti itu, apa kita nggak miris gitu ya?
2: Mm-mm.
1: Makanya kita semua di sini tetap punya peran lah gitu ya, terutama kawan-kawan kita di pemerintah daerah. Terima kasih sudah melakukan berbagai upaya itu.
2: Mm-mm.
1: Tapi kami dari Ombudsman tentunya meminta ya, perlulah dilakukan evaluasi untuk peningkatan.
2: Baik. Tentunya. Oke, kita juga mengajak pendengar kita ya Pak Tegi ya. Di hari ini pendengar Anda bisa gabung bersama kami di 94301, WA di 0811-717-9111 atau juga melalui live chat kita, karena saat ini kita juga live chat di kanal YouTube kita. Baik, Pak Tegi, tadi Pak Tegi juga mengatakan bahwa memang pemerintah sudah, artinya sudah mungkin belum maksimal ya untuk menangani masalah ini begitu. Nah, Pak Tegi mengatakan harus ada sistem begitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kekerasan terhadap anak. Sistem apa yang mungkin bisa dilakukan? Apakah mungkin dengan regulasi atau dengan sanksi hukum yang harus ditambah atau seperti apa ini yang bisa menjadi bahan evaluasinya?
1: Ya baik, salah satu lah mungkin ya kami pahami Mbak Reta, sistem perlindungan ini tidak bisa dibebankan ke satu instansi.
2: Baik.
1: Itu yang kata kunci yang kami dapatkan gitu ya. Jadi kalau kita mengaitkan ini hanya tugas satu dinas, makanya kami pikir itu tidak akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan.
2: Baik.
1: Terkait dengan kekerasan anak. Tapi perlu adanya pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu ini sebaiknya dilakukan atau diundangkan melalui peraturan kepala daerah. Pelibatannya banyak dinas sebetulnya.
2: Oke, enggak hanya dinas perlindungan anak gitu ya.
1: Iya, enggak hanya dinas perlindungan anak sebagai leading sektor yang mewakili kepala daerah tentunya kan.
2: Baik.
1: Seperti itu. Tapi pelibatannya banyak unsur lain, seperti misalkan Mbak Reta kayak yang kemarin yang saya dapat informasi, dia sudah shock, sudah mentalnya sudah kena gitu ya, fisiknya maaf nih, udah sakitnya luar biasa gitu ya.
2: Dai.
1: Untuk ukuran seorang anak, patah tulang dan sebagainya. Ini kan perlu lintas sektor Mbak. Kesehatannya seperti apa, penanganan kesehatannya, kalau perlu operasi, perlu pindai atau MRI gitu, seperti apa anggarannya. Kemudian anak ini bisa jadi putus sekolah, seperti apa. Kemudian pendampingan dia ke kepolisian gitu ya. Seorang anak kita harapkan untuk apa, mengadukan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh pelaku ini, saya kira agak nggak masuk akal gitu kan, seorang anak gitu ya.
2: Baik.
1: Berarti perlu pendampingan sampai ke proses hukumnya. Nah ini ya kita berterima kasih ada unsur-unsur masyarakat yang peduli Mbak Reta terkait ini, banyak sekali alhamdulillah. Tapi itu tentunya tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai pemerintah untuk melakukan upaya yang terbaik juga. Kan bisa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, semuanya bertujuannya atau orientasinya demi kepentingan anak ini, pemulihannya. Nah ini yang pertama itu Mbak Reta, kolaborasi, kemudian payung hukum. Kemudian saya juga berpikir seperti apa peningkatan penerimaan pengaduan di UPTD PPA. Kita tahu dengan kondisi yang ada di Bangka Belitung, dengan segala dinamikanya, dengan budaya masyarakatnya yang kalau bahasa Bangka ini Mbak ya, banyak gak seger bahasanya kan gitu kan, urusan orang. Nah itu pemerintah tentunya harus merespon itu dengan seperti apa sih, dengan budaya masyarakat kita yang seperti itu. Kita sebagai petugas bisa menjangkau informasi yang valid seperti apa caranya. Nah itu kan perlu diskusi yang luar biasa, perlu koordinasi yang luar biasa. Kalau saya kasih contoh, unit masyarakat terkecil ya apa? Desa kelurahan. Desa kelurahan sudah paham belum tentang penanganan kekerasan?
2: Iya, penanganan awalnya seperti apa gitu ya.
1: Betul.
2: Baik.
1: Terus forum diskusinya sudah ada belum untuk mempercepat informasi? Sekarang kan sudah zaman teknologi. Kalaupun ada misalkan forum-forum itu melibatkan kelurahan-kelurahan, langsung di grup itu gitu ya, bisa langsung mohon izin ada dugaan kekerasan terhadap anak di kelurahan A, B, C, D. Itu kan penyampaian informasinya jadi lebih tepat, nggak hanya menunggu pengaduan. Kalau kita menunggu pengaduan, tentunya tadi masyarakat ada keengganan kadang-kadang.
2: Ya, ada yang mau, ada yang enggak.
1: Ada yang
2: gitu
1: mau,
2: ya.
1: Ada yang enggak. Baik. Sedangkan yang kita sasar ini keselamatan anak, Mbak Reta.
2: Baik.
1: Ya, jadi kita tentunya harus ya kolaborasi, riset ulang mungkin pola-pola selama ini, serta melakukan inovasi-inovasi lah ya terkait penyampaian pengaduan itu agar lebih mudah dan lebih tepat.
2: Iya, mekanismenya dibuat lebih mudah, lebih simple gitu ya. Oke, baik, kita ke WA dan juga kita sudah terima pertanyaan juga di live YouTube kita, Pak Tegi. Saya sampaikan terlebih dahulu dari WA dari Dian di seputaran Sungai Liat. Katanya yang dibicarakan atau dibahas adalah bila kekerasan fisik itu sudah terjadi. Nah, adakah solusinya bila itu sebelum terjadi, tapi kita sudah melihat gelagatnya itu bakal terjadi. Apakah ada penjamin dari pemerintah untuk bisa menjaga hidup normal si anak? Ah. Baik, terima kasih. Ini dari Bung Dian di Sungai Liat. Boleh, silakan Pak Tegi.
1: Ya, baik. Makanya terima kasih ya Bung Dian ya, ya dari Sungai Liat. Makanya memang di amanah Undang-Undang Perlindungan Anak itu peran serta masyarakat itu menjadi sangat penting, Mbak.
2: Baik.
1: Disebutkan di situ. Jadi jangan semata-mata kita memandang tugas ini hanya dinas PPA, makanya saya bilang tadi ya.
2: Semuanya harus ya.
1: Semuanya gitu. Kalau dapat informasi apa lagi gelagat seperti itu, silakan konsultasikan ke unit UPTD PPA tadi. Gitu.
2: Itu bisa langsung melapor juga bahasanya kayak gitu.
1: Iya, mereka kan juga dugaan tentunya kan ada proses asesmen di situ. Pun kalau gelagat itu belum terjadi, setidaknya ada penjelasan-penjelasan dampak-dampak bila itu terjadi kepada orang-orang yang berpotensi melakukan kekerasan seperti itu. Setidaknya kan seperti itu.
2: Baik.
1: Nah, informasi ini yang dua arah ini yang sebetulnya pemerintah butuhkan gitu ya. Kawan-kawan kita di OPTD PPA tidak hanya bergerak sendiri tapi masyarakatnya aktif. Kemudian unsur advokasi masyarakat aktif, kemudian dari pihak kelurahan, kecamatan gitu ya. Itu juga memahami, bisa aktif untuk berkoordinasi terkait dugaan-dugaan kekerasan anak ini. Jadi saya kira karena ini sudah perintah Perpres ya, Perpres 55 terkait dengan pembentukan UPTD PPA di setiap kabupaten kota dan provinsi, saya kira sudah ada di setiap kabupaten kota gitu ya.
2: Baik, UPTD. Ini lanjutan lagi kayaknya memantau kita juga ini Pak Tegi, katanya jangan sampai setelah dilaporkan cuma dikasih nasihat saja, bukan dilindungi dan dijamin untuk calon korbannya. Nah, apa ini?
1: Ya betul. Nah, itu tergantung asesmen sebetulnya.
2: Oke.
1: Makanya dari sistem penanganan yang ada di UPTD PPA yang saya pahami, dia ada beberapa penanganan lah ya. Dari mulai penerimaan pengaduan itu diverifikasi, kemudian dilakukan asesmen. Kemudian memang kalau terjadi unsur kekerasan itu, dia akan melakukan berbagai koordinasi sesuai kewenangan.
2: Baik.
1: Semisal telah terjadi kekerasannya berupa mental, verbal gitu ya. Ya itu akan dihubungkan kawan-kawan kita yang PPA ke dinas terkait, misalkan dinas sosial yang memiliki pekerja sosial tadi. Kemudian dinas pemberdayaan perempuan misalkan memiliki psikolog. Itu tergantung mereka yang sudah paham gitu ya. Ini hasil asesmennya seperti ini. Kalau ada unsur pidananya akan dilakukan pendampingan sampai ke kepolisian gitu.
2: Oh gitu.
1: Itu pasti itu Mbak. Makanya saya kira sudah baik ya. Tinggal pelaksanaannya seperti apa. Dan kawan-kawan kita ini yang perlu saya tekankan ya tadi, dinas-dinas lain jangan merasa udah ini tugas dinas PPA, enggak seperti itu.
2: Tapi di situ ombudsman bisa masuk ya Pak ya. Tadi kan Pak Tengki mengatakan bahwa ini kan memang ranahnya dinas terkait begitu. Dalam hal ini perlindungan perempuan dan anak. Nah, ombudsman masuk gitu. Seperti apa ketika ada kasus yang tidak terselesaikan atau seperti apa bisa masuknya untuk menangani hal ini Pak Tengki?
1: Iya, bisa jadi macam-macam ya Mbak Rita. Mm-mm. Bisa karena kasus tidak terselesaikan. Mm-mm. Bisa jadi karena ada dugaan pembiaran kan,
2: okay.
1: Pengabaian kewajiban hukum.
2: Nah,
1: ada unsur-unsur dari pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti itu, kemudian tidak dia tindaklanjuti.
2: Tapi selama ini ditemukan ada seperti itu?
1: Ada.
2: Oh ada, oke. Okay.
1: Tapi baik. Ya itu juga.
2: Tapi mungkin persentasenya masih, kecil ya?
1: Ya, okay. karena masih jadi apa ya? Proses laporan lah ya, di ombudsman ada yang melaporkan itu, dan kemudian cuman tidak bisa kita ceritakan secara detail tentunya ya. Kita di sini untuk secara umum bahwa ada loh unsur pengabaian kewajiban hukum jika masyarakat misalkan pergi ke kantor PPA, kantor dinas sosial, kantor camat, kantor lurah, Pak, itu ada dugaan ini loh, dugaan kekerasan seksual loh atau kekerasan fisik loh di RT sekian, RW sekian. Berbulan-bulan tidak ditindaklanjuti, gitu kan, misalkan seperti itu. Nah itu akan diuji nanti oleh ombudsman. Apakah ada pengabaian kewajiban hukumnya, Mbak?
2: Baik.
1: Seperti itu.
2: Okay.
1: Nah, karena seandainya saat itu respon, mungkin kejadian kekerasan fisik itu tidak terjadi karena sudah ada informasi yang sampai ke UPTD PPA, UPTD PPA sudah bergerak. Nah, makanya ini kadang-kadang persoalan kita persoalan percepatan penyampaian informasi itu, Mbak.
2: Okay.
1: Nah, ini yang perlu didiskusikan. Kalau keyakinan saya ya, keyakinan saya saat informasi itu sampai ke kawan-kawan UPTD PPA pasti ditindaklanjuti dengan baik, Mbak.
2: Takutnya enggak tersampaikan.
1: Takutnya tidak tersampaikan baik. Karena UPTD PPA kan hanya di lokasi di mana gitu kan, satu titik gitu ya. Tapi informasi ini di seluruh pinggiran-pinggiran kota, pinggiran-pinggiran desa.
2: Iya. Yeah.
1: Bagaimana kawan-kawan ini bisa menjangkau itu kalau tidak dapat informasi?
2: Benar.
1: Sedangkan masyarakat kita terkadang agak enggan tadi.
2: Iya, banyak alasan, ya
1: kan?
2: Banyak faktor, benar.
1: Kemudian kawan-kawan PPA juga tidak bisa juga setiap hari monitor.
2: Iya.
1: Makanya perlu dilakukan sebetulnya evaluasi bagaimana informasi tentang pengaduan itu bisa sampai ke UPTD PPA. Koordinasinya seperti apa, sekalipun tidak ada pengaduan resmi.
2: Baik.
1: Karena kan di selain menerima pengaduan, sebetulnya kawan-kawan kita di UPTD PPA punya fungsi penjangkauan, punya kawan korban, Mbak. Baik itu apa namanya sudah terjadinya atau belumnya gitu ya.
2: Okay.
1: Ada fungsi itu, tapi masalahnya informasinya ini sampai ke mereka yang
2: iya.
1: Nah ini yang perlu peran serta semua pihak.
2: Iya gitu, baik. Ya. Artinya kekerasannya mungkin sudah berulang terjadi gitu ya, Pak Tenggi.
1: Diam-diam aja kan.
2: Baik. Nah, gitu. Oke, ini ada dari live chat juga saya bacakan, juga ada beberapa WA juga yang masuk juga ini Pak Tenggi ya. Nanti kita akan sampaikan, ini banyak sekali dari Giri Pamungkas, kita bagi-bagi ya. Mungkin langsung saya bacakan beberapa pertanyaannya Pak Tenggi. Dari akun Edgiri Pamungkas, katanya penanganan yang holistik dan terpadu memang diperlukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Semoga instansi atau stakeholder terkait dapat diisi oleh kualifikasi pendidikan yang linier serta semakin banyaknya rekrutmen SDM dengan jumlah dan kualifikasi yang ideal. Nah, pertanyaannya bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan agar anak tidak terpapar paham radikalisme dan juga terorisme, karena jalur masuknya doktrin itu berasal dari games Roblox maupun grup Telegram katanya. Sedangkan banyak orang yang gaptek, orang tua yang banyak yang gaptek akan penggunaan gadget. Nah, boleh, silakan Pak Tegi.
1: Ya baik, terima kasih dari
2: Giri Pamungkas ini.
1: Giri Pamungkas ya. Ya, kaitannya dengan itu tadi ya, memang perlu kolaborasi lagi-lagi ya, walaupun sebetulnya arah diskusi kita kaitannya dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual ya, tapi ini lebih mengarah ke kekerasan yang sifatnya pengabaian ya, mungkin ya. Kaitannya dengan terorisme gitu. Ya tentunya itu peran penting di sekolah ya. Kemudian sekolah seperti apa, untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya gitu. Selanjutnya mungkin juga kaitannya dengan kekerasan terhadap yang seperti ini, ya peran pemerintah itu, tapi kalau pemerintah daerah saya belum paham seperti apa kewenangannya. Tapi kalau pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi ya tentunya seharusnya sudah bisa melakukan itu gitu.
2: Kayaknya sudah ya ada PP Tunas itu ya kalau nggak salah ya.
1: Bahkan anak-anak yang bermain TikTok kan akunnya akan dinonaktifkan salah satunya. Nah itu pemerintah pusat, tapi bukan berarti pemerintah daerah juga tidak bisa berperan gitu ya. Makanya ini perlu diskusi sih Mbak. Perlu apa ya, lintas sektor yang berbicara ini. Karena betul yang disampaikan Pak Giri itu, kekerasan itu tidak hanya soal kekerasan fisik dan seksual aja, sebetulnya bener. Banyak jenis-jenis kekerasan terhadap anak itu yang harus kita cegah dan kita tangani bersama gitu.
2: Baik.
1: Seperti itu Mbak ya. Jadi saya setuju untuk peningkatan SDM itu harus linear. Nah linear ini yang kadang-kadang pemerintah ya, ini saya mohon maaf lah sebelumnya, pemerintah kadang-kadang orang yang tidak pada kapasitasnya ditempatkan kepada posisi strategis atau yang urgent itu. Sepengetahuan saya Mbak, untuk hal-hal yang sifatnya penanganan kekerasan seksual, kekerasan fisik, bahkan kekerasan penelantaran dan sebagainya itu, memang ada orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tertentu.
2: Baik.
1: Contohnya saya sebutkan dari awal tadi ada pekerja sosial. Nah pekerja sosial itu harus dilibatkan karena mereka yang memang dari sejak kuliah mempelajari itu, berkecimpung dengan itu, jadi seluruh permasalahan yang kaitannya dengan unsur-unsur kekerasan pada anak itu mereka paham. Nah, kenapa itu harus melibatkan mereka? Karena untuk penyusunan regulasi kan. Kemudian penyusunan regulasi itu yang menjadi pedoman pelaksana nanti di lapangan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, upaya penanganan, bahkan yang paling penting menurut saya upaya pemulihan.
2: Baik.
1: Karena anak-anak yang sudah terjadi kekerasan kepada mereka itu, saya nggak bisa membayangkannya Mbak, traumanya seperti apa. Kita aja orang dewasa mengalami kekerasan gitu ya, traumanya luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan. Jadi kalau itu terjadi ke anak-anak seperti itu.
2: Oke, baik. Kita ke WA lagi ya ini, karena ini banyak juga pertanyaannya. Kayaknya ada telepon, boleh ya kita sapa yang ingin gabung sama kita pagi hari ini. Udah bisa tersambung teleponnya? Baik ya, kita coba bacakan WA dulu ya sembari kita menantikan telepon ya. Ini dari pendengar kita, Pak, dari pendengar kita ya, dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat. Selamat pagi Pak narasumber. Apa beda kekerasan dengan mendisiplinkan anak? Karena dulu orang tua mengajarkan kita dengan kedisiplinan yang agak keras, dan hasilnya katanya ya, ini jadi orang hebat dan sukses semua saat ini begitu ya. Dan sedangkan sekarang karena aturan dan undang-undang, maka anak-anak sekarang banyak yang manja dan hilang adab kepada orang tua. Tanggapannya seperti apa? Iya. Boleh, baik.
1: Terima kasih Pak Iwan.
2: Iya, di seputaran sekali.
1: Kok saya setuju ya sama Pak Iwan.
2: Emang kayaknya kebanyakan kayak gitu ya. Baik, betul. Boleh silakan.
1: Saya juga termasuk, karena ditanya pendapat saya gitu ya. Saya termasuk generasi yang mengalami pendisiplinan yang disampaikan Pak Iwan.
2: Oke,
1: gitu ya.
2: Baik.
1: Baik di sekolah maupun di rumah sebetulnya. Nah ini pendisiplinan ini, wah bahkan saya sampai penggaris kayu itu Mbak ya, pam, dihajar gitu kan, ke saya gitu ya. Sampai rumah ngadu ke orang tua malah ditambah.
2: Benar.
1: Kalau dulu ya kan kayak gitu kurang lebih. Saya mengalami itu Pak Iwan, dan memang kita jadi mentalnya beda lah ya.
2: Lebih kuat gitu ya.
1: Iya, tapi kan dunia semakin berkembang. Ternyata ada kasus-kasus jika itu pun kita biarkan terlalu ke arah sana gitu ya. ternyata ada yang kelewatan.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan? Baik. Ada yang kelewatan sampai anaknya tadi saya sampaikan dengan dalih mungkin mau mendisiplinkan anak di rumah. Mm-mm. Anak sampai cacat. Mm-mm. Kepala anak berdarah gitu kan. Nah, itu apakah untuk di perkembangan sekarang relevan gitu hal-hal seperti itu dari sudut pandang apa namanya sosial lah mungkin ya.
2: Iya.
1: Itu sudah tergantung seperti apa niat dari pelaku. Kalau niat mendisiplinkan saya kira tidak sampai berdarah ya.
2: Iya.
1: Tidak sampai patah tulang.
2: Hanya lebam-lebam boleh kayaknya. Kayak kita kemarin gitu dulu ya. Itu ya.
1: Iya, lebamnya juga kan enggak begitulah.
2: Iya.
1: Ya. Saya setuju sebetulnya sama Pak Iwan. Mm-mm. Di satu sisi kita perlu melakukan pendisiplinan anak dengan cara-cara yang ya keras dalam artian keras, bukan keras dalam artian kasar. Benar. Seperti itu.
2: Iya.
1: Kemudian dari apa namanya sudut pandang kita sebagai masyarakat gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Melihat hal-hal seperti ini kan sebetulnya bisa dilihat dari ukurannya tadi.
2: Mm-mm.
1: Kalau terjadi berulang,
2: iya,
1: gitu kan. Kemudian terjadinya sampai tulang patah.
2: Mm-mm.
1: Itu juga tidak tepat gitu. Tidak tepat untuk dilakukan pendisiplinan seperti itu. Karena ya tadi kalau ini tidak diatur sedemikian rupa, Mbak, entah seperti apa perkembangan dunia ini cepatnya, hal-hal yang seperti itu jadi over semua.
2: Baik.
1: Ya kan? Jadi sampai ada awalnya pengasuhan dibayar jadi kekerasan.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian ada dari keluarga niat untuk memberikan pendidikan sampai kepada kekerasan fisik yang luar biasa, bahkan kekerasan seksual.
2: Mm-hmm.
1: Kan kayak kalau kita bicara kekerasan seksual, apakah boleh kita hanya sedikit aja gitu kan? Ya, bisa juga gitu kan.
2: Baik.
1: Jadi mending dicegah hal itu sedemikian rupa, dan itu disadari oleh pemerintah, Mbak. Pemerintah pusat sebagai regulator ya, yang tadi saya sampaikan, bahkan Undang-Undang 23 2022 tentang perlindungan anak itu direvisi, diubah ke Undang-Undang 35 2014, itu dilakukan pemberatan sanksi tadi, Mbak.
2: Mm-mm.
1: Kepada pelaku-pelaku. Jadi ini diharapkan menjadi efek jera kan. Bahkan ada juga perubahan lagi undang-undang apa namanya 17 2016, kemudian undang-undang KUHP yang baru ya. Mm-mm. 1 2023. Itu terkait itu sebenarnya secara regulasi udah oke okay gitu ya.
2: Okay.
1: Menurut saya.
2: Mm.
1: Tinggal kita di tataran bawah ini
2: penerapannya mungkin.
1: Penerapannya seperti apa.
2: Baik.
1: Gitu ya. Dan penerapan itu enggak hanya soal oh ya lakukan, oh tidak lakukan.

0: masyarakat ya, yang saya dapat informasi itu minta bantuan untuk langsung membuat identitas.
1: Baik.
0: Karena kan identitas itu kaitannya dengan berbagai akses pelayanan publik lainnya, kesehatan, pendidikan, pendampingan dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Nah, ini memang begitu kompleks sehingga saya apresiasi ya ke kawan-kawan yang terlibat di sini. Tapi bukan berarti sekali lagi sebatas apresiasi udah.
1: Yeah.
0: Kita perlu peningkatan-peningkatan karena tujuan kita menyelamatkan anak-anak
1: generasi
0: bawah,
1: ya. Oke. Baik, dari tanggapan dari Pak Dian, katanya saya setuju dengan mendisiplinkan anak dengan agak keras karena di negara berkembang seperti ini mental dan fisik katanya harus siap. Beda dengan negara maju yang penjamin hidupnya kuat sampai tua nanti gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Ada WA lagi dari Pak Idris di Parit 7. Katanya pagi RRI, apa bisa dihukum berat bagi pelaku? Dari dulu sampai sekarang tidak ada tindakan yang berat. Apa bisa hukum mati katanya? Jadi efek jera. Ini agak-agak kejam gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, tapi lanjutkan lagi ya. Ini WA lagi ya, karena kita juga dibatasi waktu Pak Tegi ya. Dari Ibu Tika di Pangkal Pinang, bagaimana untuk pengaruh dari tontonan di HP Pak? Nah, apakah bisa menjadi satu pemicu juga kekerasan tadi? Boleh, silakan. Dua pertanyaan Pak Tegi.
0: Iya, ya bisa jadi Mbak. Berarti ini kan kalau di handphone pelakunya mungkin anak-anak lah gitu ya, yang masih usia anak-anak dengan pikiran dia yang seperti itu belum matang lah untuk oh ini baik atau tidak gitu. Jadi pembatasan terkait handphone kepada anak ini saya salah satu orang yang setuju dengan hal tersebut, Mbak.
1: Baik.
0: Iya. Saya sangat setuju. Entah pembatasan itu dilakukan di rumah, entah di sekolah, itu sama aja. Cuman kan kadang-kadang karena kita sudah zaman teknologi ya, kadang-kadang di sekolah itu kita untuk pelajaran sudah menggunakan handphone. Nah, ini pro kontra sebetulnya Mbak. Ini pro kontra sebetulnya. Itu perlu lagi kebijakan. Tentunya kebijakan itu harus ada dasar hukumnya. Apakah sudah ada peraturan presidennya? Apakah ada sudah peraturan menterinya yang misalkan melarang gitu ya? Yang melarang untuk penggunaan handphone di sekolah. Kalaupun ada, pembatasannya seperti apa? Nah, itu saya kira bisa jadi saling diskusi lah mana yang terbaik. Kalau ada yang kurang, konsep pengaduan itu kan bukan menjudge Mbak ya, tapi lebih kepada memberikan perbaikan. Kalau ada pengaduan gak perlu alergi juga gitu sebetulnya penyelenggara-penyelenggara pelayanan publik. Bisa jadi itu cara untuk memberikan masukan agar kualitas pelayanan kita di pelayanan publik yang lingkup kita itu bisa semakin baik.
1: Benar, gitu. Oke. Kalau Pak Idris tadi terkait efek jeranya, kira-kira hukum mati bisa nggak?
0: Paling gini, karena itu bukan kewenangan saya ya Mbak ya.
1: Baik.
0: Bukan kewenangan kami di Ombudsman, itu kewenangan kawan-kawan penegakan hukum. Tapi kami perlu mendorong, ya memang perlu dilakukan hukuman seberat-beratnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Baik.
0: Itu ada kategori-kategorinya, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Setahu saya, seingat saya ya, kekerasan seksual itu yang
1: parah
0: yang paling parah hukumannya juga.
1: Baik.
0: Karena berbagai revisi sudah dilakukan oleh pemerintah terkait itu. Nah, jadi sebetulnya efek jera ini yang disampaikan Pak Idris ya.
1: Iya, di Parit 7.
0: Menurut saya salah satu tahapan yang paling krusial, Mbak. Jadi selain pengaduan, selain penanganan, kemudian selain pemulihan hak-hak anak tadi gitu ya, proses hukum untuk sanksi pidana kepada pelaku ini menjadi hal yang krusial. Karena kita jangan berbicara anggaran deh di pemerintah daerah. Wah, pelatihan untuk asesor, pelatihan untuk SDM, pekerja sosial, pelatihan untuk psikolog, ini biayanya besar Pak. Kemudian belum lagi upaya-upaya kesehatan, upaya-upaya pendidikan, wah luar biasa besar. Saya akan kembalikan ke pernyataan saya di awal Mbak.
1: Baik.
0: Jangankan kita bicarakan anggaran, satu nyawa anak itu berharganya gak ternilai.
1: Baik.
0: Seperti itu. Jadi nanti jebol dong anggaran daerah, anggaran negara. Kan pertanyaan gitu pada akhirnya, pasti ada ya.
1: Iya.
0: Itu jawabannya kan yang Pak Idris sampaikan. Bahwa lagu.

0: Berikanlah penegakan hukum seberat-beratnya kepada pelaku.
1: Benar.
0: Agar meminimalisasi kasus dan anggaran pun bisa terjaga.
1: Benar.
0: Kalau ini enggak kita lakukan serius, Mbak, emang benar anggaran itu bisa jebol karena ngerasa pelakunya paling setahun.
1: Iya.
0: Gitu kan, jadi enggak ada efek jera ya. Kasus akan selalu nambah.
1: Baik.
0: Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Holistik tadi, Mbak, nggak bisa satu pihak. Apakah dinas PPA berwenang melakukan hal-hal seperti itu? Nggak berwenang. Kemudian tadi, apakah pengembalian hak-hak anak dinas PPA berwenang?
1: Baik.
0: Nggak berwenang.
1: Sebetulnya. Siap. Ya, oke, Pak Teki, kita dibatasi waktu ya. Iya, mungkin next lagi kita bahas lagi ya. Okay. Terima kasih juga buat Anda di live chatnya atas apresiasinya ya. Katanya terima kasih insight-nya Pak Teki, sukses terus. Baik, terima kasih juga buat pendengar kita semua yang sudah gabung ya Pak Teki. Baik, pendengar, kami akhiri menemani Anda dalam program kita Halo RRI Dialog bersama Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: lagi akan kita dengarkan program acara Dear Psikolog bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semuanya, jumpa lagi kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini dalam acara kita di Risikolog ya. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita mau bincang-bincang bersama dengan Alinea. Dan tentunya pendengar, bahasan kita hari ini agak sedikit menyentuh berkaitan dengan putra-putri kita. Jadi tumbuh kembang putra-putri kita seperti apa, dan ternyata ada sesuatu yang memang harus kita kulik lebih dalam di pagi hari ini, pendengar, bersama dengan narasumber kita. Kita bicaranya emotional neglect dan attachment wounds, luka masa kecil tidak selalu berbentuk kekerasan. Seperti apakah itu, nanti jangan tunda-tunda ya, untuk yang pengen partisipasi silakan saja. Di studio saat ini kita sudah ditemani bersama narasumber kita, ada psikolog, ada Mbak Desta Israwanda. Selamat pagi Mbak Desta.
2: Selamat pagi.
1: Iya, ini alhamdulillah kita jumpa pagi hari ini ya. Nah pendengar, bersama dengan narasumber, jadi kita bincangnya tidak semua luka masa kecil itu hadir dalam bentuk bentakan atau juga kekerasan. Ada yang tumbuh diam-diam lewat kurangnya perhatian, terus minimnya pelukan, atau perasaan yang tidak pernah benar-benar didengar. Nah itu. Jadi emotional neglect ini atau attachment wound ini sering meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan seseorang. Nah ini mempengaruhi cara mencintai, kemudian juga, nah ini salah satunya mempercayai orang lain ternyata ya. Kemudian juga hingga memandang diri sendiri. Tanpa disadari, luka yang terlihat ini dapat terbawa hingga dewasa, dan tentunya mempengaruhi hubungan serta kesehatan emosional seseorang. Berkaitan dengan ini, di awal kebersamaan mungkin saya akan tanyakan dulu dengan narasumber kita nih, apa yang dimaksud dengan emotional neglect ini dalam kehidupan seseorang. Mungkin dijelaskan dulu Mbak Desta seperti apa?
2: Ya, jadi luka masa ini kalau dari Bu bilang tadi kita terkait agak sedikit menyentuh ya, karena iya, berkaitan sama betul, anak kali ya Bu ya, apalagi banyak ibu-ibu muda ya. Jadi emotional neglect gitu ya. Apa sih istilah kok kayaknya jarang banget kita dengar gitu Bu ya. Nah, jadi kondisi kalau kita fokuskan ke anak nih gitu ya. Jadi ketika emosi anak gitu ya, jadi dia merasa tidak diperhatikan, merasa ada pembiaran di sana, kemudian merasa tidak divalidasi atau dianggap mungkin lebay atau berlebihan. Nah, jadi kalimat-kalimat yang sering kita mungkin hanya celotehan apa ya, ringan mungkin ya, bagi kita tidak menjadi suatu hal yang berarti nih, kayaknya enggak apa-apa gitu ya. Jadi gitu aja nah, nangis gitu ya, kemudian lebay banget gitu ya. Nah akhirnya membuat si anak ini belajar bahwa oh ternyata perasaan itu nggak penting.
1: Betul.
2: Bisa jadi seperti itu ya, perasaannya nggak penting, kemudian emosinya itu merepotkan, karena kan dibilang tadi gitu aja gitu ya, lebay, sensitif ya. Jadi sehingga dia kecenderungan harus memendam semuanya sendiri. Nah, dan pola itu yang sering dibawa sampai dewasa. Nah, terkait dengan pengertian emotional neglect tadi ya. Jadi adanya rasa ketika menyampaikan perasaannya itu tidak divalidasi dan adanya pembiaran gitu. Baik. Tidak diberikan ruang kali ya Bu ya untuk mengekspresikan emosinya. Jadi sehingga dan itu emosinya yang tidak terpenuhinya itu konsisten sehingga menimbulkan sampai dia dewasa efek-efeknya seperti yang Ibu sampaikan tadi tuh banyak banget ternyata ya.
1: Baik. Mbak Desta, mungkin saya sentil dengan kondisi kekinian ya. Kadang-kala kan orang tua ini sibuk bekerja seperti itu ya, orang tuanya baik ayahnya, baik ibunya. Kadang-kadang si anak ini kan butuh perhatian, butuh diperhatikan seperti itu. Kayak contoh sederhana aja, misalnya di sekolah dia misalnya dapat nilai bagus gitu ya. Mama, nilai aku bagus loh ya.
2: Terus mamanya,
1: ya udah nanti aja, mama lagi sibuk nih. Terus
2: papanya juga sebentar.
1: Padahal orang tuanya sibuk main HP dan sebagainya. Nah, kalau seandainya pembiaran yang dilakukan orang tua seperti ini, efek anaknya seperti apa, Mbak?
2: Ya, nah kalau ini tidak bisa kita pukul rata ya, Bu ya. Cuma mungkin kita akan bisa memberikan faktor-faktor resiko kali ya.
1: Jadi
2: ketika itu kan dia pengen tadi menyampaikan dan mengekspresikan emosinya.
1: Betul,
2: ya.
1: Iya.
2: Oh, ketika dapat nilai baik, mm-hmm. senang kan.
1: Iya, ya. Betul.
2: Terus dia udah mempersiapkan itu, mm-hmm. si anak ini mempersiapkan dari sekolah, oh ini aku nanti akan cerita ke mama, betul, ketika mama betul. Jemput atau ketika ketemu mama dan papa. Mm-hmm. Ternyata tidak sesuai ekspektasi.
1: Betul.
2: Nah, coba kita kalau seandainya dalam keadaan seperti ini membayangkan itu juga bisa terbayangkan dong, iya, pastinya iya. rasanya oh tidak divalidasi, tidak diberikan ruang, sehingga nanti jika dia merasakan emosi yang ya baik senang, sedih atau apapun itu emosi-emosi dasar ya, nanti akan timbul oh nggak mau cerita lah, tertutup lah, kemudian akhirnya yang paling takutnya gitu ya, terus sehingga dia menemukan tempat cerita lain selain orang tua.
1: Iya.
2: Oke, kalau tempat ceritanya
1: orang yang tepat
2: betul, bijak.
1: Iya.
2: Nah sekarang fenomena masyarakat, masya Allah ya, iya. Luar biasa sekali, iya. ya Bu ya, banyak banget kasus-kasus yang kita ikuti yang tidak baik gitu ya Bu ya, baik kekerasan seksual dan lain-lain. Betul. Awalnya mulainya dari sana.
1: Iya, dan curhatnya di media sosial.
2: Mending gitu curhatnya ya. Media sosial, terus kemudian ada yang attach, betul. Maksudnya ada yang menanggapi, kemudian dia merasa diperhatikan,
1: iya.
2: merasa kebutuhan afeksinya diberikan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, iya. gitu.
1: Baik, jadi sesuatu yang mungkin tanpa disadari ternyata meninggalkan jejak kepada anak. Jadi luka itu tidak harus berbentuk
2: kekerasan
1: fisik ternyata,
2: ataupun dibentak,
1: betul,
2: gitu ya. Tapi
1: iya.
2: dibiarkan, di neglect tadi ya. Jadi kita tidak diberikan ruang aja, itu juga ternyata bisa jadi luka.
1: Nah itu pendengar ya. Baik, kami juga mengajak Anda untuk bergabung. Kalian telepon 94301, SMS dan WA juga bisa dipergunakan. Pendengar silakan ke nomor kami 08 11 717 911, telepon kita 07 17 943 01. Dan jangan lupa kita juga live lewat channel YouTube kita di RRI Sungaliat Official. Jadi silakan saja untuk pendengar yang mau partisipasi, dan silakan mumpung ada Mbak Desta di sini, psikolog kita, manfaatkan. Kalau mau ketemu langsung harus atur janji,
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Nah mumpung silakan hadir di sini, Anda bisa sampaikan. Nah kira-kira Mbak Desta, kalau boleh tahu nih, apa sih tanda-tanda anak atau seseorang mengalami emotional neglect sejak kecil?
2: Oh iya,
1: iya.
2: Oke, kita udah bahas luka masa kecilnya, apa itu emotional neglectnya, yeah. gitu ya. Dampaknya juga tadi Ibu juga udah spill sedikit, yeah. ya. Nah sebelum kita kesana, aku pengen tambahin lagi dampaknya ya.
1: Baik, baik.
2: Biar semakin paham bahwa ternyata ini bukan sekedar masalah masalah ringan ya untuk anak, karena akan jangka panjang dampaknya ya, yeah. Bu ya. Jadi yang pertama tadi seperti yang aku sampaikan, dia akan kesulitan mengungkapkan perasaannya, ya, dan tidak terlatih gitu ya. Jadi ada biasanya itu ketakutan untuk mengecewakan orang tua. Kenapa? Karena dia dipuji hanya ketika dia mendapatkan hal yang bagus gitu ya. Ketika dia tidak good, mungkin ya tidak dipuji atau bahkan sampai dimarah-marahin gitu misalnya. Nah, sehingga dia mindsetnya oh oke, okay, ketika aku harus ketika mau di apa ya, disayang, aku harus mendapatkan hal yang baik dulu atau menyenangi orang lain dulu.
1: Oh, yeah,
2: nah
1: baik.
2: Kemudian overthinking gitu ya, sulit merasa berharga, menjadi terlalu apa, mungkin nanti ketika dia dewasa menjadi terlalu mandiri karena nggak butuh orang lain aja, nggak ngapain betul. Karena nggak pernah divalidasi gitu ya. Nah jadi itu, jadi kalau seandainya bertanya apa nih contoh apa namanya tanda ya Bu, yeah. ya tandanya anak-anak, kalau anak-anak itu kita lihatnya masih belum terlalu ketara sih Bu ya.
1: Oh,
2: nah
1: yeah.
2: ya jadi dampaknya tuh jangka panjang di dewasa,
1: remaja dewasa. Baik,
2: ya
1: baik.
2: Nah cuma kalau misalnya anak-anak yang remaja juga anak-anak ya Bu,
1: betul,
2: ya.
1: Ya
2: nah remaja yang awalnya misalnya yang kelihatan ada perubahan perilaku, nah jadi yang awalnya ceria gitu ya, ternyata ada bentuk perubahan yang signifikan, yeah, jadi yeah. timbul menyendiri, tidak apa ya, tidak mau bersama dengan teman-temannya, pokoknya tidak mau join, yeah. dalam sosial, itu satu. Kemudian hubungan yang awalnya terasa hangat dekat dengan orang tua, kita sebagai orang tua harusnya peka ya Bu,
1: iya,
2: ya kan,
1: betul.
2: bisa paham lah ini kayaknya ada something
1: apa-apa.
2: Wrong nih,
1: iya.
2: Nah tapi nggak tahu untuk orang tua yang nggak peka ya Bu, ya
1: ada.
2: Nah jadi makanya harus peka dengan perubahan anak, ini ada perubahan nggak, kalau nggak, kalau ada jadi dipertanyakan ini perubahannya ini karena apa, kita cari gitu. Kalau seandainya orang tuanya merasa kesulitan untuk mencari mengidentifikasi masalahnya, cari bantuan ke profesional, it's okay banget gitu.
1: Itu salah satu tandanya ya. Nah, Mbak Desta, sambil menantikan mungkin ada pendengar kita yang mau partisipasi atau juga mau live chat lewat channel YouTube kita, saya pengen tanya juga, ini mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mungkin dengan anak-anak kita, keponakan kita, atau ada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita ya, Mbak Desta. Nah, ini kan kadang-kadang anak ini selalu dijejali, misalnya nih, dengan les dari pulang sekolah, les dari les ini, les itu, sampai ke malam hari. Anak pengen teriak sebetulnya, capek gitu kan, aku pengen istirahat gitu kan, aku juga punya kehidupan pribadi, pengen main sama teman-teman. Nah, ternyata itu tidak didengar gitu. Nah, kalau menghadapi kondisi seperti ini, orang tua harus menyikapinya bagaimana? Kadang-kadang ada yang seperti Mbak Desta katakan bahwa orang tua itu gak peka. Nah, itu gimana?
2: Nah, kalau seandainya apalagi kalau anaknya sudah sampai meluapkan dalam bentuk verbal ya. Biasanya anak-anak itu kan jarang banget yang kayak ngeluh gitu ya, kayak udah terima-terima aja. Apalagi anak-anak yang masih remaja, kecuali yang udah SMA itu udah bisa tuh gitu ya. Tapi kalau masih SD tuh ya kayak terima-terima aja, kayak rutinitas. Tapi kalau sudah menyuarakan secara verbal, artinya kan memang selelah itu ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan orang tua tadi, kalau saya nggak peka jadi peka. Ya, maksudnya apa tuh ya? Kalau saya emang nggak peka, gimana? Kan ini untuk kebaikannya dia, gitu.
1: Betul,
2: dia,
1: itu alasan seperti itu kadang-kadang ya.
2: Jadi percuma. Jadi maksudnya dia seandainya tujuan goalsnya adalah good in kognitif gitu ya. Secara kognitif dia good, tapi secara kecerdasan emosionalnya tidak good. Betul. Untuk apa gitu ya? Nanti ketika apa dalam sosial dia sulit untuk menjalankan relasi interpersonal, kemudian apa namanya ketika dia ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan menunjukkan perubahan emosi yang mungkin di luar batas. Nah, jadi ketika itu yuk perlu adanya komunikasi.
1: Baik.
2: Ya, ngobrol ya. Jadi memposisikan dirinya ketika ngobrolnya ini kalau ke anak remaja kayak teman, tapi ya tetap tidak menghilangkan posisinya, oh ini saya sebagai ibunya atau sebagai ayahnya gitu ya. Oke. Jadi ajakin ngobrol, apa yang kendalanya apa? Kemudian dampak yang dirasakan saat ini, perasaannya apa? Nah, ketika sudah didengar kan itu namanya demokratis ya. Betul. Kita berusaha untuk ini diskusi. Ya, kalau zaman dulu kan ya harus gitu ya. Nah, kita kan bukan di zaman itu lagi ya. Anak zaman sekarang kita berlakukan pola asuh yang seperti itu gak akan cocok dengan kondisi dunia yang sekarang. Nah, jadi tidak, malahan yang awalnya kita ingin apa dia menjadi baik gitu ya, menjadi the best lah gitu ya. Tapi ternyata nanti gak maksimal untuk apa? Yang capek, gak efektif gitu loh Bu. Nah, sekarang komunikasinya diaktifin lagi kalau jadi orang tua. Tanyain lagi yang dia mau tuh apa gitu ya. Kemudian ya yang dia mau apa yang dia rasakan. Kalau balik lagi kalau saya kesulitan dan karena emang hubungannya sudah terlalu jauh ya Bu ya, kayak anak juga mau cerita juga udah enggak udah bad ya enggak good lah gitu ya. Hubungannya jadi ya udah cari profesional dibantu. Nanti akan difasilitasi, akan dimediasi antara anak orang tua, kemudian apa nih win-win solutionnya apa gitu.
1: Baik. Jadi kalau menghadapi seperti ini Mbak, berarti anak itu kan menekan emosinya sendiri, kemudian apalagi bagi anak yang mungkin tidak bisa mengekspresikan diri dan ini hanya memendam sendiri, akhirnya menimbulkan luka di hati. Apakah ini juga tergolong ke apa yang kita bahas ini?
2: Karena kan dia merasa tadi emotional neglect, tadi kan ada pembiaran dia ketika menyampaikan dan menyuarakan emosinya, jadi gak ada ruang gitu kan dalam apa dia meluapkan emosi. Makanya sekarang kita harus aware nih Bu ya, sadar bahwa ternyata yang namanya manusia ya Bu ya, punya emosi, punya emosi apalagi emosi itu banyak, ada dasar, ada tambahan. Kita fasilitasi, kita dengarkan ini emosinya gimana sih gitu ya, ini maunya apa sih, butuhnya apa sih, yang dirasakan apa sih. Kalau karena kita tidak bisa mengeneralisasi ataupun memfitkan diri kita ke anak gitu ya kan. Zaman dulu beda ya Bu ya. Kalau misalnya anak orang tua zaman sekarang ya termasuk saya lah ya. Kadang ya mama dulu gini. Ya itu mama dulu. Ya sekarang ya dunianya beda. Tantangannya betul. Juga udah beda. Sekarang beda. Tantangannya digitalisasi. Kalau dulu mana ada ibu ya? Kita maksudnya tantangannya adalah peralihan orde gitu ya. Jadi akan sangat berbeda.
1: Oke. Efek jangka panjang yang dirasakan anak kalau sudah mengalami hal-hal seperti mungkin dalam lingkup pergaulannya, kemudian lingkup sosialnya itu seperti apa, Mbak?
2: Oke, berarti kita fokusnya ke sosial ya, Bu ya. Fokus ke sosial. Yang pertama, kalau tadi dia kesulitan menjalin hubungan interpersonal.
1: Baik.
2: Ya. Jadi hubungan interpersonal itu kan enggak harus yang cuma hadir aja ya, Bu ya. Dia harus bisa beradaptasi sosialnya dia good gitu ya, kemudian bisa menempatkan diri di situasi-situasi sosial. Nah kalau dia ya gimana, secara emosi pun dia belum cakap.
1: Betul.
2: Ya belum cakap. Nanti takutnya nanti kalau secara apa namanya kirinya nanti jadi people pleaser gitu ya, nggak enakan itu yang masih dalam taraf goodnya, maksudnya bukan good, ringannya gitu ya. Kalau udah yang ternyata kan ada individu itu kadang dia nggak ngerasa dirinya itu adalah apa ya, jadi orang yang di dalam kelompok itu yang sangat menyebalkan itu nggak ngerasa gitu ya. Nah, karena apa? Karena tidak terbiasa emosinya itu divalidasi dan lain-lain dibiarkan, sehingga tidak peka dengan kondisi emosinya. Ya sudah, aku emang kayak gini, emang kenapa gitu. Jadi dalam hubungan pun nanti nggak baik gitu ya, dijauhi, kemudian tidak efektif lah.
1: Iya. Dan mungkin anak juga cenderung kalau bicaranya juga agak sedikit ketus gitu ya, karena dia merasa
2: ya kan nggak dia dia mah nggak ngerasa
1: gak
2: ya
1: ngerasa.
2: Enggak kok, biasa aja tapi orang lain yang merasakan.
1: Iya. Baik, pendengar Prosa itu kita masih dalam acara Dear Psikolog. Jadi untuk pendengar kami, silakan untuk interaktifnya kami ajak untuk bergabung ke fasilitas telepon, SMS dan WA atau live chat kita di channel YouTube kami. Dan kita masih berbincang bersama psikolog ada Mbak Desta. Baik, untuk pendengar kami, kita ke WA dulu nih, ada pendengar kita ini Mbak Desta, saya mau tanya ini. Saya selaku seorang ibu nih, apakah untuk seseorang ya atau remaja atau juga dewasa lah ya, kalau misalnya kita lihat dia seperti baik-baik saja, apakah juga dia menyimpan luka emosional sejak kecil?
2: Oke. Nah, langsung jawab ya Bu ya.
1: Silakan.
2: Kalau itu maksudnya kelihatan baik-baik saja, tapi apakah dia menyimpan luka? Nah ini kan agak tricky ya pertanyaannya. Harus kita nggak bisa baca pikiran orang lain.
1: Betul.
2: Ya nggak bisa baca pikiran orang lain, nggak bisa, bukan dukun kita Bu ya, dukun juga nggak tahu bisa apa enggak. Nah cuma setiap yang bisa dipastikan setiap individu itu punya persepsinya masing-masing.
1: Baik.
2: Punya pergelokan gejolak emosinya masing-masing. Setiap orang pasti punya masalah ya Bu ya.
1: Baik.
2: Pasti punya masalah, pasti mungkin juga luka. Kalau ngomongin luka masa kecil, mungkin ada juga, nggak mungkin tidak ya. Cuma yang membedakannya adalah bagaimana si orang ini atau individu ini bisa adaptif. Maksudnya dia bisa pulih ya, kemudian dia lukanya itu ya masih ada, tapi ibaratnya pulih ya. Ibaratnya ya bekas gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia punya kemampuan strategi coping yang baik gitu. Strategi copingnya baik, kemudian dia bisa mempersiapkan dirinya di masa dewasa nanti jadi orang yang lebih baik secara emosi terutama. Karena seperti itu. Kalau saya ditanya apakah dia menyimpan luka? Nah, ini sulit juga aku jawabnya. Cuma pasti setiap orang pasti ada.
1: Baik.
2: Tapi yang membedakan adalah bagaimana orang itu berusaha adaptif terhadap lukanya. Nah, kalau enggak nih masih sangat terasa gitu. Jadi ada bagian kecil dari dirinya yang takut, misalnya kemudian yang sedih, yang kesepian, yang ingin dipahami dan itu sangat besar. Nah, itu dan mempengaruhi aspek-aspek hidupnya gitu ya, secara sosial, emosi dan lain-lain.
1: Baik.
2: segera cari pertolongan deh.
1: Nah itu, jadi cari ahlinya lah ya, seperti itu. Baik pendengar Pro 1, kita masih sharing bersama psikolog kita dan Mbak Desta. Mbak Desta, saya mungkin ini bertanya karena sering melihat ya, melihat mungkin interaksi orang tua dengan anak, atau juga dalam pergaulan sehari-hari dan lain-lain. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik, kadangkala kita temukan ya, orang tua yang sering membanding-bandingkan anak. Nah itu, oh anak si Anu itu berprestasi, berhasil masuk sekolah unggulan, berhasil masuk, prestasinya banyak dari cabang olahraga, dari cabang akademik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah terkadang si anak ini jadi down, sampai akhirnya teriak, teriaknya seperti ini, Mama,
2: oh ini real ya Bu ya, ada ya,
1: jangan banding-bandingkan aku, dia ya dia, aku ya aku, kayak gitu. Nah kalau sudah seperti ini Mbak, iya, tapi jangan dijawab dulu, kita break sesaat. Anda masih bersama kami dan tetap bersama channel YouTube kami RRI Sungaliat Official, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Sungaliat.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, kembali masih dalam acara kita di Psikolog untuk kesempatan kali ini. Dan tadi kita bahas, kita lanjut lagi pertanyaan yang tadi sempat kita tanyakan ke Mbak Desta. Ini anak yang suka dibanding-bandingkan karena mungkin circle orang tuanya ya, yang menuntut lebih ekspektasinya kepada anak. Nah, di saat itu, di saat anak mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya, si anak akhirnya berontak. Berontak, "Mama, jangan bandingkan aku. Aku ya aku, dia ya dia." Jadi gimana Mbak kalau yang menghadapi kasus-kasus remaja yang sudah mengungkapkan rasa seperti ini?
1: Nah, berarti itu udah tumpukannya udah cukup besar ya, Bu. Ya, mungkin sudah dari kecil juga diberlakukan seperti itu. Yeah. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dulu deh. Kalau anak nanti dulu ya, Bu. Ya, maksudnya orang tua dulu. Jadi sebagai orang tua apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, yuk ini disadari dan dicari dulu tujuannya apa sih, gitu ya. Jadi apakah karena mohon maaf ambisi orang tuanya kah, atau kan selalu berbalik di kata-kata ini untuk kebaikan kamu gitu ya. Nah, terus apakah yang menurut kita baik untuk anak kan belum tentu. Jadi direview lagi tujuannya melakukan itu tuh apa ya. Misalnya di lesin dan lain-lain gitu ya. Kalau apakah les salah? Enggak, bagus banget, bagus untuk menunjang. Betul. Cuma kalau semua yang berlebihan itu enggak bagus juga, Bu ya. Bukan hanya minum air putih juga, kalau berlebihan segala enggak bagus juga, Bu ya, dalam sekali minum. Nah, jadi tidak baik. Jadi sehingga sebagai orang tua yuk lebih aware lagi, lebih sadar lagi bahwa apa yang kita paksakan ke anak itu memang tujuannya baik, tapi kita pastikan lagi dengan cara komunikasi tadi, gitu ya. Apa nih yang baik menurut kita tuh, baik gak sih untuk keseluruhannya anak, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang tadi ibu bilang ini dia membanding-bandingkan. Nah, wah, kalau membanding-bandingkan ini dampaknya cukup besar sih, Bu ya. Jadi anak akan
0: terluka,
1: merasa kecil, insecure dia ya. Jadi merasa apalagi kalau emang yang udah bayangin lesnya udah dari Senin sampai Minggu misalnya. Kemudian hasilnya dia merasa dia udah berusaha maksimal, hasilnya keluar terus masih dibanding-bandingkan. Jadi ngerasa effort yang selama ini di satu minggu untuk dilakukan ini enggak apa nih hasilnya. Gitu. Betul. Jadi yuk direview lagi. Ya, itu satu. Untuk anak nih. Untuk anak kalau udah sampai menyuarakan secara verbal ya perasaannya kayak gitu ya, capek dan lain-lain, ditanya ini butuhnya apa ya. Kalau dengan ngobrol enggak cukup, tadi cari bantuan, yuk ke psikolog gitu ya. Ke psikolog tuh enggak harus ada apa ya, Bu ya, enggak harus ada gangguan yang gimana-gimana gitu ya. Untuk mencari identifikasi masalah juga bisa banget. Baik. Mencari jalan keluar bareng-bareng gitu ya. Win-win solutionnya seperti apa. Baik. Gitu.
0: Oke. Kali ini ada dua pertanyaan, Mbak Desta. Mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama ini dari pendengar kita, dari Pak Dian di Sungaliat ini. Saya mau tanya ke narasumber ini, adakah perbedaan tingkat emosional masa kecil pada anak yang dalam keluarga menengah ke atas dengan menengah ke bawah? Karena pola pikir, kemudian sifat itu kan pasti berbeda.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Silakan, Mbak.
1: Nah, kalau ditanya ada nggak perbedaannya, kayaknya dari segi ini berarti kita ke ekonomi ya. Jelas ada sih, Bu ya. Kenapa? Karena jadi sebelum kesana kita gini, anak yang terlahir dalam situasi yang aman, ya, aman secara finansial. Betul. Gitu ya, karena ini merujuk pada hierarki kebutuhannya Abraham Maslow, kalau ibu pernah dengar gitu ya. Jadi segitiga yang paling bawah itu poin yang paling bawah itu adalah fisiologis. Jadi bagaimana dia bisa makan, sandang pangan lah, gitu ya. Jadi semuanya makan dulu nih. Jadi fisik, tidurnya cukup, makannya yang bergizi cukup, gitu ya. Jadi oke. Sehingga kalau ini sudah terpenuhi, naik lagi ke atas nih. Poin yang di atasnya adalah rasa aman. Rasa aman adalah apa? Rumah, gitu ya. Maksudnya tidak diketok-ketok, kemudian tidak dalam mode waspada, ini nanti gimana nih besok makan apa gitu ya. Itu yang bawah, kalau rumah lah gitu ya. Kemudian naik lagi rasa disayangi, dicintai, kemudian naik lagi self esteem, harga diri, naik lagi self aktualisasi diri. Nah, jadi kenapa aku jabarkan segitiga Abraham Maslow itu? Jadi kalau kita bahas tentang ekonomi nih, jadi apakah beda menengah ke atas dan menengah ke bawah? Jelas beda, jelas karena beda. Pemenuhan kebutuhannya pun di taraf yang berbeda. Kalau menengah ke bawah mungkin taraf pemenuhannya masih di poin 1 dan 2. Jadi dia besok makan apa gitu ya, sehingga secara apa ya, pemenuhan emosionalnya bukan menjadi, mohon maaf, bukan menjadi prioritas utama, baik, karena pemenuhan pertamanya adalah makan. Jadi nanti dulu, yang penting kita makan dulu nih, kita makan apa besok gitu ya, atau hari ini kita makan apa, terus kita tinggal di mana gitu. Jadi kalau yang menengah ke bawah, permasalahannya udah ke yang ketiga, ke 3, 4, 5 tadi. Jadi merasa di self disayangi, kemudian pemenuhan harga diri. Jadi tantangannya pun berbeda. Nah, jadi bedanya di kebutuhan-kebutuhannya gitu ya, Bu ya. Jadi kalau ditanya beda-beda, Bu, jelas. Nah, cuma bukan artinya kalau seandainya dalam ekonomi menengah ke bawah orang tua tidak dapat memaksimalkan dan tidak dapat mengupayakan anak, maksudnya baik gitu ya, dalam secara emosional. Bukan berarti enggak, tetap bisa kan. Parameternya apa dulu yang jelas, pemenuhan secara fisiologisnya cukup, habis itu apa namanya, tetap kita aktifkan bagaimana caranya kita dekat dengan anak, bonding dan lain-lain. Cuma memang sulit. Karena prioritas utamanya adalah tadi fisiologis ya, rasa aman ya, safety-nya. Beda cerita. Nah, itu saat itu sih, Bu. Nah, dan ada juga anak yang terlahir dalam apa ya, privilege kali ya, kalau seandainya dibilang zaman sekarang ya. Privilege apa, intelektual yang baik gitu ya. Kemudian secara gizi terpenuhi. Kita bandingkan dengan anak yang, mohon maaf, lahir ya gitu ya, memang the real neglect gitu ya, dibiarkan. Kalau tanya ada nggak, ada, Bu, di lingkungan masyarakat banyak, banyak gitu ya. Cuma kita tidak menutup mata, tidak menutup kuping juga, ada gitu ya, Mbak. Tapi bukan berarti hal seperti itu tidak bisa kita pangkas ya. Makanya pemerintahan sekarang sudah ada apa namanya, program untuk stunting juga dan lain-lain. Kita bergerak lah lewat sana.
0: Oke. Baik, terima kasih tuh Pak Dian, dan selanjutnya kita ke WA berikutnya dari Diko. Emosional dan cara mendidik orang tua kadang berkiblat pada bagaimana cara mendidik di zaman kita kecil.
1: Betul.
0: Dididik orang tua dulu. Cuma bedanya sekarang orang tua atau panutan ada tambahan seperti handphone. Jadi cara mendidik dan menerima didikan baik orang tua maupun anak terpecah karena tontonan yang berbasis ilmu katanya. Nah, bagaimana ini cara mengatasinya? Karena HP sudah menjadi hal pokok dalam kehidupan.
1: Betul. Nah, ini yang kayak di awal tadi tuh kita, Bu, wah, seru banget nih, berarti kita lagi ngomongin pola asuh ya. Betul. Ini salah satu juga upaya untuk mengurangi emotional neglect-nya ini ya, Bu. Ya. Jadi, kalau pola asuh zaman dulu, mungkin Ibu otoriter pernah dengar, yes, aku mau ngomong itu datanya tapi takut. POCL. Jadi kalau pola asuh zaman dulu beda banget. Betul. Ya. Cuma tidak kita pungkiri, saya lah ya, nggak tahu mau ngomong kita, mungkin yang lain nggak gitu ya. Saya gitu ya, yang memang milenial banget ya, dan dibesarkan dengan orang tua yang gen baby boomer gitu ya. Jadi yang memang dulu permasalahannya adalah peperangan, kemudian membesarkan anak, terus masalah saya itu di peralihan masa orde lama ke baru gitu ya. Jadi kan beda. Kalau sekarang bukan itu masalahnya. Kalau dulu banyak orang tua itu fokusnya ke anak makan cukup. Betul. Ya, bisa sekolah atau enggak gitu ya, disiplin enggak, patuh enggak, bisa bertahan hidup enggak. Itu kalau ekspresi emosi itu sering dianggap ya, itu kalau si anaknya misalnya nangis lemah gitu ya. Ini bener, Bu, ini terjadi. Jadi manja enggak, itu enggak penting. Jadi kalimat yang sering muncul, dah gak usah nangis misalnya gitu ya. Sering enggak lihat, Bu?
0: Iya,
1: gitu. Harus kuat jadi anak itu gitu ya. Terus kamu tahu enggak, orang tua tuh lebih capek ya kerja gitu ya. Apa itu yang penerapannya mungkin zaman dulu gitu ya. Nah, karena pada masa itu orang tua juga dia dalam kondisi yang keras, karena tadi tantangannya tuh berbeda ya, keras, minim validasi juga, kemudian penuh tuntutan hidup. Nah, kalau sekarang seharusnya tadi harus lebih sadar emosi. Kenapa? Balik lagi ke HP. Di HP itu kita bisa, namanya juga digitalisasi ya Bu ya, faktor positif dan negatifnya juga, pro kontranya ada. Pro-nya adalah kita bisa cari informasi sebanyak mungkin. Wah, teori pola asuh itu udah banyak Bu, hatam jurnalnya ini, jurnalnya itu, mau gak kita cari gitu kan. Kalau kontranya ya diakses ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, iya. Jadi pola sekarang itu harusnya, pola asuh sekarang itu harusnya lebih sadar emosi. Ya, seharusnya. Karena orang tua itu sudah mulai banyak satu mendengarkan anak ya. Ada kok gitu ya. Kemudian memvalidasi emosinya ya, ngasih ruang bicara ya. Kemudian sudah melek kesehatan mental. Nah, seharusnya seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah pola asuh zaman dulu salah? Tidak bisa kita tidak bisa kita salahkan juga, karena kondisinya zaman dulu ya seperti itu, membentuk si orang tuanya menjadi seperti itu. Cuma yang menjadi salah adalah ketika sudah atau kita ini perbedaan tantangan, kita menerapkan hal yang sama.
0: Betul.
1: Ya, tidak sesuai, iya, tidak sesuai dengan kondisi. Jadi mama dulu tahu nggak misalnya sekolah sepatu aja nggak ada, pakai plastik. Sekarang sepatu beli di rumah 2, 3, 4 Bu ya. Jadi itu tidak bisa, tidak. Kita kan tujuannya orang tua pengen biar anak lebih grateful, lebih bersyukur kali Bu ya. Tapi sometimes itu nggak relate Ibu ya. Jadi nggak selalu salah. Nah, jadi apalagi sekarang ini HP ya tadi kalau dibilang ya. Jadi lebih, bukan berarti anak nggak boleh main HP sama sekali sih Bu, kalau Desta ya. Kalau saya sih lebihnya ke ini bijak aja.
0: Betul.
1: Ya, jadi di HP itu juga gadget itu juga banyak informasi yang bagus. Benar. Ya, apalagi untuk remaja gitu ya. Asal kita lakukan pengawasan. Benar. Nah, kalau yang los pengawasan apa aja bisa jadi salah Bu. Betul. Bukan hanya HP, buku deh. Misalnya buku tuh bagus ya. Tapi kita los pengawasan apa aja jadi jelek kalau bukan hanya HP aja. Jadi tergantung pengawasannya.
0: Demikian ya Pak Diko yang sudah bergabung bersama kami, luar biasa sekali. Dan ini juga menambah wawasan pengetahuan kita juga berkaitan dengan kalau kita nih punya remaja tentunya ya. Baik, dan untuk pendengar kami yang lain, silakan Anda bisa gabung lewat telepon boleh, lewat live chat kita juga boleh, lewat WA juga boleh. Mumpung ada Mbak Desta, silakan manfaatkan acara Diri Psikolog kita. Mbak Desta, saya lagi-lagi mungkin saya bertanya ini mungkin karena sering berinteraksi dengan remaja. Nah, remaja ini acap kali kalau mungkin ya, saya juga punya remaja yang sudah mengajak di bangku kuliah ya. Kadang si anak ini kan mereka cukup dekat lah kita dengan orang tua. Mereka cukup terbuka dengan hal-hal yang mereka lakukan. Tapi ada satu masa di saat anak mulai berkata, "Mama, aku gini," gitu kan. Akhirnya mereka mengambil sikap tegas sendiri seperti itu. Kadang kalau orang tua tuh, "Loh, anakku kok kenapa?" kayak gitu ya. Di saat remaja kita sudah melihat, apakah mereka sudah mulai berontak dengan sikap kita yang mungkin tanpa kita sadari seperti itu? Padahal kita sudah berusaha untuk demokratis ya. Kita sudah berusaha memberikan ruang, mengerti dengan dunia mereka dan sebagainya.
1: Ya. Kalau udah kuliah berarti masuk ke dewasa awal.
0: Nah, itu.
1: Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ibu, bisa jadi kan semakin kita bertambahnya usia, semakin banyak pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kan, pengalaman, kemudian toh misalnya dia belajar pun dia baca-baca gitu ya, fase perkembangannya memang seperti itu.
0: Oh, betul.
1: Ya, jadi jadi yang jadi trikinya adalah orang tuanya memposisikan diri. Nah, oh ternyata memberikan tanggapan kepada anak yang masuk dari remaja, peralihan nih antara remaja ke dewasa awal dengan anak-anak yang balita menuju remaja, balita gitu ya, kemudian jadi remaja, jadi anak ke remaja, remaja itu berbeda. Nah, kalau dulu anak misalnya nggak dikasih tahu, dia kok nggak dikasih tahu, nggak kita kasih tahu gitu ya, terus agak keras sedikit langsung nurut karena takut. Kalau sekarang, anak sekarang dikasih tahu seperti itu nggak akan masuk karena merasa tubuhnya aja kadang lebih gedean dia daripada kita Bu ya. Nah, jadi lebih masuk caranya, cara orang tuanya nih gimana cara mendekatinya. Berarti kalau sudah dewasa, kalau kuliah yaitu kasih waktu, tapi bukan los ya Bu ya, kasih waktu dia untuk merefleksikan perasaannya dulu ya. Kadang memberikan, misal tadi Ibu bilang kita sudah memberikan ruang nih, beda memberikan ruangnya ketika dia masih kecil.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Sekarang pemberian ruangnya adalah kita fasilitasi dia untuk dia mengaktualisasikan dirinya seperti apa.
0: Baik.
1: Ya, misalnya dia hobinya olahraga. Monggo, misalnya kakak mau olahraga dulu nggak apa-apa. Jadi kita tuh cukup bilang mama papa di sini, every time you need us gitu ya, kami ada di sini gitu ya. Tapi tetap dalam pengawasan. Baik, intinya baik. Tidak boleh lost walaupun sudah dewasa.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Nah, ya kemudian dia dia cukup tahu oh orang. Aku diterima tanpa syarat nih.
0: Baik.
1: Iya, karena kalau anak kecil kan kadang ngerasa oh aku harus ranking 1 dulu nih, misal aku harus ranking 1 dulu nih, biar harus mama seneng. Nah, kalau udah gede tuh udah dia yang dicari adalah unconditional love-nya.
0: Baik.
1: Disayang tanpa diterima tanpa syaratnya tanpa syarat, itu. Yeah. Itu triknya bagi orang tua itu sih. Jadi bagaimana caranya kita memang sayang ya tanpa syarat ibu, tapi karena mulut kita ini loh, kadang itu dia udah nikah loh, bisa dia udah lulus loh, kamu semester ini belum dapat ini misalnya gitu, kadang yang seperti itu.
0: Siap.
1: Kadang sedih, ada juga orang tua yang cerita, karena saya kok sedih ya, dulu saya deket banget sama anak saya loh mbak,
0: kok sekarang
1: kayak ada jarak, apalagi sekarang di sosmednya saya di hide, ketika di hide itu maksudnya disembunyikan, kok segitunya, dan itu memang nyata, ya karena memang si remaja atau dewasa ini dia punya ngerasa oh ini kayaknya nggak bisa nih, gitu. Berarti kita tilik lagi kok bisa seperti itu, kenapa? Apakah kita masih menerapkan hal yang sama ketika dia masih remaja masih kecil dengan sekarang? Caranya beda. Kita kasih dia ruang, berikan dia mengaktualisasikan dirinya dulu, tapi kita yakin kita berikan keyakinan kepada dia kita ada di sini, gitu ya. Kemudian apa yang kamu lakukan kita akan dukung sepenuhnya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik,
1: yang positif.
0: Siap. Yang pasti juga kadang-kadang dengan anak-anak khususnya yang apa namanya yang udah bangku fasenya udah masuk dari remaja ke dewasa awal seperti itu ya, Pak ya. Kadang-kala kan balas WA kalau mamanya agak sedikit cerewet ya. Ada yang jawab iya di sini. Udah singkat aja.
1: Mungkin ya memang tipenya kayak gitu ya. Tapi kita ngerasa, "Loh kok ini kenapa ya?"
0: Ada
1: gitu.
0: Yang salah enggak ya? Gitu ya.
1: Kembali kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita tidak bisa mengendalikan orang lain walaupun itu anak bu. Jadi kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan yaitu diri sendiri. Ya udah cara kita merespon dan bereaksi terkait anak itu.
0: Oke gitu. Ada WA lagi Pak dari
1: panjang
0: Wawan,
1: banget
0: dibaca Wawan ya. Adakah beda Mbak Desta ini mengenal dan membandingkan emosional generasi gen yang berakhir di Gen Z sekarang karena orang tua yang gen milenial mendidik anak Gen Z contohnya. Nah itu gimana? Pola didik ya,
1: Iya, pola asuh Gen Z ya.
0: Gen Z.
1: Nah, ini sama sih kayaknya karena tapi dengan yang jawaban yang tadi. Cuma kalau Gen Z ini memang lagi sedang banyak diperbincangkan ya, Bu ya. Ya, karena apa? Karena mereka tumbuh pada pada tantangan yang sekarang digital ya. Dari lahir udah megang HP, misalnya kok lahir sih, maksudnya dari kecil dia udah tahu ada TV, ada HP, akses internet sangat gampang gitu ya. Kemudian kalau Gen Z mereka salah satu positifnya adalah sangat aware terhadap kesehatan mental. Ya karena apa? Karena mereka melek internet, cari-cari info. Jadi ketika merasa tidak nyaman, mereka akan langsung ngomong biasanya. Beda kalau anak orang yang zaman-zaman dulu milenial banyak nggak enakan. Karena kita selalu nggak boleh gitu ya. Karena Gen Z biasanya yang menjadi orang tuanya milenial ya Bu ya. Nah jadi caranya ya sama. Kita sebagai orang tua kita sadari kita aware bahwa tantangannya dalam dunia ini sekarang berbeda dengan masa kita dulu. Nah, karena ketika kita sudah tahu ini berbeda, yuk kita perlakukan mereka sesuai dengan dunia, sesuai dengan saat ini, gitu ya. Nah, gentle itu bukannya lembut, bukannya nggak di apa-apain gitu, enggak. Tapi kita bereaksi sesuai dengan situasinya. Nah, jadi ketika mereka menyampaikan kita dengarkan. Intinya tadi unconditional love.
0: Baik untuk Pak Wawan, makasih ya udah gabung bersama kita. Pertanyaan ini udah saya sampaikan dan ada 3 WA yang masuk ke kita. Makasih untuk untuk yang lainnya juga kita tunggu. Mbak Desta, kita balik lagi ke topik ya, bicara soal mungkin anak yang pernah mengalami luka di masa kecilnya seperti itu. Dalam pergaulannya nanti di saat dewasa, mungkin dia juga sudah berkeluarga, apakah juga nanti bisa berpengaruh juga nanti dengan pola didiknya, dengan mungkin pengasuhan kepada anak-anaknya.
1: Jadi kayak muter-muter gitu, Bu.
0: Muter-muter di circle itu saja, gimana nih, Mbak?
1: Iya, makanya bisa jadi, Bu, itu bisa jadi salah satu faktor. Makanya ayo, kita sudah tahu mungkin kita sedang tidak baik-baik saja karena mungkin luka pengasuhan di masa lalu. Ibu pernah dengar inner child nggak ya? Sering banget kan sekarang digaung-gaungkan. Yuk, kalau emang masih sangat mengganggu dan itu ketika misalnya terbawa ketika mengasuh anak gitu ya, tiba-tiba langsung yuk cari pertolongan. Ya, ketemui psikolog, kita temui lagi dirimu yang kecil itu yang tidak diberikan ruang itu. Kita tanyakan apa yang dia butuhkan, kita beri, kita penuhi apa yang dia butuhkan.

0: Tiap orang pasti pasti membawa luka masa
1: masih
0: membawa luka masa kecil.
1: Apakah ini dipengaruhi karena pola asuh di masa kecilnya atau seperti apa?
0: Bisa kebanyakan jadi. Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan memang permasalahan itu dibawa dari ini berdasarkan data saya ya, Bu ya. Iya, ini belum ada penelitiannya ya. Maksudnya mungkin ada tapi belum betul. Apa yang aku yang belum baca, tapi berdasarkan pengalaman memang rata-rata yang datang itu dimulai dari keluarga.
1: Dari keluarga.
0: Iya. Karena kan keluarga itu adalah circle utama ya. Betul. Circle pertama. Betul. Anak lahir sudah langsung ke keluarga, kan belum tentu ke sekolah. Betul. Belum kan nanti. Jadi keluarga dulu. Jadi makanya kita nih sebagai orang tua yang yuk kita siapkan generasi selanjutnya. Udah stop di kita aja. Okay. Kalau seandainya itu memang terasa sangat menyakitkan.
1: Oke. Okay. Mungkin ini para ibu-ibu atau bapak-bapak yang mantau ya, dialog kita, dialog diri psikolog di kesempatan kali ini, mungkin ada yang menyentil dari obrolan yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, kalau sudah terlanjur, Bu, kalau kita misalnya Mbak Desta udah terlanjur mungkin pola asuh kita yang salah, kemudian juga mungkin tanpa kita sadar kita sudah memberikan luka kecil kepada anak kita, atau mungkin pernah menolehkan sesuatu yang tanpa kita sadar benar-benar membuat anak kita terluka. Nah, kira-kira apa nih Mbak yang harus kita lakukan sekarang ya, sebelum terlanjur jauh?
0: Sebelum aku saya jawab ya Bu ya, kita intinya mau bahas kita tidak bisa mengubah masa lalu.
1: Betul.
0: Ya. Satu detik sebelumnya aja kita nggak bisa ubah, nggak bisa mundur lagi. Jadi yang sudah ada, ya. Sekarang kita fokus ke repairnya. Repair itu bagaimana caranya kita memperbaiki, ya. Repairnya adalah, nah, permasalahannya orang tua zaman now itu adalah gengsinya tinggi banget, gitu. Untuk minta maaf, gitu ya. Untuk mengakui bahwa yang dilakukannya adalah kesalahan itu sulit banget. Yuk, sekarang nggak apa-apa kok minta maaf ke anak, misalnya nggak sengaja kebentak, nggak sengaja atau nggak sengaja tidak memberikan ruang dia untuk meluapkan emosinya. Kalau cepat-cepat sadar, makanya sekarang kalau udah dengar, cepat-cepat sadar, yang tadi saya lakukan itu nggak good, gitu ya. Yang jadi masalah kalau nggak sadar kan, nah yaudah, berarti yang dilakukan nanti minta maaf, dan memberikan penjelasan, dan penjelasannya bukan yang kayak misalnya, ya mama kayak gitu karena kamu nakal misalnya, jadi kan tetap menyalahkan, ini terjadi yang mama laku misalnya dia membentak dan memukul misalnya kekerasan fisik, yang mama lakukan adalah salah, gitu ya. Ketika adik seperti itu, seharusnya mama tidak seperti itu. Mama minta maaf ya nak ya, gitu ya. Jadi lain kali mama juga belajar jadi orang tua yang lebih sabar. Adik juga belajar jadi anak yang bisa mengendalikan diri. Jadi sama-sama kita repairnya lewat situ. Kadang sometimes anak-anak tuh butuh cuma itu aja sih Bu.
1: Iya sebetulnya ya.
0: Jadi kita memberikan maknanya. Jadi maknanya kalau kita nggak minta maaf ya, maknanya kalau aku nakal aku dipukul dan itu aku membuat misalnya dia memberikan makna si anak ini, aku nggak berharga misalnya, aku tidak bernilai. Nah tapi kalau kita minta maaf kita sampaikan aku ternyata berharga nih gitu ya, waktu yang dilakukan mama itu salah, dia punya makna itu. Yang dilakukan seperti itu salah. Nah, ya siap syukur-syukur nanti ketika dia jadi orang tua dia kan masuk ke alam bawah sadar ya. Itu tidak boleh dilakukan.
1: Nah itu pendengar ngobrol sama Mbak Desta seru ya. Ternyata seru ya, nggak kerasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Diri Psikolog untuk kesempatan kali ini. Dan makasih sekali nih Mbak Desta sudah sharing bersama pendengar kita di Bangka Belitung dan yang mendengarkan siaran kita dimanapun saat ini berada, dan juga melalui channel RRI Sungaliat ya, channel YouTube kita, dan juga melalui siaran RRI Sungaliat. Next, mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Dan terima kasih sekali pendengar atas kebersamaannya, jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita dengarkan program acara Dear Psikolog. Dengarkan terus setiap Jumat pagi pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi telah kita dengarkan bersama Dear Psikolog, dan saat ini Anda masih bersama kami, dan tentunya saya masih akan lanjut menyapa Anda. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita akan dengarkan penyampaian berita olahraga atau dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suttiadji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Kettermann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga. Semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his temper, hard yard for Stevens, and he's got it! Kempers will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Di kesempatan kali ini kami menemani Anda dalam sajian acara kita, dan baru saja kita dengarkan dinamika olahraga. Menantikan saat kita dengarkan nanti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi.

0: RRI Sungaliat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan berikut kami akan hadirkan dulu laporan dari reporter kami. Ada Ivan Sona yang akan melaporkan terkait Afkasindo Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan musyawarah wilayah luar biasa atau Muswilup di Sanjaya Hotel Sungaliat. Baik rekan Ivan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik Novi Farida, pendengar dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di Sunjaya Hotel Sungaliat, di mana saat ini sedang berlangsung Muswilup, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, DPW Afkasindo Bangka Belitung. Dan agenda Muswilup DPW Afkasindo Bangka Belitung hari ini adalah memilih ketua DPW Afkasindo Bangka Belitung. Dan berkaitan hal tersebut, kami sudah bersama dengan PLT Ketua DPW Afkasindo Bangka Belitung. Saat ini ya sudah bersama kami, bisa disampaikan Pak terkait kegiatan kita hari ini Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pemirsa berada, kami agenda Muswilup DPW Afkasindo Provinsi Bangka Belitung hari ini akan melaksanakan pemilihan setelah ini, setelah Jumatan, karena tadi kita acara yang dibuka oleh Pak Sekjen DPP Torino Aprino, mewakili Pak Gubernur, Pak Ketahanan Pangan dari Provinsi. Isu-isu yang disampaikan tadi mengenai kesedihan para petani sawit seluruh Indonesia dengan kebijakan Pak Presiden yang mengeluarkan ekspor satu pintu, ini penyampaian isu utama yang kedua masalah SDM sawit waktu dekat akan kita BBDKS akan meluncurkan 5.000 peserta beasiswa anak petani sawit waktu dekat. Yang ketiga masalah BPJS ketenagakerjaan di Provinsi Bangka Belitung. Yang keempat ini program ketahanan pangan yang dikejar Pak Presiden itu PSR, program sawit rakyat. Ini itu berapa agenda yang dibicarakan pas sebelum Muswilup. Jadi yang terakhir ini masalah kebun keterlanjuran yang di kawasan hutan, intinya tadi yaitu salah satu topik dibahas juga. Keharapan kita mengenai setelah ini Muswilup terpilih ketua definitif yang baru, ini bisa kita waktu dekat konsolidasi seluruh 6 DPD. Nah, termasuk Belitung Timur ini, Belitung ini kita waktu dekat konsentrasi isu-isu yang dibahas waktu dekat ini ya, yang tadi yang dibicarakan tadilah isu yang pertama ini menyikapi turun drastisnya harga TPS ini isu utama setelah kita ininya kan terpilih, inilah waktu dekat ininya kan ininya, karena ini dengan terpilihnya nanti kita buat program kerja yang bagus lah nanti, bekerja sama dengan koperasi, kelompok tani, semua inilah tadi pembibitan, toko pupuk, ininya kan pemerintahan, DPRD lah, kita mitra yang nama Afkasindo ini kan mitra dari dulu kan, ininya kan mitra pemerintah, mitra DPR ini, supaya ke depan kita bisa mensejahterakan petani sawit, mensejahterakan anak petani sawit lewat SDM tadi kan, ininya kan jadi panjang kalau cerita ininya, mungkin dari kalau bicara tentang persawitan ini dari pembibitan sampai refinery sampai ekspor nih kan ininya. Mudah-mudahan ke depan dengan terpilih ketua baru ini, harapan kita petani Bangka Belitung ini sejahtera, intinya kan kita bersatu untuk membenahi apa yang kekurangan selama ini. Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan ininya kan, ininya. Jadi kita harapan kita, apalagi ini organisasi sosial, tidak ada inilah kan, yang banyak organisasi sosial ininya kan, kita banyak sosialnya lah, ininya berkorban waktu, pikiran, tenaga ini demi kesejahteraan petani sawit ke depan.
1: Ya. Terima kasih Pak Jamal. Dan pendengar demikian bincang kami dengan PLT DPW Apkasindo Bangka Belitung Pak Jamaluddin Tipe. Dan hari ini rencananya setelah pelaksanaan sholat Jumat akan dilakukan pemilihan ketua baru DPW Apkasindo Bangka Belitung. Tadi harapan dari petani sawit Bangka Belitung sudah disampaikan oleh Pak Jamaluddin Tipe. Dan pendengar Novi Farida, demikian laporan kami dari Sunjaya Hotel Sungliat. Ivan Sana Aham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Van Sona yang tadi sudah melaporkan terkait mengenai Apkasindo Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan musyawarah wilayah luar biasa atau Muswilup di Sanjaya Hotel. Dan selanjutnya pendengar, kami masih menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu religi menantikan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungaliat. Dan tentunya pendengar, kami juga masih akan perbaharui informasi lainnya. Dan kali ini pendengar, kami akan sapa juga ya reporter kami yang juga saat ini sedang berada di lapangan ya. Dan kali ini ada rekan Debbie Nirwandi pendengar yang akan melaporkan informasi untuk kita di kesempatan kali ini. Dan dari rekan Debbie ada informasi terbaru yang akan dihadirkan liputan langsung ya dari lokasi mengenai Kagama Bangka Belitung dan juga KKMD melakukan penghijauan dengan penanaman mangrove. Baik rekan Debbie, silakan laporan Anda.
3: Baik rekan Nopi dan juga pendengar, dapat sampaikan di mana pada hari ini keluarga alumni Gajah Mada atau Kagama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Babel menggelar penghijauan dengan melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang, Kabupaten Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung, Ferry Afrianto, mengatakan agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang disanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Babel ini. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam di daerah ini sebab daerah ini adalah daerah yang pas ataupun cocok untuk ditanami pohon mangrove tersebut. Serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman-penanaman di wilayah Provinsi Bangka Belitung, terutama di pesisir pantai dengan pohon mangrove tersebut. Ferry yang juga penjabat Sekda Bangka Belitung ini berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung, terutama mangrove-mangrove yang rusak dapat diperbaiki sehingga bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan dan juga nantinya berdampak pada perekonomian masyarakat. Sementara diketahui penanaman oleh Kagama dan KKMD ini juga berbarengan dengan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang jatuh pada 22 Mei. Dan hal ini juga dihadiri penanaman pohon mangrove oleh Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Batu Sacrucuk Bangka Belitung, Eka Widyastutik, di mana pihaknya mengapresiasi penghijauan yang dilakukan oleh Kagama dan KKMD ini. Menurutnya, mangrove mempunyai peran penting terutama bagi Provinsi Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami, juga melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut. Juga secara ekologis, dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berpindah satwa ataupun biota akuatik. Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata dia, memiliki peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global yang saat ini dampaknya dirasakan secara bersama pendengar. Demikian rekan Nopi, informasi dapat sampaikan dari Pangkal Pinang, kembali ke Anda di studio.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan laporan dari rekan kami Debi Nirwandi dan tentunya pendengar tadi sudah kita simak ya rangkaian kegiatan yang digelar yaitu Gagama Bubble dan KKMD melakukan penghijauan dengan penanaman mangrove. Baik, selanjutnya menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung yang nanti akan ditemani bersama reporter kami Taufan. Pendengar, kali ini satu pilihan lagu religi kembali saya hadirkan untuk Anda.

0: Di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu religi, dan kita langsung menuju ke Masjid Agung Sungaliat untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama reporter kami Taufan. Rekan Taufan, silakan.
1: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Sungai Liat dimanapun Anda berada, dan hadirin sholat Jumat sekalian, kita berjumpa kembali dalam siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat, edisi hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 22 Mei 2026. Dan tema yang diambil hari ini adalah meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam berkurban. Dan khatib dan imam yang bertugas adalah Ustadz Yasir Mustafa SPDI, dan juga muazin adalah Andri Dori SIKOM. Dan pergar, saat ini persiapan sedang dilakukan. Kita masih menantikan kumandang azan dari Masjid Agung Sungai Liat ya pendengar, masih kita nantikan. Dan apakah suara beduk sudah terdengar? Kita masih menantikan ya pendengar. Dan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan kini, mungkin bisa disegerakan ya pendengar untuk menuju masjid terdekat ataupun juga Masjid Agung Sungai Liat. Dan situasi Masjid Agung, dan pendengar, sudah kita dengarkan suara beduk dan akan dikumandangkan azan Jumat hari ini. Dari Masjid Agung Sungai Liat, kami mengucapkan

0: الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bertakwalah kepada Allah takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kita mati, janganlah kita meninggal dunia, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَدِّدُوا إِمَانَكُمْ كِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِمَانَنَا أَقْسِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi di dunia ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam jagat raya ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam semua kekuasaan dan kekuatan baik yang ada di darat maupun yang ada di laut dan seluruh alam jagat raya ini dikuasai oleh Allah dan dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita yang berada di masjid ini juga dipelihara oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, suatu saat juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak tahu kapan, tapi kalau sudah waktunya, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, dipaksa atau tidak dipaksa, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, sesungguhnya kita datang dari Allah dan suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomah berselawat kepada Rasulullah, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Dan ujian itu juga dialami oleh seluruh para nabi dan para sahabat. Ujian yang bertubi-tubi, begitu juga para nabi dan para sahabat. Ujian mereka justru lebih berat. Mereka bermujahadah, mereka penuh dengan pengorbanan. Lebih berat dan lebih dahsyat pengorbanan dan ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Jemaah Jumat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata semakin tinggi pengorbanan, mereka semakin mulia derajat mereka. Kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala semakin kuat ujian dan pengorbanannya, maka semakin Allah angkat derajat mereka. Kita ketahui bahwa semua para nabi dan para sahabat diuji dengan mujahadah keimanan, kesabaran dan pengorbanan, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dan pengorbanan adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Semakin tinggi makom iman seseorang, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada mereka. Pengorbanan-pengorbanan Rasulullah pernah bersabda bahwa yang paling berat ujian dalam kalangan manusia adalah para nabi, para sahabat, dan para orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit ujian, pengorbanan, kekurangan harta jiwa, dengan musibah dan kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar kisah sahabat Nabi yang luar biasa dahsyat pengorbanannya, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi, seorang budak, tapi karena dengan pengorbanan yang begitu besar, Allah angkat derajat Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika Rasulullah masuk ke dalam surga. Terompa atau sandal Bilal sudah terdengar di dalam surga. Apa pengorbanan Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang tadinya seorang budak? Dia adalah ketika jadi seorang budak dan dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, maka disitulah ujian-ujian yang diberikan kepada Bilal. Bilal bin Rabah disiksa, bahkan diseret di atas padang pasir yang panas dan tandus. Kurang puas, majikannya yang bernama Umayyah bin Kalab menyiksanya luar biasa. Dicambuknya sampai punggung Bilal berdarah. Kurang puas dia mencambuknya, diseretnya di atas padang pasir yang panas dan tandus, diberikan pakaian baju besi. Kata alim ulama, kalau nak nyoba Bilal bin Rabah disiksa, kita buka baju, kita baring di atas aspal sana, di tengah matahari yang panas, itu baru ujungnya saja. Sementara Bilal di padang pasir yang panas, dan beliau diseret, lalu majikannya mengatakan, wahai Bilal, ukhruj min Islam, keluar kamu dari Islam. Maka Bilal mengatakan, ahadun, ahadun, ahadun, hanya satu Allah saja, kata Bilal. Maka Bilal mengalami ujian-ujian begitu berat. Akhirnya Bilal ditebus oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Dan akhirnya Bilal menjadi sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Diangkat derajatnya menjadi seorang gubernur. Bahkan sekarang salah satu yang mengumandangkan seorang muazin adalah Bilal bin Rabah. Itu melalui perjuangan pengorbanan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan pengorbanan kita, ujung kuku juga belum ada dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, dan ini menjadi itibar bagi kita semua. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca kitab Fadilah Amal karangan Maulana Zakaria Al-Kandawi, di situ ada cerita halaman 80, cerita sahabat Nabi yang bernama Kabab Al-A'rad. Ini lebih berat ujiannya dari Bilal bin Rabah. Apa ujian Kabab Al-A'rad? Ketika beliau masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam Islam, beliau disiksa oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka menyiksanya? Dihiduplah api itu seperti membakar sate. Lalu bara-baranya terkumpul di situ. Ketika api itu menyala begitu besarnya, dan bara-bara yang panas yang luar biasa, maka Kabab al-A'rad ditanya, ukhruj min Islam, kamu keluar dari Islam. Maka Kabab al-A'rad tidak takut dengan api itu, dan dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah Kabab al-A'rad dibaringkan di atas bara api tersebut, diguling-gulingkan seperti membakar sate. Subhanallah. Dalam kitab tersebut dijelaskan, sampai-sampai setengah dari api itu padam karena lemak-lemak daripada punggungnya Kabab al-A'rad mencair di atas bara-bara api tersebut. Sehingga subhanallah, ketika Islam jaya dan Islam menang ketika itu dipimpin oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyuruh Kabab al-A'rad membuka bajunya. Kabab, buka bajumu. Ketika dibuka oleh Kabab al-A'rad, maka di punggungnya ada lubang-lubang yang begitu dalam, yang semua itu adalah bekas-bekas bara api. Lalu Kabab al-A'rad menjadi seorang yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan dia digelar oleh orang-orang awalun yang masuk dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita juga pernah mendengar kisah sahabat, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu berat pengorbanannya ketika berjuang dalam mensiarkan agama Islam ini. Kita pernah mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif, berharap-harap penduduk Taif menerima dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di Taif, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Tapi apa yang diterima oleh penduduk Taif ketika itu? Maka Rasulullah doanya, dakwanya bukan diterima, malah dakwanya dilempar dengan batu. Kurang puas mereka melempar dengan batu, Rasulullah dilempar dengan kotoran. Kurang puas mereka melempar dengan kotoran, dilempar lagi dengan kata-kata yang luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Maka orang itu mengatakan bahwa orang menyampaikan itu tiada lain adalah orang-orang yang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang orang gila. Tapi dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Islam berada di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita sama-sama menyampaikan Islam ini, walaupun dari mulut ke mulut. Ajak saudara-saudara kita untuk ke masjid, yang belum ke masjid kita rayu-rayu untuk ke masjid, yang belum pecah ngaji kita ajarkan ngaji. Mudah-mudahan walaupun sedikit pengorbanan kita menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatana alladhina min qablihim la ya'lamullahu alladhina sadaku wal ya'malan kadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui dan berpihak kepada orang-orang yang benar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam pengorbanan Ibrahim alaihissalam luar biasa. Setidaknya ada tiga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebentar lagi kita peringati hari raya Idul Adha, yaitu dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan perjuangannya dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah, Nabi yang diantaranya paling dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin berat ujiannya. Ujian yang pertama Nabi Ibrahim adalah Ibrahim alaihissalam diusir dan diancam oleh ayahnya yang bernama Azar. Ketika Nabi Ibrahim ini masih kecil, dia taat kepada orang tuanya. Maka Ibrahim alaihissalam disuruh ayahnya menjual patung. Tapi ketika menjual patung, patungnya tidak ada satupun yang laku. Dia bukan menjual patung untuk dibeli, tapi dia katakan, siapa yang ingin membeli patung ini silakan. tetapi patung ini tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolong. Maka ketika pulang ke rumah, ayahnya Azhar kaget, kok patung tidak ada yang laku? Biasanya lakunya banyak. Ternyata yang disorot Nabi Ibrahim, patung ini tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi pertolongan. Maka ketika pulang, Ibrahim ini dimarah oleh ayah yang bernama Azhar. Wahai Ibrahim, sudahlah kamu menghina patung Tuhan-Tuhan kami. Kalau kamu tidak berhenti menghina Tuhan kami, akan kurajam engkau, akan kuusir engkau. Subhanallah, yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa ketika ia menghancurkan patung-patung berhala yang ketika itu habis dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketikulah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud yang zalim. Tapi dalam sebuah riwayat, ketika api yang sudah besar menggunung, maka bingung tentara Namrud untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dilempar dengan ketapel. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api yang begitu besar, maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Nuri Kuri Bardan wassalama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim di dalam api yang besar, Nabi Ibrahim hanya satu ucapannya adalah, hasbiyallah, hanya Allah sebagai penolongku. Hasbiyallah, hanya Allah sebagai penolongku. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ibrahim keluar dari bara api, setelah kemudian bertemu dengan temannya, lalu Ibrahim ditanya oleh temannya, wahai Ibrahim alaihissalam, kapan kamu menikmati hidup yang paling nikmat? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ketika aku dibakar. Kenapa? Karena ketika itulah Allah menggendongku dan menempatkanku di tempat yang paling nikmat, di tengah bara api yang luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pengorbanan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah meninggalkan anak yang masih kecil di tengah padang pasir yang panas dan tandus. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kalau kita berpikir sekarang, meninggalkan anak istri, kawan-kawan ada yang sering itikaf 4 bulan, 40 hari, 3 hari, kadang-kadang 40 hari pun lah ribut istrinya, ribut masyarakatnya, anaknya diberi makan apa. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di lembah yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada air, bukan 40 hari atau 4 bulan, tapi 13 tahun ditinggalkannya. Kalau sekarang kita berpikir, gila orang itu meninggalkan anaknya yang masih kecil Ismail dan Siti Hajar di tengah padang pasir yang panas dan tandus. Tapi karena ini perintah Allah, kata Nabi Ibrahim, maka dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah seorang istri yang solehah. Dia ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berikhtiar. Ketika Ismail menangis mencari air, terus dia berikhtiar mencari air, walaupun hakikatnya tidak ada air, pasti tidak ada air, karena panas padang pasir yang panas. Tapi usaha Siti Hajar ini luar biasa. Walaupun tidak ada air, dia tetap berikhtiar, berlari-lari dari Safa dan Marwa, dan sampai-sampai larinya Siti Hajar itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwa sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. وَمَنْ تَتَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Hadirin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, inilah perjuangan Siti Hajar yang 7 kali berlari-lari dari Safa dan Marwa, yang sekarang dilakukan oleh jemaah haji kita sekarang di tanah suci Mekah. Itu adalah perjalanan yang luar biasa, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan pengorbanan itu, ternyata di tengah-tengah kaki Ismail yang menangis kehausan, keluarlah air yang namanya air zam-zam, yang sampai sekarang air itu kita nikmati. Seluruh dunia setiap orang pulang dari haji akan membawa air itu yang tidak ada habis-habisnya, air di antara pengorbanan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu berpikir positif. Apabila orang menerima ujian, cobaan dan pengorbanan, itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, apabila kamu menerima ujian, mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan dan dapat melaksanakan ujian-ujian ini dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni minkum innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa li sa'idil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, anak yang soleh dan soleha, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, bermanfaat untuk agamamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, ya Allah. Dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, ya Allah. Dosa-dosa kami yang telah lalu, ya Allah. Dosa besar maupun dosa kecil, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah keduanya, ya Allah, seperti mereka menyayangi kami waktu kecil dulu, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

فمن تبئني فإنه مني ومن

banget menemani Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Sebelum kita dengarkan penyampaian warta berita daerah, tentunya juga saya masih akan ajak Anda untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan yang akan saya pilihkan ya. Dan dengarkan terus siaran kita hingga tuntas bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Peringat dengan berani satu lagu Endless Love dengan Selena and Feet It Siren mengakhiri pilihan lagu hiburan kita untuk kesempatan siang hari ini, dan selanjutnya tepat pukul 13 kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman.
2: Memastikan jaminan atau mungkin kepastian tentang calon murid atau calon siswa gitu kan. Kita ngotot minta sekolah rakyat misalnya ternyata kita tidak siap dengan calon murid atau calon siswanya.
3: Baik, Radio Republik Indonesia, Sungailia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hijaukan lahan eks tambang. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai membentuk Satuan Tugas Satgas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai langkah percepatan realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kurang mampu. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Dan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
4: Keluarga alumni Gajah Mada, Agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar Riding Panjang Bangka Jumat pagi. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
1: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka
5: Belitung. Ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita?
1: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
4: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
6: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
4: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai langkah percepatan realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kurang mampu. Septrianingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
7: Ya, jadi ini semacam kegiatan evaluasi sebetulnya. Apa yang masih kurang?
8: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai langkah percepatan realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan mengatakan pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan dan tahapan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai target. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mengevaluasi sejumlah persyaratan pembangunan sekolah rakyat, termasuk kesiapan lahan seluas 8,6 hektar serta kelengkapan dokumen lingkungan.
7: Pastikan
2: jaminan atau mungkin kepastian tentang calon murid atau calon siswanya gitu kan. Kita ngotot minta sekolah rakyat, misalnya ternyata kita tidak siap dengan calon murid atau calon siswanya. Sinilah, ini untuk bagian dari komitmen kita bahwa mereka-mereka yang masuk persyaratan tadi desil 1 atau 2 tadi, yang anak-anak yang dari keluarga miskin ekstrim, dari miskin itu, yang tidak pernah sekolah atau yang DO ataupun lulus tapi tidak melanjutkan itu dapat memanfaatkan.
8: Selain membahas kesiapan calon siswa, rapat juga mengevaluasi sejumlah persyaratan pembangunan yang diminta oleh pemerintah pusat. Ia pun berharap seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat segera dipenuhi sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Belitung Timur dapat segera direalisasikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak kurang mampu. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing yang dijual di wilayah Sungaliat Kabupaten Bangka didatangkan dari luar daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Dari Lampung. Kiriman Lampung.
10: Semua Lampung.
9: Iya.
11: Kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing yang dijual di wilayah Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka didatangkan dari luar daerah. Pengurus lapak penjualan hewan kurban kambing, Sulaiman, mengatakan semua hewan kurban kambing yang dijual di lapaknya didatangkan dari luar daerah, yakni Provinsi Bandar Lampung.
9: Dari Lampung, kiriman Lampung.
10: Semua Lampung?
9: Iya.
10: Udah berapa lama di sini?
9: Ya, hampir sebulan ini.
10: Sebulan ya?
9: Itu hanya sebulan, hanya sewa lahan ini.
10: Oh, sewa lahan ya?
9: Sewa lahan.
11: Sulaiman menjelaskan hewan kurban kambing yang didatangkan dari Lampung ini berjenis PE atau peranakan etawah dengan bobot yang lumayan besar, dari 30 hingga 70 kilogram per ekornya. Menurut Sulaiman, hingga saat ini kambing yang dijual sebanyak 15 ekor sudah laku terjual atau dipesan sebanyak 10 ekor dan sisanya 5 ekor yang belum ada pemesanan. Senada pedagang penjual hewan kurban sapi, Taufik Hidayat mengaku hewan kurban yang dijualnya didatangkan dari Lampung dan Madura, Jawa Timur.
12: Ini ada yang dari Lampung, kalau yang merah ini dari Madura. Kalau jenisan limos ini dari Lampung.
11: Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Bangka, Belitung. Abdesi Bangka ungkap jika pemerintah desa saat ini rata-rata terima 200 hingga 300 juta rupiah dana desa. Berikut laporan Ivan Sona.
13: Rata-rata sekarang ini 200-an sampai 300 juta lah yang masih masuk ke kita.
14: Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menyentuh hingga ke desa. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Bangka, Saiful Ahyar, mengungkapkan jika setiap desa saat ini menerima rata-rata sejumlah 200 hingga 300 juta rupiah anggaran dana desa atau ADD. Karena itu menurut Saiful Ahyar, pembangunan di pedesaan saat ini lebih diprioritaskan pada ketahanan pangan, bantuan langsung tunai atau BLT, serta penanganan stunting.
13: Kalau dana desa ini kan ada pengurangan gitu ya, pengurangan 50 lebih persen lah rata-rata. Ya, rata-rata sekarang ini 200-an sampai 300 juta lah yang masih masuk ke kita, ke desa-desa. Ya kalau kondisi seperti ini ya program banyak dah. Kita tunda dulu kegiatan visi, jadi kita prioritaskan untuk ketahanan pangan, terus BLT, dan untuk stunting, itu saja untuk tahun 2026 ini.
14: Saiful Ahyar lebih jauh mengakui hal itu turut berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di pedesaan. Apalagi setiap kepala desa menurutnya sudah menyusun visi-misi untuk membangun desanya masing-masing. Karena itu banyak program yang terpaksa ditunda dulu, terutama pembangunan fisik atau infrastruktur desa. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Bangka Barat Markus menegaskan jika dirinya tidak anti kritik. Pernyataannya itu dilontarkan Markus saat menghadiri Konfer Cup 2 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bangka Barat sekaligus pelantikan pengurus periode 2026-2029 di Gedung Sriwijaya, Kecamatan Mentok pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Menurut Markus, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat sangat terbuka menerima semua masukan masukan, namun masukan dan kritik yang sifatnya membangun berbasis data dan solutif demi kemajuan daerah. Markus lebih jauh menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas informasi dan memperkuat pembangunan daerah. Lebih spesifik, dia berujar, keberadaan PWI memiliki posisi strategis sebagai bagian dari pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi, kontrol sosial, hingga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Ketua PWI Bangka Barat Husni mengatakan siap memberikan kontribusi kepada daerah melalui fungsi media dan membawa organisasi PWI sebagai literasi positif bagi masyarakat. Tahapan Pilkada Serentak tahun 2026 di Kabupaten Belitung sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
15: Pelaksanaan Pilkada Serentak sampai sekarang dalam tahapan pemutakhiran data pemilih.
16: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak di Kabupaten Belitung tahun ini telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPKPMD Belitung Antonio Apriza mengatakan pemutakhiran data pemilih saat ini sedang dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan tahapan pemutakhiran data pemilih diawali dengan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS pada 21 Mei 2026. Selanjutnya dilakukan penyusunan hingga penetapan daftar pemilih tambahan pada 25 Mei 2026. Kemudian tahapan selanjutnya pada penetapan daftar pemilih tetap DPT yang dijadwalkan pada tanggal 31 Mei 2026.
15: Ada beberapa hal yang kita tekankan. Yang pertama terkait dengan pemilih masuk ke dalam desa yang mana sesuai dengan syarat ditetapkan sebagai pemilih berdasarkan Permendagri 112, Perda 10 maupun Perbup kita bahwa yang menjadi pemilih dalam Pilkades adalah yang telah berdomisili minimal 6 bulan sebelum ditetapkan daftar pemilih sementara.
16: Antonio menyebut pihaknya telah melakukan monitoring di panitia pemilih kepala desa pada 18 hingga 19 Mei 2026 kemarin untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan. Ia menambahkan apabila mengacu pada jadwal penetapan DPS tanggal 21 Mei, maka warga yang dapat masuk dalam daftar pemilih harus telah berdomisili di desa setempat minimal sejak 21 November 2025. Menurutnya, secara umum tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar, meskipun masih ditemukan beberapa warga yang belum berhasil ditemui petugas di lapangan. Diketahui pada launching tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2026 yang digelar April lalu, sebanyak 13 desa di Kabupaten Belitung telah masuk dalam rangkaian tahapan Pilkada Serentak tahun ini. Juga diperkenalkan 4 tahapan Pilkada Serentak 2026, meliputi tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, serta tahap penetapan dan pelantikan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter Arif Juliantoro mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pro1.
1: Pendengar bersama Pro1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saat ini pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya akan mengajak Anda bergabung nanti dalam acara Pro Persada pada pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, dalam topik Pro Persada nanti, kadang setiap orang punya kebiasaan unik ya, di masing-masing pokoknya, di saat menikmati waktu santai di rumah. Ada yang harus ngemil sambil nonton TV misalnya, ada yang sibuk scoring HP, ada yang beberes di rumah tanpa henti, sampai ada juga yang justru paling senang rebahan sambil denger radio. Nah, untuk sobat Prosada, siang hari ini kita akan ngobrol santai soal kebiasaan unik semuanya waktu santai di rumah ya. Jadi kira-kira kebiasaan apa yang paling sering dilakukan? Jadi silakan nanti gabung ke nomor telepon kita atau WA kita di Pro Prosada siang hari ini. Baik, kali ini menantikan acara Pro Prosada, saya punya koleksi lagu-lagu hiburan untuk pendengar yang bergabung di acara kita, dan berikut saya punya koleksi lagu dari Pastu.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi lagunya Samson ya, tentang kita. Ini lagu yang rilis tahun 2025. Ini lagunya kalau kita kenal dengan Samson ini, dulu lagunya nggak kayak gini ya. Jadi mungkin dengan vokalis yang baru, jadi irama-irama lagunya akan sedikit berbeda warna suaranya, pendengar ya. Nah, itu tadi mengalih kebersamaan kita dalam acara Pro Persada untuk edisi hari ini, edisi 22 Mei 2026. Dan saya akan menyapa pendengar sampai berakhir nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi topik yang kita hadirkan hari ini, kadang setiap orang punya kebiasaan unik ya, yang dilakukan masing-masing saat menikmati waktu santai di rumah. Ada yang hobinya ngemil sambil nonton misalnya, ada yang sibuk scrolling HP, ada yang beberes rumah ada henti-henti, sampai ada juga yang justru paling seneng rebahan sambil denger radio. Nah, kalau untuk pendengar Persada siang hari ini, kalau bakal ngobrol santai soal kebiasaan unik di waktu santai di rumah, kira-kira kebiasaan apa yang paling sering dilakukan? Silakan saja. Ini bisa gabung ke nomor telepon kita. Penelpon pertama saya sapa dulu, ada yang sudah mau gabung. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, Bude Sumi. Apa kabar Bude? Iya, betul Bude.
1: Salam sehat selalu ya Mbak.
0: Iya, sama-sama Bude. Salam sehat selalu ya. Oke, Bude Sumi, aku pengen nanya ke Bude Sumi, hal unik yang biasanya dilakukan oleh Bude Sumi saat santai di rumah apa Bude?
1: Duduk mah, dutai sambil ngopi, ngemil kemplang.
0: Dutai sambil ngemil kemplang, waduh.
1: Ngopi, menunggu kalau ada teleponan dari Yaya.
0: Ada gitu. Dang.
1: Gabung sama radio, kalau perlu kan radio manggil kita, ayo gabung, cus, angkat
0: telepon. itu akan berlaku di saat santai benar, tapi kalau di saat pasien banyak mana sempet.
1: Kan jam-jam santai, duduk nongkrong ngopi sambil makan ngemil-ngemil lah,
0: gitu.
1: Pulang kesayangan aku,
0: gitu.
1: Sama ayam-ayam aku nih di teras kan.
0: Gitu ya. Iya, oke aku. Deh, Bude Sumi, kalau jam-jam segini berarti waktunya santai ya.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Bude, ngomong-ngomong mau denger lagu apa nih Bude?
1: Lagu tahun berapa ya kita?
0: Lagu-lagu baru lah.
1: Lagu-lagu baru. Kalau akhirnya kutemui dirimu, boleh?
0: Akhirnya kutemui dirimu, siapa yang nyanyi Bude?
1: Naf kalau gak salah.
0: Oh Naf, oke deh, ditunggu lagunya ya. Oke, lagunya buat siapa Bude?
1: Salamnya buat Ibu Kori dan Mak Alek ya. Semoga sehat selalu. Mbak Uda Sultan ya, udah lama gak kedengaran suaranya.
0: Iya.
1: Mbak Uda Rindu Diampu ya. Buat Bang John Ari, buat Berlin, buat Bang Panji ya di Pasger.
0: Iya.
1: Buat Bang Lio Arya juga ya di Nenang sana.
0: Baik.
1: Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga cepat sehat ya Kang, ayo gabung. Buat Bang Leman di Tanggamus.
0: Iya.
1: Ramadan di Sorong Papua ya. Buat Bang Jais di Riau. Buat Ayu di Maluku ya. Buat ini ada ya suami di Puput, Bang Zulfaizar di Sengir ya. Buat Atau Dahla di Baka Barat, Pak Aljadin juga ya.
0: Iya.
1: Buat Bang apa ya, Bang Irwan ya di Air Kantung. Buat Bang Panji, buat Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat Atau Bertin juga, buat Mbak Tiono ya yang udah lama nggak gabung ya.
0: Yeah.
1: Buat Bang Jente di Belitung Timur, buat Maria di mana, Tua Tunu kalau nggak salah Maria ini. Buat Nia juga di Belitung ya, buat Rido, buat spesialnya Mbak Bang Rudi deh di Belitung yang lagi siaran di sana ya. Semoga beliau sehat selalu ya. Buat Mbak Novinya selamat bertugas, selalu jaga kesehatan. Itu mahal bro.
0: Betul.
1: Hutan nampak ditumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
1: Bude Sumi dari Paret Lalang. Mengucapkan terima kasih banyak.
0: Yo. Oke.
1: Dan santun.
0: Baik.
1: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya Bude.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi sudah bergabung di kesempatan kali ini, penelpon pertama kita ya. Oke, lagunya siap kita luncurkan deh, lagunya Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Ketemu di mana Bude? Kita ke penelpon lagi nih. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
2: Halo, selamat siang, Prof. Persada.
0: Halo, selamat siang. Aduh, ada orang jauh. Apa kabarnya, Toh Zaizi?
2: Sehat-sehat, Zaizi.
0: Alhamdulillah. Baik, saya sudah di sini lagi.
2: Ngomong kereta, aku nanya kemana, aku nak nopi.
0: Oh, lah di sini uli, ku sekarang nih lah tinggal uli perempat.
2: Kenalan lama gabungan perusahaannya tidak terahmi.
0: Benar. Oke lah. Ya, Toh Zaizi, ini topik bahasan kita nih hal unik yang dilakukan saat waktu santai di rumah. Kalau atau apa?
2: Tengah santai di rumah.
0: Kalau lagi nyantai di rumah, apa?
2: Menari berangkat mas tadi mas kan.
0: Benar. Kalau biasanya ada yang tipe orang tuh walaupun di rumah tuh bekese kayak begawi terus tidak berhenti berhenti pokok. Atau termasuk cem tuh dak?
2: Mana dia tamu, kita ngobrol sama tamu.
0: Oh iya, benar.
2: Misalnya ngobrol sama tamu, ngopi, makan kue.
0: Ah, santai-santai sambil denger radio, kan ah? Oke lah. Baik, Toh Zaizi mau denger lagu apa, Toh?
2: Kalau masalah lagu, kan awalnya kurang pengerti. Kira untuk orang tua yang pantas lagu.
0: Oke lah, Po. Kalau aku pilih ya. Sip, lagunya untuk siapa, Toh Zaizi? Tadi ada Budi Sumi mantau siaran kita.
2: Untuk Bu Desumi lah. Itu kawan perempat kami tuh.
0: Ya, betul.
2: Untuk kawan yang perempat untuk Julia. Kena agak kurang mengerti ini. Untuk semua-semua yang ada perempat itu takut.
0: Baik. Oke.
2: Untuk nanapinya, semoga
0: tidak. Baik.
2: Mudah-mudahan murah rezeki.
0: Amin.
2: Bukan apa ya, wanya memang silaturahmi makota.
0: Bener lah, saya.
2: Kondisi saya datang ke studio.
0: Kini tak kuat, tak anak lagi atau karena kondisi dah.
2: Tak kuat lagi. Aku dah raba.
0: Iya, bener lah.
2: Wah, benar, tak benar gitu lah.
0: Oke, tu baik tak?
2: Dari jam 3 kelak nak dengar ada undang dud.
0: Ya, benar ke sebelah puli dah.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Toh Zaizi sudah gabung dengan kita di kesempatan siang hari ini masih dalam acara Persada. Ke penelpon lagi ya. Ya, selamat siang Pro Persada.
1: Ya,
0: Bu, sedap. Wah, rupai ada orang Cikar nih, ada Embera. Iya, Embera lagi ngapa sekarang, Embera? Lagi santai? Embera, kalau Embera hal apa yang selalu dilakukan saat waktu santai di rumah? Dengar radio. Udah ya?
1: Makan nasi.
0: Oh, makan nasi. Udah ya.
1: Apa beli plek kan kecap-kecap.
0: Oke. Terus?
1: Oke.
0: Benar pulih, ya. Lah tuh bayi, Embera nak denger lagu apa Embera?
1: Lagu
0: lagu apa lah kira-kira Embera?
1: Tak gendong.
0: Tak gendong?
1: Iya.
0: Oh, alapon. Ditunggu lagunya ya. Silakan Embera, lagunya untuk siapa saja?
1: Buat di sini dalam nyari, bahasa, ya, bahasa, ya, bahasa, ya,
3: kasih Bu Mary. Coba buat Mbak Badia. Badia.
0: Ya.
3: Buat Ria itu. Buat Mokhtar.
0: Baik.
3: Panji. Bariko. Buat Melihat.
0: Yuk.
3: Buat Makmu.
0: Lagi dengar siaran kita ya mamanya ya.
3: Ya.
0: Ya. Oke lah. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Embera yang ada di seputaran Sinar Jaya. Sudah mantau juga ya di kesempatan kali ini. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat siang Pro Persada. Yo, selamat siang Pak Irwan ya. Lagi nyantai Pak.
4: Kebetulan nyantai.
0: Oke, nah karena topiknya hampir sama, hal unik yang selalu dilakukan oleh pendengar nih waktu santai di rumah. Kalau Pak Irwan apa Pak? Ngelihat tanaman ya Pak ya?
4: Iya, kalau siang gini kan kadang cuaca panas ya.
0: Bener.
4: Enakan di rumah.
0: Oh, enakan di rumah.
4: Di rumah ini tak utik HP Mbak.
0: Oh, tak kutik HP.
4: Misalnya iya. Bikin inilah, cari lagu bagus.
0: Oh gitu. Terus buat ini ya, buat apa namanya kayak thumbnail kayak gitu ya, buat gambar-gambar kata-kata inspiratif kayak gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Wah keren nih.
4: Dari ada program itu kan.
0: Benar. Ya.
4: Sedikit memberilah barangkali kawan-kawan. Apa kalau mau bikin story?
0: Benar.
4: Banyak program tuh.
0: Iya.
4: Bagaimana kita mencari, pertama kita mencari bahan dulu Mbak.
0: Betul.
4: Terus saya nyari bahan Mbak.
0: Benar.
4: Bahannya apa? Misalnya pantai, ambil yang di pantai.
0: Oke, gitu. Mantap.
4: Terus ya. Itu kan airnya pantai itu kan ada gelombang dan sebagainya. Nah, disimpan dulu nanti biasa.
0: Oh gitu.
4: Kemudian kita mau isi siapa ini, misalnya kita mau isi perahu ya, kita cari perahu itu dibikin emoji.
0: Waduh.
4: Nah, kemudian sudah jadi perahunya emoji, ada foto kita, foto kita ambil juga gitu, diisi di perahu seolah-olah kita
0: lagi naik perahu.
4: Naik perahu. Diiringi dengan lagu ya, yang enak lah ya, gitu.
0: Kreatif itu namanya. Itu belajar otodidak Pak?
4: Iya, otodidak aja. Hasil tautik tadi Mbak.
0: Benar-benar
4: tautik ya. Tapi itu kan kadang-kadang kita promo diiringi kata-kata motivasi.
0: Betul, ya. Setuju.
4: Jadi ada rasa gitu ya, rasa bahagia kita, rasa senang kita, rasa mumetnya hilang gitu Mbak.
0: Kalau saya buat-buat kayak gitu Pak, tergantung dengan suasana hati, apa namanya quote-nya itu ya, kata-kata bijaknya. Nah itu
4: banyak juga sih teman-teman saya, Pak. Kirim dia kirim foto, tolong bikin Pak jadi foto dia saya enggak saya edit, tetapi saya bikin, cari bahan yang bagus, kemudian saya masukin fotonya, jadilah gitu.
0: Mantap, oke deh. Baik Pak Irwan, mau dengar lagu apa Pak?
4: Sudah siang nih kayaknya ada lagu Budi Doremi aja.
0: Nah, Budi Doremi yang mana?
4: Ada untukmu Mbak.
0: Oke, ditunggu. Ada lagunya untukmu. Tuh siapa?
4: Satu ya Budi Sumi. Sebenarnya nggak cocok sama ya Budi. Budi ini orang Jawa apa?
0: Apa ya? Iya.
4: Tua saya gitu kan. Tapi karena udah mengudara Budi ya sudah Budi Sumi.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Sumi, kemudian Pak Zaidi tadi enggak saya bilang tok ya, mungkin saya yang ngatok. Gitu. Pak Zaidi juga, ya. Kemudian Embera, ya Maria di Tua Tunu. Nah Maria nih Mbak, kemarin itu saya ada kerjaan nih. Maria, untuk Maria ini, kalau dua kali saya enggak angkat, artinya saya lagi ada giat, ya. Jangan ditelepon terus gitu Maria. Bukan nggak ngangkat Mbak, tapi kita lagi ada giat.
0: Betul-betul, iya.
4: Bukan nggak mau ngangkat Maria ya, maaf sebelumnya gitu. Ya kemudian Mbak Rindu di IB, Mbak Rindu di Ampuy, Bang Alek juga, ya. Bu Kori, Bang Zulfaizar, Bang Panji. Kemarin ada Bang Reza juga ya.
0: Betul.
4: Iya, Bang Reza, Putra Sambas, Julia sama Clara, anak beranak. Iya. Kebetulan pendengar saya Julia dan anaknya kita sudah pernah ketemu ya di Pro 1. Jadi ya keakraban kita sudah ada sebelumnya gitu Mbak Novi ya.
0: Benar-benar.
4: Siapa lagi ya, Bang Ramadan juga, Yulin mungkin lagi monitor juga ya, Kang Irwan di Bandung, kemudian Bang Leman, John Arif, atau Beltim, Bang Azadin, kemudian Ria di Belitung, Bang Jante juga ya, siapa lagi ya yang belum, kayaknya udah semua ya, Mbak Novi ya, Mbak Novinya sehat selalu aja.
0: Alhamdulillah sehat, sama juga dengan Pak Irwan ya.
4: Amin, baik, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti saya akan lanjut lagi untuk penerima telepon ya, udah ada 4 penelpon yang udah gabung, kita langsung aja putarkan dulu lagu Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu untuk Bu Desu. Me.

Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Prosa itu RRI Sengal Lihat Bangka Belitung. Itu tadi lagu-lagunya sudah kita hadirkan. Dan kali ini kita lanjut ke pendengar berikutnya ya. Saya buka telepon lagi. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, baik, selamat siang. Nah, ini ada Julia yang ada di RW ya.
1: Hai RW.
0: Iya, gimana kabarnya Julia?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang, Mbak. Okay. Mbaknya gimana nih kabarnya?
0: Sama, alhamdulillah juga, sama kayak kamu.
1: Iya ya, walaupun tadi hujan ya, mengguyur Sungai Liat seputaran, ya seputaran Sungai Liat lah, termasuk okay. Hairwan, tapi tetaplah ya, semangat 45 untuk sholat Jumat. Bagi para laki-laki Nabi Adam.
0: Dan juga kelihat ya, Sungai Liat juga sekarang masih disaput mendung. Mataharinya sembunyi ya, lagi malu-malu banget gitu ya.
1: Ya malu-malu, jangan malu-maluin.
0: Benar. Oke, Julia, topik bahasan kita, hal unik yang dilakukan saat waktu santai di rumah. Kalau Julia kenapa? Mager pasti ya.
1: Ya, rebahan dong, sambil denger radio.
0: Nah itu. Oke.
1: Ya. Ini apa? Teleponan sama pacar. Okay, oh ya, ada salam dari Bang Putra. Mm-mm. Bang Putra Sambas.
0: Oh iya, salam balik ya.
1: Iya, dia kemarin tuh mau nelpon Mbak Novi, tapi
0: iya.
1: Dia nelponnya Bang Aris kemarin gitu. Tuh. Iya Bang Aris, 2 hari kemarin kan. Ah, Novi katanya. Gak ada, ya udah deh. Katanya. Abisnya yuk Novinya katanya ini apa? Sering di acara lain.
0: Ya, jadi nanti pas lagi pas Mbak Novi siaran aja suruh gabung ya.
1: Iya. Pokoknya ada salam lah dari Bang Putra Sambas, salam kangen katanya.
0: Oke deh, baik. Iya. Mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan bisa gabung ke kita ya.
1: Iya, oke. Amin.
0: Julia, mau denger lagu apa siang ini?
1: Hatimu yang terpilih. Dari Rosa ya.
0: Hatimu yang terpilih ya. Oke.

0: Jiwa.
1: Oke, Hati Yang Terpilih judul lagunya ya.
0: Iya, Hati Yang Terpilih, benar.
1: Ditunggu, silakan lagunya udah siap. Siapa?
0: Spesialnya untuk Bang Putra Samba, semoga sehat selalu ya bersama keponakannya. Anak keponakannya, Aziza.
1: Ya.
0: Jangan main panas, Dek. Jangan main hujan ya. Nanti demam.
1: Yo.
0: Terus jaga ya kakek. Jaga ya. Ini Om Putra Sambasnya.
1: Oke.
0: Terus untuk Pak Irwan tadi ya, Air Kantung.
1: Ya.
0: Terima kasih atas sapaannya. Karla denger loh. Iya. Terus untuk ini untuk siapa, Maria, untuk Pak Zulfaizar, untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Buda Sultan, Bang Reza di Pangkal Pinang, Buda Sumi, terus untuk Mbak Ria ya, yang ada di sekarang ada di Jogja, Mbak.
1: Oh, lagi di Jogja.
0: Ya, beliau katanya mau liburan di sana lebaran, sampai liburan Haji nanti kan,
1: lebaran gitu.
0: Di sana katanya.
1: Siap.
0: Tahu 2 minggu apa 3 mingguan lah katanya, baru pulang lagi ke Belitung gitu katanya.
1: Okay.
0: Keluarga dia.
1: Oh, siap.
0: Terus untuk Bang Jante juga, untuk siapa ya? Mas Panji ya. Terus untuk Kang Pak De Ahmad Irwan.
1: Iya.
0: Clean. Pak Odo, Alido ya. Nah, terus dan untuk semuanya aja lah yang lagi pengen RRI. Oh, ini untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy ataupun IB ya.
1: Iya, ini kebetulan WA-nya baru masuk, disapa ini.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Makasih atas sapaannya. Untuk Pak Nopinya semoga sehat selalu bersama keluarga, dan salam ya untuk Kak Rizkinya.
1: Oke deh.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang menjelang sore, Mbak.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Oh, Tajudin di Minahasa. Pantauan siarannya lewat apa, Bung Tajudin?
2: Streaming ini.
1: Oh, pakai streaming ya. Oke deh. Di Minahasa gimana cuaca?
2: Hujan deras ini hari ini, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya, Sungaliat tadi sempat hujan sih sekarang, tapi masih mendung-mendung juga. Oke, kurang lebih sama lah ya kayaknya cuacanya ya. Oke deh.
2: Belum hujan ya.
1: Tajudin, Manovi mau tanya, hal unik apa yang sering dilakukan oleh Tajudin saat waktu santai di rumah nih?
2: Unik ya, harus
1: iya, unik. Iya, harus unik dong. Masa enggak scroll-scroll HP mungkin cari apa kayak gitu ya.
2: Apa yang unik ya? Mungkin mungkin memikirkan sesuatu yang aneh-aneh.
1: Yang random ya. emang kamu suka mikirin apa, Tajudin?
2: Ya memikirkan yang misalkan kayak idola gitu.
1: Oh, mikirin idola.
2: kayak jadi pasangan kita gitu atau ada di samping kita sekarang.
1: Waduh, emang sudah ada someone spesialnya?
2: Oh, sekarang masih sendiri sih.
1: Oh, masih dicari ya?
2: Betul.
1: Oke, siap. Oke, Tajudin, mau denger lagu apa nih?
2: Tapi Mbak Novi gimana kabarnya hari ini?
1: Saya alhamdulillah kabarnya baik, Tajudin.
2: Iya, saya dengerin Mbak Novi, nggak tahu udah pernah gabung sama Mbak Novi sekali apa ini baru pertama kali ya?
1: Kayaknya baru pertama kali deh dari Minahasa ya.
2: Oh, sama Mbak Novi baru ini ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, aku mau gabung waktu hari Senin tanggal berapa itu ya? Yang tanggal berapa itu ya?
1: Oh, jadi belum sempat ya waktu itu mau gabung ya?
2: Iya, sama Novi ya kan, yang siaran Mbak Novi tuh.
1: Oh, gitu.
2: Beberapa laporan dari reporter kan gitu, kayak waktunya juga cuma terbatas.
1: Oh iya, betul, pas laporan reporter jadi nggak sempet gabung waktu itu ya. Oke deh, nggak apa-apa deh, kesampaiannya baru hari ini.
2: Dialognya sama Mbak Novi tadi.
1: Siap. Oke deh, lagu apa tadi maunya?
2: Dari Utopia aja, Mbak.
1: Utopia yang mana?
2: Yang hujan.
1: Oke, dari ditunggu ya. Silakan nih sapaannya buat siapa?
2: Oke, sapaannya buat yang udah pada gabung-gabung tadi. Yang udah banyak, salam kenal aja di semuanya.
1: Oke, okay, deh. Satu.
2: Ya, buat kru-krunya. Terus satu ngeliat juga.
1: Iya.
2: Novi. Mbak Mutia, ini jangan siaran juga.
1: Oke, okay, nanti Mbak Mutianya siaran lagi deh bulan Juni ya.
2: Penyiarnya ini, dua ini yang kita tunggu-tunggu para pendengar. Salah satunya saya, Mbak Novi sama Mbak Mutia.
1: Oh gitu, siap. Siap, ditunggu aja nanti ya.
2: Tunggu gitu. Ya. Oke, okay, buat semuanya aja deh.
1: Oke. Okay.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Yuk. Mbak Novi. Ya, sama siang juga. Makasih untuk pendengar kita ya dari Tapanuli. Makasih sekali nih udah ikut mantau siaran kita di kesempatan kali ini. Ada Tajudin, makasih sekali. Kita ke pendengar lagi ya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
3: Iya, Pro Persada.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Orang baru.
1: Orang baru, orang di Rebu, orang di Selasa. Tumpen siang-siang nih, nggak kemana-mana hari Jumat nih ya.
3: Enggak
1: kerja hari ini, nyantai aja jadi di rumah ya. Iya, kalau kamu apa nih kegiatannya di rumah waktu santai?
3: Iya, saya kalau lagi begini bikin minuman. Dekat kandang tupai saya.
1: Aduh, kamu pilih tupai ternyata. Banyak tupainya.
3: Enggak, dia kan jatuh kan. Dari batang kelapa itu masih bayi. Jadi dia ambil kan, kasihan juga. Ada dua yang dikeluari.
1: Oh gitu.
3: Nah, yang satunya enggak mau makan. Jadi itu meninggal tadi ya. Tinggal satu sekarang.
1: Oh, tinggal satu. Apa tuh Pak itu makanannya ya? Kalau dipelihara ya?
3: Ya gampang. Kalau dipelihara ini kue bolu lah.
1: Emang ya?
3: Duit. Ya, doyannya sih makan nasi sih.
1: Enggak, aku pikir dia cuma sukanya buah kayak gitu kan. Biasanya ya, kan
3: dari bayi lah.
1: Oh.
3: Yang kita makan juga apa juga yang kasih, kalau dia kayak lauk apa dia lauk apa, kasih nasi, kasih telur dia mau.
1: Oh gitu.
3: Ya kalau ada buah kita kasih buah, apa kerupuk juga mau dia.
1: Oh, kerupuk juga mau.
3: Iya, kue apa juga mau.
1: Oh iya, mungkin karena dibiasakan dari kecil makannya ya.
3: Nah, jadi kan emang enggak ada repot.
1: Jadi enggak milih-milih makan. Yang penting manis kali ya?
3: Enggak juga.
1: Enggak juga ya? Oke deh.
3: Tapi sih otomatis kalau manis ya dia pasti doyan, kayak rambutan, kayak buah motoa gitu.
1: Oh gitu doyan. Mau. Oh iya.
3: Nah, pokoknya jangan dikasih itu aja, jeruk sama nanas ya.
1: Oh, jeruk sama nanas. Oh, enggak mau dia ya.
3: Enggak boleh itu.
1: Oh, enggak boleh. Nah, maklumlah, saya enggak paham.
3: Panjang kata orang-orang.
1: Hah?
3: Umurnya enggak panjang.
1: Oh, umurnya enggak panjang. Kalau nanas sama
3: sama jeruk.
1: Oh gitu. Iya, dia juga mungkin kalau ada dua itu enggak mau juga makan kali ya. Atau dimakannya juga kalau kita ini.
3: Kalau nanas tuh mau.
1: Dia. Oh, mau dia. Oh gitu.
3: Kalau jeruk enggak pernah lah
1: nanti. Siap. Oke deh. Niko, kamu mau denger lagu apa siang ini?
3: Lagu apa yang enak ya?
1: Apa nih kira-kira?
3: Kalau enggak lagu Biang Lala.
1: Biang Lala siapa yang nyanyi ya?
3: Iya, ada dua sih, tapi mendingan dari yang baru lah, dari Dere ya.
1: Dari Dere? Oh iya, siap deh, ada lagunya. Oh,
3: ya, satunya sih, soalnya kalau Biang Lala itunya tahun lama.
1: Oh iya, ini kan yang versi ini ya, yang baru Dere ya.
3: Yang oke deh. Itu emang lagu, bukan lagu itu, lagu emang baru, benar ya.
1: Benar. Oke, siap lagu. Lagunya buat siapa nih, Niko?
3: Buat Desini ya. Juga buat Mas Panji, juga buat Pak Irwan tadi ya, kantong tadi itu.
1: Baik.
3: Boleh juga dibikin-bikin kayak gitu ya.
1: Kreatif dong harus. Yang muda masa harus apa kalah gitu kan ya. Kamu harus kreatif.
3: Kayaknya kita kalah sih sama
1: Iya, dari kata-katanya juga dipilih kata-kata yang bagus kayak gitu kan ya.
3: Juga buat Julia tadi yang pertama si Carla yang buat tadi.
1: Aha.
3: Juga buat Ayu Ayu itu yang dirindu ya.
1: Iya, Ayu rindu, oke.
3: Semoga sehat juga. Iya, buat yang jauh-jauh mungkin, Pak Eman mungkin lagi mantau,
1: Bung
3: Ramadan.
1: Baik.
3: Buat Ria juga, siapa buat. Ya,
1: oke, siap.
3: Pak Azadin Dindi, Pak Azadin juga ya. Ya, kalau itu buat semua ya.
1: Oke deh, baik.
3: Buat Sanofi. Tumben dari pagi kayaknya siaran ini. Pagi-pagi.
1: Iya.
3: Gabung padahal tuh sama tadi.
1: Iya, besok pagi lagi. Besoknya subuh hari Sabtu.
3: Yang itu enak juga tuh.
1: Iya.
3: Apa? Yang Mbak itu tuh tadi tuh.
1: Oh, itu psikolognya ya, Kede.
3: Bagus itu benar-benar.
1: Gabung padahal lagi. Iya. Itu pada realitanya memang kayak gitu sih kebanyakan ya. Di masyarakat.
3: Kita pengalaman di masalah anak juga. Terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Selamat sore.
1: Selamat
3: sore.
1: Oke deh. Makasih untuk Niko dan pendengar. Saya sapa juga nih, ada WA yang sudah masuk ya. Saya lanjut dulu. Ini ada WA dari... Ya, assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam nih dengan Mbak Rindu di Ampu ya. Kalau Ayu nih waktu nyantainya baring-baring sambil denger radio, katanya denger Mbak Novi cuap-cuap pokoknya. Oh, Mbak Novi, Yu Rindu undang minjem lagu. Maafkan aku kasih dari Elsa Pitaloka ya. Lagunya buat Bude Sumi, Bang Irwan, Bu Kori, Bang Sultan, Bang Ramadan, Bang Embera, Yulin, semuanya dibungkus habis. Pokoknya salam spesial ya buat Bang Hakim. Semoga saya selalu selamat sampai tujuan ya, selamat pulang pergi. Pokoknya buat Mbak Novinya saya selalu sama-sama. Makasih kembali nih untuk Yuk Rindu yang ada di Pasir yang ada di Pasir Garam, salah, di Ampoy. Di Pasir Garam ada Bang Panji. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, kalau siang-siang kayak gini sukanya ngopi, makan pisang goreng juga nih Yuk Novi. Lagunya Mahen ya, pura-pura lupa. Makasih banget buat semuanya, buat Pak Irwan di Air Kantung, buat Ato Zaizi, buat Embera, Bude Sumi, buat Bang Reza, Berlim, buat Pak Puji juga, Pak Zalan, Mbak Julia di RY, buat Mama Hesti, Bu Kori, Bang Alek, Mbak Rindu di IB, di Ampuy, Bang Niko, Bang Zul di Sengir, Bang Johan Arif, Nur Hadi atau Beltim, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Oke deh, makasih ya untuk Bang Panji yang ada di Pasir Garam dan juga untuk pendengar kita semua. Untuk Pak Puji juga selamat siang, mudah-mudahan terhibur selalu dengan harinya Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Saya penuhi dulu ya lagu untuk Pak Irwan, tadi salah puter ya, yang saya hadirkan kali ini dari suara Budi Doremi, Ada Untukmu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta untuk siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan ini membandingkan harga ekspor beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turkbanhawk.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau simulasi penghitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Saya sapa dulu untuk Mbak Ria nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Ria ada yang unik ya, tapi yang pasti Ria selalu menjahit katanya. Lagunya Runtuh dari Feby Putri. Maaf Mbak Novi, Ria mau titip salam buat Pak Irwan tadi ya. Makasih, selalu ingat sama Ria. Semoga Bapak sama Ibu selalu diberi keberkahan, kesehatan dan sukses ya. Juga salamnya buat Julia. Terus buat Ria, mohon maaf nih tidak menepati janji. Semoga kita diberikan sehat dan rezeki yang berlimpah ya, dan bisa kopi darat. Serta buat semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat tanpa terkecuali dimanapun berada, dalam salam kompak dan sukses selalu. Terus buat Mbak Novinya, makasih banyak ya lah baca chatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Ria udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini ya. Ya mudah-mudahan Pak Irwannya juga masih gabung bersama kita. Nanti lagu Runtuh dari Feby Putrinya ditunggu saja, akan kita hadirkan. Dan kali ini saya hadirkan dulu lagu pilihan dari teman kita tadi yang udah gabung bersama kita ya. Ada dari Tapanuli nih, ada Tajudin. Kita hadirkan Utopia dengan Hujan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Baik, peringkat satu pilihan lagu runtuh miliknya Feby Putri Fit Firsya Besari ya, yang tadi dipilih oleh Ria yang sudah bergabung juga lewat pesan singkat kita di kesempatan sore hari ini. Dan peringkat, terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di acara Pro Persada kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, yang pasti kita akan jumpa lagi esok masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan sekaligus sebagai tembang pamungkas kita masih ada satu pilihan lagu yang akan saya hadirkan ya, ada miliknya Stefan Pasaribu dengan Beri Aku Kesempatan. Dan ini juga sekaligus tembang pamungkas kita untuk edisi hari ini. Saya Novi pamit undur dari udara, telah menemani Anda di sepanjang siang hingga sore hari. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan ya, yang bakal menyapa pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pantau terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung di 96,4 MHz. Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Satu.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program dialog interaktif ekonomi digital. Dan pada edisi hari ini kami akan membahas mengenai peluang dan tantangan bisnis di era digital. Dan sudah hadir terhubung bersama kami, terhubung melalui telepon ya, ada Bapak John Yang Kinardi selaku founder Godai Sejiwa. Dan kita sapa dulu nih, selamat siang Pak John.
3: Siang Pak Taufan.
2: Oke, bagaimana kabarnya Pak John?
3: Baik Pak.
2: Baik, oke. Dan kita hari ini membahas ini ya, usahanya juga dan bagaimana peluang dan tantangan di bisnis era digital ini. Dan di pertanyaan pertama ini Pak John, kami ingin bertanya, mau tanya nih, bisa diceritakan dulu bisnis apa yang dibuka dan bagaimana ini latar belakangnya sampai bisnisnya sudah berjalan sampai saat ini? Silakan.
3: Oh iya, awalnya kita sebenarnya adalah pabrikan snack ya Pak. Khususnya olahan hasil laut seperti getas, kerincu, kerupuk, kemplang lah. Nah, seiring sejalan kita juga mulai merambah ke bisnis retail karena kami merasa bahwa keadaan kompetisi bisnis ini kita tidak bisa hanya nyaman dengan satu posisi. Kita harus mengambil posisi yang lebih strategis. Akhirnya kami dengan tim juga merancang bisnis retailer yaitu Godai Jiwa. Jadi ini inline, bisnis yang inline. Jadi kita tidak pernah lari dari core ataupun basis bisnis kita. Sehingga pengembangannya ini menjadi apa ya, ada continuity-nya gitu loh.
2: Oke, baik. Jadi awalnya itu memang bisnisnya itu cuma di makanan hasil laut itu saja ya memang? Itu produksi sendiri atau mengambil dari produsen lokal?
3: Enggak, kita produksi sendiri. Awalnya sebelum Godai Sejiwa itu memang kita sudah produksi snack khas Bangka ya, seperti getas, kerincu, kemplang, seperti itulah Pak, kurang lebih.
2: Oke.
3: Basisnya produksi kita.
2: Oh, produksi awalnya sendiri. Produksi. Oke.
3: Okay. Iya.
2: Kalau sekarang itu sudah juga sudah menerima produksi masyarakat lokal juga ya seperti itu ya setelah berkembang.
3: Iya. Brand kita kan cukup ada beberapa ya Pak ya, ada merek Duwayu, Sahati, Getas. Kalau di Pulau Bangka ini kalau misalnya Bapak ke toko-toko retail tradisional, Getas yang merek Siko yang eceran 2000 itu punya kita juga. Itu okay. Sudah masuk ke 2000 outlet di Bangka Belitung. Kurang lebih lah 2000-an outlet. Nah, itu juga menjadi tulang punggung kami di produksi ya, sehingga saat tidak di hari-hari raya di mana penjualan itu biasa kan menurun ya, Pak ya.
2: Oke, okay, baik.
3: Untuk snack-snack khas daerah atau khas Bangka itu, nah, itu menjadi tulang punggung kami sehingga kami bisa tetap survive lah di bulan-bulan yang tidak high season.
2: Oke, baik. Kalau untuk penerapan teknologi bisnis di era digitalnya seperti apa yang digunakan oleh Godai Sejiwa ini, Pak?
3: Sebenarnya keduanya mirip ya. Pertama, secara akuntansi maupun pencatatan back office-nya kita sudah menerapkan apa ya, program yang integrated. Jadi sistem itu terintegrasi dan bisa dikontrol via cloud computing. Jadi datanya itu tidak di server lokal tapi di cloud. Jadi kami sebagai top management itu bisa mengontrol penjualan, posisi utang piutang, stok real time, Pak. Jadi itu basis pertama digitalisasi ya. Kalau kita bicara digitalisasi itu kan tidak melulu tentang penjualan tapi juga tentang back office, gimana kita memprotek bisnis ini supaya tidak bocor gitu ya, kurang lebihnya. Nah, yang kedua, kami juga menerapkan digitalisasi ini di sistem penjualan, khususnya di pabrik ya, saat ini di pabrik, karena kami ada tim sales yang bekerja secara canvassing, artinya dia membawa barang dengan mobil berkeliling, seperti itu, Pak. Nah, kita sudah bekali dengan software yang tertanam di handphone, sehingga setiap pencatatan order itu tidak menggunakan manual lagi, tapi by by phone dan di print by printer Bluetooth, dan real time di detik itu transaksi itu akan masuk ke back office, ke office kami. Dan yang lebih kerennya, saat dia melakukan transaksi itu, outlet itu akan terdaftar secara, terdata secara geotagging, Pak. Jadi okay, saya punya peta nih, di mana saja outlet saya secara secara map ya, map geotagging, sehingga titik itu menjadi bisa kami pantau. Lalu kami bisa memantau kerja salesman dari satu titik outlet satu, kedua, ketiga, jamnya jamnya terdeteksi, Pak. Jadi kalau ada penyelewengan jadwal rute gitu, kita tahu oh salesman-nya nggak kerja nih gitu, karena kita bisa tarik data seluruh sales activity-nya seperti itu, Pak. Oh. Nah, sedangkan untuk penjualan digital, tentunya kita sebenarnya cukup umum sih, kami membuka beberapa toko di e-commerce nasional seperti di Shopee, Tokopedia lah ya, mungkin dua itu the biggest lah di Indonesia. Jadi kita buka toko online-nya, tapi kami juga di pabrikan itu juga menunjuk reseller lah, yang kami cukup berterima kasih karena mereka juga produk kami menjadi cukup dikenal. Nah, sebagai informasi, produk yang kami yang kami produksi, misalkan seperti getas Bintang Laut, getas Duayu, itu di Shopee nasional sering menjadi produk terlaris, Pak, di kategori kerupuk getas, tapi di nasional, Pak, ya, di nasional. Biasanya bertenggernya itu di 5 besar. Kita bersaingnya dengan kerupuk getas dari Palembang biasanya, Pak. Nah, itu juga yang itu berkat reseller juga, Pak. Termasuk juga ada reseller kita juga di Kabupaten Bangka ya, di Sungai Liat, yang luar biasa penjualannya. Nah, kami untuk memaintain supaya tidak terjadi kanibal, biasanya kami sebagai pabrikan itu tidak menjual lebih murah dari mereka. Jadi kami jaga harganya. Okay. Sehingga mereka tetap bisa kompetitif harganya, mereka juga punya untung yang sesuai. Karena saat ini potongan harga di e-commerce itu cukup gede, Pak. Sekitar mungkin di 15-17%, Pak, potongannya sekarang.
2: Oke. Okay. Cukup besar potongannya sekarang.
3: Sekarang ini banyak sekali. Gede sekali.
2: Oke. Okay.
3: Nah, sedangkan arah dari e-commerce ini kan sebenarnya gini, Pak. E-commerce nasional ini sebenarnya sudah mengarah, mereka akan bergerak, Pak, untuk membesarkan official store, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Jadi official store itu yang akan diperbesar. Nah, sedangkan middleman ataupun orang-orang tengah yang sebagai perantara itu biasanya akan tergerus, Pak. Makanya isu yang sekarang kita dengar tuh banyak sekali pelaku e-commerce yang sebagai trader ataupun orang tengah yang mereka bukan pemilik barang, mereka sudah nggak punya keuntungan yang sesuai, Pak, untuk beroperasional. Makanya banyak tutup sekarang, Pak, yang middleman ini. Dan kalau Pak Taufan notice ya, bahwa di Shopee, Tokopedia itu official store itu mulai mendominasi, Pak, secara penjualan. Mereka dikasih bonus oleh Shopee, Tokopedia, dikasih privilege lah, mungkin free ongkir, ada potongan khusus gitu, Pak, dikasih program budget lah untuk mereka. Dan memang arah dari e-commerce itu memang mereka akan direct ke pemilik barang gitu, Pak, ataupun pemilik produk. Nah, tapi di sini kami juga artinya tidak lupa budi lah. Kami mencoba memproteksi kami punya reseller dengan memanage struktur harga, Pak. Jadi jangan sampai kita jual harga lebih murah dari reseller kita. Akhirnya akan terjadinya reseller kita malas, Pak, jualan barang kita. Seperti itu, Pak.
2: Oke, baik. Artinya penerapan ekonomi dan teknologi digital ini hampir sudah dilakukan di segala aspek ya, oleh usaha yang dimiliki Bapak ini, mulai dari pembukuan, pencatatan jual beli sampai dengan pemasaran tadi sudah menerapkan seluruh teknologi digital seperti itu ya?
3: Iya, Pak, sudah. Tapi memang belum sampai artinya menyeluruh ya, Pak. Tetap aja proses-proses yang manual, terutama di produksi lah. Produksi ini kan proses yang lebih complicated, Pak. Cuma saat ini kami sudah mulai menerapkan teknologi itu di produksi. Karena kan yang namanya teknologi itu, digitalisasi itu tidak hanya kita bicara tentang penjualan, tapi juga end-to-end proses dari sebuah bisnis gitu ya. End-to-end proses. Nah, memang masih ada manualnya. Cuma kami sebagai usaha yang menurut kami masih UMKM lah levelnya ya. Okay. Kami harus memilah mana yang terpenting dulu yang harus kami benahi. Jadi titik yang terpenting itulah yang kami benahi dulu, kami digitalisasi lah. Misalkan seperti ini Pak, kami misalkan mengolah ikan ya Pak ya, mengolah ikan, terus setelah kami olah ikan itu bahan baku itu kami kami simpan di cold storage lah, di pendingin, mesin pendingin. Nah, poin yang bisa kami digitalisasikan tuh apa sih? Selain pencatatan produksinya, artinya setiap bahan itu kami record, saat kami menyimpan produk itu, ruang cold storage itu harus kami bisa pantau 24 jam, Pak. Dan dia harus memberi alarm bila bila ada kerusakan di cold storage. Nah, itu yang kita bisa digitalisasi, Pak. Misalkan kita taruh hardware, hardware yang terkonek ke software di handphone. Ya, kami, jajaran mungkin penanggung jawab dan beberapa orang yang bertanggung jawab apapun berhubungan dengan cold storage itu, mereka bisa memantau real time. Bahkan tengah malam pun mereka nggak perlu ngecek suhu, dengan buka handphone mereka tahu oh suhunya masih aman. Dan kalau misalkan ada trouble, dia akan ngasih notification lewat SMS ataupun di aplikasinya bahwa ini suhunya sudah di luar standar nih, misalnya jadi kerusakan ataupun over gitu Pak.
2: Oke, kalau dari cerita Bapak tadi kan ada banyak penerapan teknologi digital kan untuk mendukung usaha Bapak ini kan, mulai dari sampai pengawasan bahan baku juga tadi juga menggunakan teknologi. Tetapi bukankah ini juga ikut menambah biaya Pak untuk operasionalnya, perawatannya, dan bagaimana Pak untuk mensiasatinya Pak? Karena ini kan teknologi canggih ini kan tentu juga membutuhkan biaya seperti itu.
3: Sebenarnya kita harus melihat sebuah investasi itu sebagai satu apa ya, sebuah sesuatu yang holistik ya Pak, bukan hanya satu bagian harganya aja. Ini kalau cold storage rusak Pak, 24 jam kita nggak tahu Pak, hari Minggu itu kerusakannya harus dibayar 2 tahun Pak baru balik modal. Atau misalkan kita goreng Pak, kita rusak nih, suhunya nggak terpantau sama yang tukang goreng. Itu pun teknologi itu berasa murah gitu loh Pak, karena di balik sebuah teknologi itu kita harus tahu kalau ini sampai miss apa konsekuensi yang akan kita terima, seperti itu kan Pak, kurang lebih ya Pak ya. Jadi saat kita berinvestasi itu kita harus bisa menghitung ROI-nya, return on investment-nya gitu Pak, kurang lebih. Kalau saya taruh ini, pertama dia bisa mencegah potensi potensi kerugian apa. Kedua, syukur-syukur dengan penerapan teknologi itu kita bisa lebih efisien gitu Pak. Mungkin produktivitasnya naik, mungkin jadi lebih, kita bisa lebih tahu masalah sebelum terjadi seperti itu Pak, kurang lebih.
2: Oke, baik. Penerapan teknologi digital ini itu sudah diterapkan sejak awal-awal Godai Sejiwa ini dibuka atau baru-baru ini dimulai penerapan teknologinya Pak?
3: Kalau back office-nya langsung Pak, kalau back office program itu software itu kita langsung dan dan tentunya sebuah sistem yang canggih itu ibarat senjata yang canggih Pak ya. Tapi kalau yang mengoperasikannya nggak bisa, percuma senjata itu Pak. Jadi di awal itu Godai Sejiwa itu disiapkan memang untuk bisa run by system Pak, run by system. Jadi kita nggak mau nih ownernya duduk di depan kasir Pak, pegang lemari setiap duit dikasih duit. Kita nggak mau. Kita maunya memang usaha ini run by system. Nah kalau dia run by system, dia juga harus safety gitu Pak. Nah kalau pemilik dari usaha itu tetap harus duduk, tetap harus, kalau tokonya buka 18 jam dia harus ada di toko, artinya itu bukan bisnis, itu penjara Pak. Jadi kita run. Nah cuma ada konsekuensinya. Konsekuensi di awal tuh saat kita merunning sebuah sistem, tidak ada yang mulus. Karena sistem itu kan seperti kita membangun rumah ya, ada fondasinya, ada temboknya, ada finishingnya, sampai ada dan lain-lain lah Pak, sampai ada atapnya. Nah saat kita merunning sebuah sistem tuh ada konsekuensi. Konsekuensi pertama Pak, biasanya akan ada biaya yang besar. Karena saat kita menerapkan sistem akan ada manpower yang lebih Pak. Artinya kita harus rekrutmen tim yang memang comply to the system Pak. Jadi misalkan gini Pak, admin, kita bilang admin. Admin itu tidak bisa antara admin admin kasir itu tidak bisa dikawinkan dengan admin piutang Pak. Ataupun admin pencetak faktur tidak bisa dikawinkan atau jadi satu dengan admin gudang, karena itu akan menjadi fraud Pak. Sistemnya akan bahasanya gini toh Pak. Misalkan seorang admin gudang bisa menerbitkan faktur dan bisa membatalkan penjualan, itu akan terjadi fraud, akan terjadi miss system Pak, sehingga nantinya di kemudian hari mempunyai peluang untuk terjadi fraud ataupun kebobolan lah, seperti itu. Nah, akhirnya kita harus berinvestasi tim, yang dimana sebuah tim itu dibikin cross, sehingga setiap tim itu bisa meng-cross-check bagian yang lain, seperti itu, Pak. Nah, masalahnya adalah saat kita menerapkan sistem seperti itu, bisnisnya belum bertumbuh, belum economic of skill-nya belum masuk bisnisnya, masih bleeding lah di awal, nggak ada bisnis yang langsung untung di tahun pertama, kan, Pak. Nah, disitulah komitmen atau keberanian seorang owner ataupun pemimpin perusahaan itu diuji. Nah, kita believe nggak? Kita percaya nggak bisnisnya akan tumbuh? Kalau kita believe, ya kita akan dengan berani berinvestasi ke tim dan biaya itu, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Nah, banyak sekali usaha-usaha yang dirintis itu tidak run by system, sehingga ujung-ujungnya bisnis itu jadi penjara, kadang-kadang omsetnya gede, marginnya nggak kelihatan, Pak, karena nggak terukur segala. Seperti itu.
2: Oke, baik. Oke, artinya untuk SDM-nya, karyawan-karyawannya sendiri ini memang dari awal perekrutan dan pendidikannya memang udah istilahnya udah diajari betul ya untuk paham dengan penerapan teknologi digital ini, seperti itu.
3: Iya. 4-5 bulan sebelum buka pun kita sudah rekrut dan sudah di test running, Pak. Walaupun pas running-nya pun masih kacau balau, itu wajar sih, Pak, dalam setup sebuah bisnis ya. Tapi setidaknya kita on the track, kita sudah tahu arah yang kita tuju. Selama perjalanannya agak naik turun, ya biasa lah itu, Pak. Itu kan sebuah dinamika perusahaan lah menurut saya ya.
2: Oke. Okay. Selain itu apa saja sih mungkin kendala-kendala dalam penerapan teknologi digital ini untuk di bisnis di era sekarang ini, Pak?
3: Kalau kita bicara back office ya, Pak, ya, kita nggak bicara penjualan ya, Pak. Ya.
2: Okay.
3: Back office itu intinya adalah tidak ada ujung, Pak. Tidak ada sebuah sistem yang terbaik. Sistem itu kan akan terus berbenah, Pak, ya. Dia akan melihat apa kendalanya dan dia akan beradaptasi. Nah, celakanya kita adalah banyak sekali UMKM, yang levelnya UMKM, Pak, ya. Itu mereka tidak pernah mau mengeluangkan waktu atau sedikit cerewet, Pak, dengan sistem itu. Misalkan seperti ini, Pak, ya. Misalkan, saya bikin sistem, setiap bulan akan ada stok opname, artinya stok yang ada di software itu harus klop dengan yang ada di toko, gitu ya.
2: Okay.
3: Terjadilah audit, kan, Pak, audit fisik, opname fisik. Jadi tim back office yang mungkin diwakili oleh tim accounting misalkan ataupun checkernya, dia akan turun ke lapangan untuk ngecek nih fisik berbarengan dengan orang gudang ataupun toko. Nah, saat mereka melakukan opname, nah itu kan datanya mesti benar-benar akurat ya, Pak. Kalau nggak akurat itu pasti kacau balau. Nah, di awalnya itu benar-benar kacau balau. Karena data itu harus close H+1, Pak. H+1 itu semua data udah harus close, tutup buku semua. Nah, saat tutup bulan itu biasanya kan kalau transaksi kita di hari biasa mungkin sedikit. Tapi di hari raya kan biasa penjualan pun ataupun transaksi banyak. Nah, terjadilah kekacauan data, Pak. Nah, di situ tuh kadang-kadang terjadilah selisih barang itu nggak apple to apple. Misalkan getas itu lebih 10, kericunya kurang 10, Pak. Ya, data itu, di awalnya kami mentolerir, Pak, bahwa boleh nge-cross selisih data itu dengan item yang berbeda. Nangkep, Pak, ya? Misalnya kacang mente plus, tapi kacang misalkan kacang pitasionya min di-cross, Pak. Sehingga nanti selisihnya dalam rupiah. Bapak nangkep ya maksud saya.
2: Okay.
3: Nah itu di awal kami bisa menerima hal itu. Karena untuk membangun sistem itu nggak mudah. Nah tapi di ujung-ujung ini kami tidak terima lagi. Kami tidak pernah menerima selisih barang di item yang berbeda. Tapi kalau selisih barang di rasa yang berbeda, misalkan Astor rasa coklat di cross dengan Astor rasa strawberry, kami masih bisa menerima lah. Tapi kalau sudah cross selisih item, kami tidak terima. Nah, dengan kami menerapkan kebijakan itu kan tim udah pasti stres, Pak. Wah, ini enggak, kebijakannya berubah lagi nih. Kita sudah enggak bisa cross item yang berbeda. Nah, di saat itulah kita sebagai decision maker di sebuah perusahaan tuh punya andil, Pak. Kita harus tetap bahasanya tetap agak tega sedikit, Pak. Agak tega dengan apa ya? Dengan kebijaksanaan kita harus tega.
2: Oke.
3: Nah, saat kita menerapkan kebijakan yang berbeda itu padahal dengan kita menerapkan kebijakan awal itu sudah membantu perusahaan menghindari fraud, Pak, ya.
2: Okay.
3: Nah, tapi dengan kita menekan lagi, ini kan bisa jadi timnya nggak tahan keluar semua nih, Pak. Mereka resign, kan. Nah, tapi dengan pengertian kita kasih mereka arahan bahwa nggak, caranya ada. Kamu harus tambah tim, misalkan checker, kamu harus tutup buku, H+1, seperti itu. Nah, akhirnya akan terkuak, Pak, masalah-masalah apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kita itu kan harus continuous apa ya? Continuous improvement. Tiap hari itu harus berbenah gitu, Pak. Tidak ada yang saya bilang tidak ada strategi yang terbaik. Strategi terbaik itu adalah strategi yang terus berubah, beradaptasi, Pak. Nah, di situ baru ketahuan bahwa ternyata mereka tidak close system, enggak close H plus 1. Kemudian penyusunan barangnya kacau. Kadang-kadang saat opname ada yang nggak terhitung. Kadang-kadang juga ada inputan yang terpending. Nah, dari kita menegakkan sebuah aturan yang mana itu nggak nyaman bagi semua orang, dari situlah kan akan muncul, Pak, terlihat masalah-masalah yang selama ini terpendam itu mulai kelihatan. Nah, kalau bahasa saya tuh gini, Pak, kalau semuanya terlihat tenang, semuanya aman nggak? Aman semua? Aman. Justru itu nggak aman, Pak.
2: ABS ya istilahnya.
3: Tapi kalau
2: Pak senang.
3: Iya, itu tidak aman. Tidak aman. Itu semuanya tidak aman. Tidak ada bisnis yang semuanya aman.
2: Okay.
3: Semuanya beres itu nggak ada. Tapi kalau bisnis itu memang tidak aman, banyak ketidaknyaman, maksudnya ada sesuatu yang nggak beres, bisnis itu aman. Okay. Jadi ini terbalik, Pak. Filosofinya terbalik. Okay. Semakin semuanya aman, terlihat tenang, tidak ada riuh, bisnis itu nggak aman. Bisnis itu harus dinamis.
2: Oke, luar biasa ini sebagai penjelasan awal ya dari Pak John Yang Kirnardi ini. Dan kita akan rehat sejenak, pendengar. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1. Dan perkara Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam program Dialog Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Dan masih terhubung bersama kami Bapak John Yang Kinardi yang merupakan founder dari Godai Sejiwa. Dan dalam dialog ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di nomor WhatsApp di 0811-717-9111. Dan kita lanjutkan lagi nih pertanyaan ini ke Pak John nih. Oke Pak John, kalau kondisi sekarang nih kan ekonomi kan kita tahu kan ekonomi sedang diuji ya di Indonesia ini beberapa bulan terakhir ini. Bagaimana untuk kondisi bisnis di Godai Sejiwa sekarang, Pak John? Silakan.
1: Sebenarnya kalau secara makro Pak, ekonomi yang menurut pemahaman kami Pak ya, yang kami bisa tangkap dari pandangan kami memang untuk Bangka dan Belitung itu ekonomi jelas turun, Pak, di semua lini ya. Okay. Bahkan sulit saya menemukan orang yang bertahan ataupun tumbuh di kondisi 2-3 tahun terakhir mungkin ya. Okay. Tapi di kami, syukurnya Pak, kami bisa tumbuh. Kami bisa tumbuh cukup baik lah, cukup baik. Nah, tumbuh ini bukan artinya marketnya bertumbuh kalau saya lihat ya, tapi kami istilahnya apa ya, mungkin kami memakan kue pangsa pasar dari kompetitor. Menurut saya, pemahaman saya seperti itu. Nah, tapi juga kalau kami melakukan hal seperti itu, Pak, kami cuma kanibal, Pak, sesama UMKM di Bangka aja sebenarnya, kalau itu yang terjadi. Nah, kami pun berusaha untuk mencoba mengembangkan market yang di luar, Pak. Jadi, kami mulai develop, khususnya di pabrik ya, itu mulai develop market Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia. Okay. Walaupun itu langkahnya sangat sulit menurut saya ya, sangat-sangat sulit. Nah, ada beberapa progres yang kami dapati, walaupun belum signifikan terhadap omset kami secara keseluruhan. Misalkan kami melakukan ekspor ke Australia, ke Sydney tepatnya. Kemudian juga di pabrik itu kami melakukan kerjasama Pak dengan Indomaret di pusat, Indomaret pusat untuk enter ke 2.000 outlet di Jabodetabek, Pak. Itu sudah mungkin setengah tahun lebih berjalan. Walaupun itu masih kita belum tahu nih ya akan lanjut atau enggak di Indomaret pusat ini gitu, Pak. Okay. Nah, dan kami pun berkomitmen untuk mengembangkan market luar itu dengan membuat depo di Jabodetabek. Jadi kami bikin timnya, kami bikin stock point-nya di sana untuk bisa mengembangkan market di luar. Dan memang tantangannya tidak mudah ya untuk kita bisa menciptakan istilahnya sebuah market baru yang bisa menggantikan ataupun sama dengan market kita yang lama seperti itu, secara volume, secara value gitu. Okay. Nah, tapi kami lihat bahwa ini mau nggak mau itu harus dilakukan, itu harus dilakukan. Jadi saya tuh lebih senangnya kalau saat market sepi itu kita tidak ngeluh. Kita, waduh sepi ya marketnya gitu ya. Tapi saat kita market sepi, kita harus sibuk, Pak. Kita harus sibuk untuk mencari mungkin pengembangan market, mungkin pengembangan produk, ataupun pengembangan metode baru gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, market di Jakarta ini, atau di Jabodetabek ini cukup unik, Pak. Karena metodenya yang sesuai dengan tema kita hari ini, digitalisasi itu menjadi backbone atau tulang punggung dari pemasaran, Pak. Okay. Jadi cara pemasaran itu sudah berubah jauh. Kalau dulu, Pak, saya punya produk, ada 100 outlet, 100 outletnya saya titipin, itu jalan produknya, Pak. Kurang lebih, Pak, ya. Tinggal acceptance dari konsumen. Kalau konsumen terima, ya sudah jalan. Nah, sekarang ini perangnya nggak di darat lagi, Pak. Perangnya di udara. Nah, di udara ini apa? Artinya kita sudah harus mempunyai tim yang memanage ataupun mengatur branding di sosial ataupun di digital platform, Pak. Okay. Nah, sehingga kami pun sedang mempersiapkan untuk membuat tim digitalisasi, Pak. Mungkin dia itu seperti, ya dia akan membuat konten, kemudian dia akan mengontak KOL, dia akan membuat kolaborasi dengan mungkin KOL ataupun konten kreator tertentu gitu, Pak ya, dan akan terukur, Pak, karena awareness ataupun branding itu akan ngelit penjualan naik. Seiring brand naik, penjualan akan naik. Kalau dulu terbalik, kalau yang sekarang terjadi di Bangka adalah penjualan itu naik dulu, brandnya baru naik, Pak. Okay. Nah, sedangkan di nasional itu berbeda. Brand harus naik dulu, baru sales akan ikut gitu loh, Pak. Kurang lebih, Pak. Nah, ini kami sudah sadari beberapa tahun terakhir. Jadi, secara strategi pun kami sudah mulai bersiap diri untuk mulai fokus ke marketing. Gitu, Pak.
0: Oke, baik. Dan ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ini pertanyaannya. Siang, Kak, dari Manda di Sungai Liat. Ko John, perjalanan bisnis sampai ke titik ini tentu tidak mudah. Apa hal yang masih tetap Ko John ingat soal naik turun membangun bisnis? Dan apa jalan keluar yang akhirnya ditempuh? Itu pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, Pak John.
1: Oh iya, semua bisnis sulit sih, Pak. Nggak ada yang mudah. Sebenarnya ya kita kita harus terus bergerak, Pak. Tidak boleh puas ataupun menyerah dengan satu hambatan ataupun satu metode, Pak. Artinya yang kami lakukan itu adalah pertama memang tidak menyerah. Jadi tidak ada jalan pintas sebenarnya dalam sebuah bisnis. Menurut saya ya, tidak ada satu pun jalan pintas. Jalan pintas itu hanya ada di sinetron, Pak. Kalau di kehidupan nyata, apalagi sebuah bisnis itu tidak ada jalan pintasnya. Nah, disitulah sebenarnya mental kita diuji, Pak. Nah, sebagai contoh, misalkan kita bicara sesuatu yang paling sederhana, cara membuat kertas, Pak. Kami bukan dari keluarga ataupun warisan yang sudah mempunyai pengetahuan tentang cara memproduksi, Pak. Okay. Jadi kami ini benar-benar orang awam yang tidak kenal tentang produksi, tidak pernah megang ikan, Pak. Harus mulai belajar, Pak. Dan Bapak percaya atau tidak, mungkin trial dari kami membangun bisnis pabrik sebelum Godas Jiwa itu, membuat getas itu mungkin lebih dari 1000 kali, Pak, sebelum kami bisa mendapatkan formula ataupun metode produksi yang benar, seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Artinya?
1: Nah, artinya kita harus punya mental yang tahan banting, Pak. Tidak ada kata menyerah. Jadi kalau orang yang berhasil karena keberuntungan tuh benar sih, Pak. Tapi betul, kalau tanpa mental yang tangguh, dia mental tangguh ini dalam tanda kutip tidak mudah menyerah, Pak. Dia harus berani mencoba hal baru, kemudian dia juga harus belajar, Pak. Mau belajar dan trial and error, dan itu berkali-kali, Pak. Kalau kita bisa cukup konsisten dengan cara bekerja seperti itu, harusnya ada hasilnya, Pak. Dan gak ada dalam pintas, Pak. Gak ada ceritanya kita cuma melakukan satu hal dan langsung sukses tuh kayaknya nggak ada sih, Pak.
0: Artinya usaha yang sudah dibangun sekarang, yang dirasakan sekarang tuh sudah melalui proses jatuh bangun yang luar biasa, seperti itu ya, Pak?
1: Iya, itu jelas, Pak. Itu jelas. Semua, menurut saya semua usaha yang berjalan tuh ya kurang lebih formulanya mirip, Pak. Udah pasti, Pak.
0: Oke, baik. Oke, Tapan mau tanya juga nih, Pak. Kalau sekarang kan seperti yang Bapak ceritakan awal tadi kan ada fenomena ini di jualan di berbisnis di marketplace ini ada potongan yang terlalu besar. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisinya sekarang ini? Apakah memang sudah se-negatif itu kah dampaknya terhadap pengusaha ataukah bagaimana, Pak? Silakan, Pak.
1: Iya, ini sebenarnya temanya itu adalah the death of middleman, Pak. Kematian orang tengah. Ini sebenarnya sudah terjadi mungkin satu dekade terakhir, Pak, ya. Cuma the death of middleman, kematian orang tengah ini merambat, Pak. Yang dulunya middleman ini kita asumsikan sebagai toko-toko fisik, Pak, yang ada di pusat-pusat bisnis gitu, Pak, yang mungkin di Tanah Abang, di Roxy. Itu asumsi kita dulu, middleman itu adalah orang-orang seperti itu. Nah, sekarang middleman itu benar-benar semuanya, termasuk orang yang sebagai trader, Pak, orang tengah yang cuma ngambil fee sedikit dari produsen ataupun dari grosir ataupun dari agent atau distributor, mereka ini juga mulai dihajar, Pak, oleh kebijakan potongan harga yang gede ini, Pak. Nah, makanya sebenarnya untuk kita survive dari pola seperti ini, kita harus menjadi puncak piramida itu, Pak. Puncak piramida itu ya kita harus jadi produsennya ya pertama ya. Kalaupun kita nggak bisa jadi produsennya, ya kita harus menjadi agentnya atau distributor resminya gitu, Pak, ya. Atau kalaupun tidak bisa keduanya, ya kita harus punya host brand, Pak. Kita nggak bisa produksi, ya kita harus bikin brand sendiri. Ya kita ambil produk orang, kita repackaging, kita rebranding. Seperti itu, Pak. Jadi kelihatannya itu sudah akan apa ya, akan cukup menggerus, akan middleman ini akan semakin tereliminasi Pak, kalau saya lihat arahnya.
0: Oke, baik. Selanjutnya nih, Taufan juga mau tanya nih Pak. Ini kan beberapa tahun terakhir ini kan masyarakat ini mulai banyak yang melakukan peralihan metode pembayaran kan. Ada yang biasa bayar cash, sekarang udah ada teknologi baru itu namanya teknologi pembayaran melalui QR kan, melalui QRIS. Kalau di GoDai Sejiwa sendiri, dari penjualannya itu Pak, kalau kami boleh tahu, mana yang lebih banyak? Dari masyarakat membayar cash atau sudah setengah-setengah ini, sudah 50-50 ini dengan yang membayar menggunakan QRIS atau melalui transfer seperti itu Pak?
1: Digitalnya mungkin 20-30% sih Pak, dari 20-30%. Belum signifikan, tapi kami menyediakan sarana itu. Mm-hmm. Tapi saya lihat sih ke depan akan semakin meningkat sih Pak, itu sudah jelas.
0: Oke. Okay. Oh, artinya ini masyarakat sudah mulai mengetahui ya bahwa pembayaran ini justru lebih mudah seperti dia daripada pembayaran cash, sudah mulai memahami seperti itu ya.
1: Sudah Pak, sudah tumbuh dan terus meningkat sih sepanjang tahun saya lihat ya fenomenanya.
0: Oke, baik. Saya kan juga cerita-cerita juga nih Pak ya. Saya juga sudah sering tuh ke GoDai Sejiwa. Hampir tiap tahun saya ke sana Pak.
1: Oh iya, iya. Makasih.
0: Selain produk-produk itu, selain produk-produk makanan itu kan ada yang pertama tadi ada getas, terus ada juga semacam kue lebaran itu juga lengkap, sampai ke pernak-pernik Imlek, pernak-pernik lebaran itu juga sudah banyak. Nah, yang Taufan mau tanya, sekarang ini memang tempatnya itu cuman satu itu aja atau ada rencana untuk nambah outlet lain selain yang di lokasi di daerah mana itu? Di Air Mangkok ya kalau nggak salah.
1: Iya, Air Mangkok. Okay. Ya. Okay. Sementara satu aja sih Pak. Kita belum ada rencana ekspansi karena bingung juga mau ekspansinya gimana ya.
0: Okay. Okay, kita masih cuma menginduk ke situ sekarang ya.
1: Semuanya satu sih Pak, masih belum ada rencana kemana-mana, masih fokus ke satu titik aja.
0: Oke, kalau karyawan sekarang ada berapa Pak?
1: Saya nggak tahu ya, nggak ingat, mungkin 30-an mungkin Pak.
0: Sekitar 30-an ya, oke. Hmm. Itu setiap, kalau ramainya itu periode mana sih yang paling ramai? Mendekati Lebaran
1: Idul Fitri.
0: Atau apa tuh? Oh, Idul Fitri itu paling banyak?
1: Iya, itu Idul Fitri. Keduanya mungkin Idul Adha, ketiganya Imlek Pak.
0: Oke, okay. Itu kalau pembeli antara pembeli lokal atau pembeli luar yang paling banyak, Pak?
1: Kalau di GoDai Sejiwa itu sebangka beli, sebangka Pak, okay. Sebangka yang dari Jebus, dari Tebuali, Koba,
0: okay.
1: Dari banyak sih Pak. Memang dari luar hampir semua. Jadi memang kelihatannya marketnya cukup luas, sebangka sih Pak. Kalau saya lihat ya.
0: Oke. Okay. Itu kalau untuk sudah menjadi salah satu rujukan ya Pak, salah satu rujukan nggak itu masyarakat kalau oleh-oleh ke sana aja gitu. Sudah berhasil
1: mungkin gak? Sih Pak. kalau saya ngeklaim saya sombong Pak.
0: Oke. Oke. Okay. Okay. Karena saya lihat itu paling besar sepertinya itu memang.
1: Untuk ya, mungkin ya Pak.
0: Oke. Okay. Kalau rencana ke depan apa pengembangan-pengembangan yang ingin dikembangkan ke depan ini?
1: Kalau di GoDai Sejiwa mungkin kita fokus ke operasional sih Pak. Jadi gimana menyempurnakannya sekarang. Untuk pengembangan usaha sendiri kami rasa sudah cukup Pak, karena kami baca situasi juga dengan keadaan ekonomi sekarang, kita tidak mau bergerak terlalu jauh ya, karena nggak tepat momennya untuk berinvestasi sepertinya ya kalau di Bangka ya. Kita cukup strateginya bertahan aja dulu.
0: Oke, baik. Kalau untuk produk yang paling banyak diminati sekarang apa Pak? Getas ya? Atau ada selain getas?
1: Sebenarnya produk khas Bangka semuanya sih Pak. Itu cukup gede loh Pak porsinya dibanding produk dari luar ya Pak. Seperti coklat seperti itu. Lokal itu cukup abadi kalau saya lihat Pak marketnya Pak. Kayak kemplang, mau perek apapun ya Pak, mau dodol. Itu porsinya cukup gede Pak sebenarnya. Tidak kalah dari produk lainnya dari luar Bangka Pak. Makanya kalau saya lihat sebenarnya di Bangka itu Pak tidak terlalu banyak inovasi Pak, sehingga pembeli itu tidak akan membeli produk apa ya, jadi jatahnya dia itu sudah fix gitu loh Pak, dia pasti akan beli getas, kerincu, kemplang misalkan Pak ya, atau kerupuk seperti itu, atau dodol ataupun kue lapis seperti itu, Pak. Tapi produk di luar itu pasti dari dari luar, Pak. Nah, maksud saya itu sedikit sekali pelaku usaha itu yang berani menambah varian yang cukup inovatif, Pak, yang agak unik, Pak. Nah, beberapa produk tuh memang ada saya lihat yang cukup unik ya. Mereka maksudnya tidak membuat produk dengan pakem yang sama gitu, Pak. Dan memang itu sebuah resiko, tapi kalau dia jadi biasanya produk itu akan punya pangsa pasar sendiri dan pasti marginnya lebih baik gitu, Pak.
0: Oke. Oke, selanjutnya nih kalau untuk tips mungkin, Pak, yang mungkin bisa Bapak bagikan kepada anak-anak muda, generasi-generasi muda untuk membangun bisnis dari nol, dari awal, itu apa sih yang paling penting dipersiapkan?
1: Sebenarnya bisnis itu sesuatu yang holistik ya, Pak ya. Kita nggak bicara bisnis itu tentang satu ide, tapi sesuatu yang saling berkaitan. Saat kita bicara bisnis, kita akan berbicara tentang banyak hal, Pak, tentang knowledge. Knowledge-nya pun banyak, Pak, knowledge tentang kalau kita diproduksi, artinya kita harus punya knowledge di produksi, kita harus punya knowledge di mungkin di finance accounting-nya, tax-nya, kita harus punya knowledge di sales marketing-nya, dan kita juga harus punya knowledge ataupun kemampuan untuk approaching ke pelanggan, kita harus punya networking yang bagus. Nah, itu semua tuh kayak satu paket gitu, Pak, paket komplit. Kita nggak bisa milih satu aja.
0: Okay.
1: Nah, sehingga sangat sulit, Pak, kita menemukan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, gitu, Pak. Jadi, kata passion itu bukan tidak merujuk kepada sesuatu yang kita suka, Pak, tapi sesuatu yang kita komit.
0: Okay.
1: Jadi, misalkan gini, saya suka ataupun passion membuat kopi. Oke, kita buka warung kopi. Passionnya di situ, oke. Tapi warung kopi kan nggak melulu tentang bikin kopi. Kita harus memanage karyawannya, strategi marketingnya. Kalau lagi sepi mau ngapain, gimana membuat alur SOP produksi di bartendernya, seperti itu, Pak. Jadi, ada hal yang akan di luar kita punya kesukaan, Pak. Nah, disitulah yang saya bilang, yang namanya passion itu bukan kesukaan, tapi komitmen, Pak.
0: Oke. Artinya kita tidak cukup hanya menyukai satu aspek saja ya. Ketika berbisnis itu mau tidak mau kita harus menguasai banyak aspek seperti itu ya, Pak.
1: Iya. Dan kita harus banyak belajar, Pak. Belajarnya dalam tanda kutip ya, bukan hanya letter luck apa yang kita pelajari di buku ataupun di institusi pendidikan. Itu tidak salah, tapi kita memang harus banyak belajar dari dunia nyata, Pak. Karena maksud saya ilmu ini kan ada yang kita dengar, Pak, ada yang kita lihat, tapi ada juga ilmu yang memang dari yang kita lakukan gitu, Pak.
0: Okay. Artinya pengalaman juga penting ya, seperti itu.
1: Oh ya. Saya pernah baca buku, Pak. Ini cukup teoritis ya. Cuma benar, Pak. Bukunya judulnya Blink, BLINX ya, Blink.
0: Okay.
1: Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita mau ahli di sebuah bidang, kita harus menghabiskan 15.000 jam di bidang itu. Kita akan menjadi ahli.
0: Okay.
1: Jadi kita hitung aja, kalau kita udah 15.000 jam belum di bidang ini. Tapi 15.000 jamnya bukan harinya ya, tapi jam kerjanya. Jadi kalau saya kerjanya 8 jam, artinya sehari ini saya nambah 8 jam. Nah, hitung aja 15.000 jam itu kapan?
0: Okay. Artinya enggak sembarangan ya, enggak sedikit waktu yang harus dibuang seperti itu ya. Yang digunakan ya, waktunya enggak sedikit seperti itu ya, Pak.
1: Iya, memang kayak gitu, Pak. Formulanya tidak ada jalan pintas menurut saya.
0: Betul, memang tidak ada jalan pintas ya.
1: Perjalanan
0: keringat dan air mata ini memang luar biasa untuk merasakan kondisi yang dirasakan seperti ini, yang sekarang ini, seperti itu ya, Pak.
1: Iya, semua orang seperti itu sih saya pikir, Pak, yang sudah kerjanya jalan, Pak.
0: Dari tahun berapa sih kalau boleh tahu bukanya ini, Goda Sejiwa ini, Pak?
1: Goda Sejiwa ini saya COVID ya, 2022 kurang lebih. 2022, Pak.
0: Oh, 2022. Nah,
1: kalau diproduksi. Iya, 2021 akhir mungkin ya.
0: Oke. Okay. Oh, kalau itu masih pandemi itu berarti ya?
1: Pandemi, Pak. Kita buka itu pandemi. Okay. Pandemi.
0: Enggak.
1: Kalau di produksinya 8-9 tahun lah produksinya duluan kita.
0: Oh, produksi duluannya itu udah sebelum itu berarti ya?
1: Sebelum itu, benar.
0: Oke, sebelum itu. Oh, baru membuka Godai Sejiwa itu 2021 ya, waktu masih pandemi.
1: Kurang lebih 2021, iya.
0: Oh, oke. Okay. Pandemi. Enggak sulit itu buka bisnis di tengah kondisi pandemi seperti itu, Pak? Atau justru sulit, itu Pak, menjadi itu nilai tambah?
1: Enggak ada nilai tambahnya, itu salah memang. Okay. Rugi itu, Pak, udah. Okay. 1-2 tahun pertama itu udah pasti rugi itu kerjanya.
0: Oke. Okay. Kalau menurut pandangan Bapak, kondisi pandemi sekarang itu, ya pandemi waktu itu dengan kondisi sekarang, sepertinya berat yang mana, Pak?
1: Sekarang.
0: Mau masih lebih berat sekarang daripada
1: sekarang.
0: Pandemi?
1: Sekarang. Okay. Iya. Ini yang terberat menurut saya.
0: Okay,
1: karena daya beli, Pak. Jadi okay. Kalau dulu jadi bisnis itu masih mereka okay lah, ada yang sebagian online, tapi bisnis core dari Bangka Belitung tuh masih gerak, Pak, kayak sawitnya, timahnya ya. Ini okay. Kalau saya lihat ya, pengamatan saya ya, nggak tahu bener apa enggak pengamatan saya, ini kemampuan daya belinya udah lemah sekali. Jadi masyarakat ini sudah tidak punya duit terlalu banyak, Pak. Jadi mereka benar-benar sangat selektif untuk mengeluarkan spending seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Artinya daya beli pandemi itu masih lebih baik daripada daya beli sekarang seperti itu ya, Pak?
1: Jauh
0: ya, Pak.
1: Oke. Okay. Jauh sekali. Kalau di pandemi itu kan orang shifting, Pak. Shiftingnya artinya mereka caranya diubah. Ada yang online. Jadi yang online kan jadi ada bisnis-bisnis baru yang tumbuh. Kalau sekarang ini benar-benar kena semuanya, Pak. Karena daya beli. Oke. Okay.
0: Tapi optimis nggak sih, Pak, Bapak, ke depan ini bakal bangkit lagi ekonomi kita, Pak?
1: Ya semua kan ekonomi ini kayak roda kehidupan, Pak. Ada atas bawah ya. Kita pasti akan ada putaran rodanya. Cuma kita itu, kalau saya lihat ya, kita saat pandemi kayak gini ini kita harus proaktif, Pak. Jadi kalau saya lihat banyak sekali teman-teman itu mereka mengeluh dengan keadaan gitu, Pak. Oh, sepi ya. Karena kawan yang kedua sepi, kawan ketiga sepi, kawan keempat sepi. Mereka merasa ini hal normal. Oh ya udah, sepi ya udah, semuanya sepi. Dan nggak melakukan apa-apa gitu loh, Pak. Do nothing gitu. Nah, maksud saya saat keadaan seperti ini memang sepi, tapi kita harus prepare. Prepare-nya apa sih? Ya semuanya, apapun yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang ada ya harus kita lakukan. Mungkin kita mulai riset produk, cari-cari produk. Mungkin kita belajar sesuatu tentang market luar. Mungkin kita mulai cari networking yang mungkin akan memperbesar market kita. Mungkin kita nambah teman baru, mungkin kita kursus baru. Ya terserah lah, Pak. Artinya kita harus do something.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Oke, okay, kita sudah berada di penghujung pembicaraan kita nih, Pak. Terakhir nih, apa nih rencana dan harapan ke depan Bapak berkaitan dengan pengembangan bisnis di era digital ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Iya, yang kami sadari bahwa digital ini memang akan sangat-sangat menjadi focal point, Pak, ya, di bisnisnya sekarang, bisnis di era sekarang. Nah, dan kalau kami tarik benang merahnya, semua itu sebenarnya adalah bagaimana produk kita dikenal melalui atau digital platform ya, mau itu sosmed, mau itu e-commerce seperti itu. Itu semua mau nggak mau akan harus kita lakukan, karena nggak usah jauh, kita mencari sebuah barang, misalkan mencari getas, ada orang mencari getas di e-commerce, dia ketik getas, misal getas Bangka ataupun kerupuk getas. Nah, yang akan dibeli biasanya adalah yang reviewnya paling bagus atau penjualnya paling banyak, Pak. Kalau ibu-ibu itu akan di-scroll lagi, Pak. Dia lihat bintangnya. Dia lihat, jadi keputusan untuk membeli itu bukan keputusan dia, tapi keputusan komunal, Pak. Keputusan dari banyak orang. Nah, dengan kita melihat seperti itu, artinya kita harus mulai memperkuat digital platform kita. Seperti itu ya. Nah, kami sendiri, kami sudah menyadari itu dan sedang bersiap untuk membentuk tim itu. Nah, saya punya sedikit cerita, Pak, tentang sebuah usaha dari teman. Dia membangun sebuah usaha, timnya itu, semua timnya di Jakarta, itu A to Z itu cuma 30 orang, Pak. Tapi tim sosial medianya, Pak, yang menghandle e-commerce, KOL, live TikTok, dan blablabla lah semuanya itu hampir 10 orang, Pak.
0: Waduh.
1: Dan dia bilang, kalau tim ini nggak ada, nyawa saya nggak ada.
0: Oke.
1: Jadi branding itu bukan spanduk lagi, branding itu bukan banner lagi, branding itu bukan brosur lagi, branding itu adalah konten. Nah, kontennya itu pun harus kita pikirkan, Pak. Jadi konten itu tidak bisa lagi hard selling. Hard selling itu misal ini getes saya yang paling wangi, yang paling enak, yang paling fresh. Saya kalau ngeliat iklan seperti itu udah pasti saya skip, dan saya yakin Pak Taufan juga akan skip.
0: Betul.
1: Siapa yang peduli? Siapa yang peduli dengan produk informasi seperti itu?
0: Okay.
1: Nah, tapi sekarang yang dibangun adalah experience, Pak. Jadi dia cerita tentang ikan, ikannya mungkin cara untuk menghandling ikan, ibu-ibu mungkin cara untuk membuat masakan lempah supaya enak tuh gimana. Itu akan orang, jadi orang tuh soft selling. Dia bikin sesuatu yang lebih menarik untuk orang stay. Okay. Stay dan nonton gitu, Pak. Nah, pelan-pelan dia akan gandeng, Pak. Dia akan collaborate dengan mungkin chef, Pak, ataupun dia akan collaborate dengan selebgram tertentu yang memang mungkin food vlogger seperti itu. Jadi era digitalnya sudah berbeda, Pak. Sudah bukan lagi hard selling, tapi soft selling. Dia mulai mengedukasi, tapi tidak berasa diedukasi kitanya, Pak.
0: Oke, baik.
1: Seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi fokus kami untuk membangun basis marketing ataupun branding kami ke depan.
0: Oke, baik.
1: Wow.
0: Oke. Dan terima kasih Pak John atas ilmunya dan juga sharing-sharing pengalamannya. Luar biasa sekali ini perjalanan bisnisnya, dan juga ini tentu bermanfaat sekali ya buat pendengar juga atas ilmu-ilmunya dan perjalanan usahanya. Dan terima kasih Pak John yang sudah menyiapkan waktunya, hadir pada dialog bersama RRI Pro 1 Sungai Liat hari ini. Dan juga tentu kita berharap ke depan ekonomi kita bisa bangkit ya, Pak.
1: Ya,
0: dan
1: daya
0: beli masyarakat juga semakin meningkat ke depannya. Dan akhir kata, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi dan mendengar siaran kami dalam dialog edisi hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: en inspiratie.
1: Dan pendengar, kita sesaat lagi akan bergabung ke Pro 1 RRI Jambi untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1.

0: melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
1: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lainnya termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya. Supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
0: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
2: Selain kebakaran dengan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
0: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kecamatan di Kerinci berpotensi terjadi hujan deras yang bisa berdampak terhadap banjir. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta warga di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk selalu waspada terhadap curah hujan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Sesuai dengan pengamatan BMKG Depati Parbo Kerinci, sepekan terakhir, hujan terjadi dengan intensitas yang sedang dan juga tinggi di beberapa kecamatan. Menurut Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor.
2: Jadi ketika di Kecamatan Sitinjau Laut lembat, maka di Kecamatan Air Hangat mungkin tidak begitu lembat. Namun pantauan kami dari beberapa alat pengukur curah hujan, untuk wilayah Kerinci bagian tengah, mulai Sitinjau Laut hingga ke Danau Kerinci dan Gunung Raya itu memang intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di daerah Hulu.
1: Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk bisa mewaspadai dan siap siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.
2: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor dan daerah-daerah

0: Berikut Vox Pop warga dari RRI Sungai Liat terkait waspada cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung.
1: Adanya bencana ekstrim yang kerap terjadi, tentunya kita sebagai warga sangat berharap ada langkah-langkah pencegahan dan kesigapan dari pihak terkait sebelum terjadinya bencana. Nah, sebagai warga tentunya kita ingin pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Seperti halnya untuk di daerah kita sendiri, banjir ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Di satu sisi pemerintah juga tentunya harus memitigasi bencana ini dan sebagai warga kita juga harus sadar seperti tidak membuang sampah sembarangan.
2: Saya Ahmad dari Bangka Belitung. Kalau terkait cuaca sekarang susah diprediksi. Kadang hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang, menurut saya masyarakat harus lebih waspada, terutama saat berpergian atau berada di dekat pohon besar.
3: Iya, akhir-akhir ini cuaca memang ekstrim ya. Hujannya juga, hujan ini serem lah ya, ada petir, terus angin kencang, nggak merata juga di rumah saya. Di sekolah anak saya nanti nggak hujan, di rumah saya padahal hujan lebat. Takutnya ada banjir, ada ini ya. Semoga pemerintah bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini ya. Kita kan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa.
4: Halo, saya Dede dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi. Selain waspada, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan supaya risiko banjir dan pohon tumbang bisa berkurang.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan PT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Setriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional Astrid Presiden, yaitu
2: pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penataan tersebut bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan agar aktivitas usaha dapat jalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu lingkungan permukiman maupun juga program dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
1: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja, dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, kalaupun ini yang terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlu lah kita jadi.
2: Sementara itu, Wasprot PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur Okta Pramono mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
3: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. IUP PT Timah itu milik perorangan dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut, informasi itu terapresiasi dengan beberapa CV yang kemitraan PT Timah.
4: Iya. Yeah.
3: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CP tersebut, beberapa CP tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
2: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Suprianto, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hutan hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya, masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk Kota Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, pemberdayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh Ombudsman. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya? 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erwin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hingga akhir keberangkatan, 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup request visa atau penerima visa, kita tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total keseluruhan 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Judi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farida asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, tingkatkan mutu pelayanan. Jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resort Kaur terus melakukan pembenahan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Kaur tetap kondusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan komando penekanan standar pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para Kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian intensif tim pembina fungsi.
2: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja, gangguan Kamtibmas, serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas sebagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat bumi sasesijan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Hendy Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut wawancara reporter Sofia Haryanja bersama PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, STMSI, berkaitan dengan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif, proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang kurun waktu 1 minggu ini, bahkan sudah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalaupun dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Padahal itu sudah masuk bentar lagi ke ini ya, musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, nah ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta pada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti peti parit siri itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau karena cuaca ini cukup ekstrim ini, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, peti flu, peti ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
3: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Nah, dari BPBD Provinsi Bengkulu ini ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih.
2: BPBD perpanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Sobi, baik dengan lintas sektor terkait di BB penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi nih posisi di ini sekarang kita lagi ngobrol pagi ini. Nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Karena kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
3: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlalu deras, tapi apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
2: Pertama, untuk masyarakat yang di rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai, ini sudah berkali-kali ini kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik, terus segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu menghadapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Seperti malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bakal ada yang lebat.
3: Kalau dari catatan BPBD Provinsi Bengkulu sendiri, Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri, Bang?
2: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon itu sudah ada terdata dengan kami.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu Christian berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Nova Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda mengenai satu orang jemaah haji asal Bangka Belitung tutup usia di Tanah Suci. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
2: Baik rekan Tovan dan juga pendengar RRI dapat sampaikan dimanapun berada, di mana kabar duka datang dari jemaah haji asal provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah informasi yang kami terima secara resmi dari kantor wilayah Kementerian Haji wilayah Kepulauan Bangka Belitung ataupun Kemenhaj Babel, di mana terdapat satu orang jemaah haji asal Bangka Selatan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah dalam melaksanakan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026. PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Bangka Belitung, Dewi Rosalia Indah, mengatakan jemaah haji tersebut yakni bernama Aminah binti Kaif, di mana meninggal pada tanggal 21 Mei hari Kamis pukul 21.20 waktu Arab Saudi ataupun waktu setempat, di mana almarhum sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit selama 2-3 jam, mendadak drop dan sesak napas sehingga sampai menghembuskan napas terakhir di rumah sakit tersebut. Adanya kabar duka ini juga menjadi perhatian serius bagi Kemenhaj Bangka Belitung dengan mengeluarkan sejumlah himbauan kepada para calon jemaah haji di sana, di mana para jemaah haji diminta untuk menjaga kondisi tubuh mengingat cuaca di Arab Saudi saat ini sangatlah terik dan jauh berbeda dengan Indonesia, yakni dengan berkisar 46 derajat Celcius, sehingga para jemaah dihimbau untuk memprioritaskan istirahat. Kemudian selain itu, untuk memperbanyak minum air putih, mencegah dehidrasi, kemudian menghindari aktivitas yang tidak terlalu mendesak di luar ruangan. Dan jika maupun keluar hotel, maka para jemaah dihimbau untuk selalu memakai alat pelindung diri. Sementara itu, dari sisi pemerintah Provinsi Bangka Belitung disampaikan oleh Biro Kesra, pihaknya berharap jemaah haji Bangka Belitung dapat berjalan dengan lancar di sana, kemudian pulang dengan menyandang gelar haji mabrur dan mabruroh pendengar. Demikian, rekan Tofan, informasi dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang. Kembali ke rekan Tofan di studio.
0: 1.

1. Dan berkat Anda baru saja mendengarkan laporan dari rekan kami, Debbie Nirwandi, tadi mengenai satu orang jemaah haji asal Bangka Belitung yang tutup usia di Tanah Suci. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan informasi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan menghadirkan satu pilihan informasi mengenai info haji 2026. BPJS Kesehatan minta jemaah haji aktifkan JKN. BPJS Kesehatan mengingatkan jemaah calon haji untuk memastikan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN dalam kondisi aktif sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan apabila jemaah membutuhkan perawatan sebelum maupun sesudah menunaikan ibadah haji. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan jemaah calon haji memiliki berbagai risiko kesehatan yang dapat muncul menjelang keberangkatan hingga setelah kembali ke Indonesia. Karena itu kepesertaan JKN yang aktif menjadi jaminan penting untuk pembiayaan layanan kesehatan. Menurutnya kepesertaan aktif JKN juga mendukung kelancaran administrasi keberangkatan. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 31 tahun 2025 yang mendorong jemaah termasuk jemaah haji khusus memiliki jaminan kesehatan aktif. Rizky menjelaskan peserta JKN dapat mengakses layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, hingga rumah sakit. Selain itu, prinsip portabilitas dalam program JKN memungkinkan jemaah memperoleh layanan kesehatan saat berada di asrama embarkasi di berbagai daerah sesuai lokasi penempatan mereka. BPJS Kesehatan juga mengimbau jemaah untuk tidak menunda pendaftaran maupun pengecekan status kepesertaan. Proses pendaftaran dan pengecekan dapat dilakukan melalui layanan Pandawa berbasis WhatsApp maupun aplikasi mobile JKN. Bagi peserta yang statusnya nonaktif akibat tunggakan iuran, Rizky mengatakan status tersebut dapat diaktifkan kembali dengan melunasi tunggakan atau mengikuti program rehab yang menyediakan skema pembayaran secara bertahap. Selain itu, jemaah yang telah menjadi peserta JKN juga dapat melakukan screening riwayat kesehatan secara mandiri, yakni melalui aplikasi mobile JKN sebagai bagian dari persiapan kesehatan sebelum keberangkatan. Ia menambahkan program JKN mengusung semangat gotong royong karena iuran yang dibayarkan peserta turut membantu peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan. Menurut Rizky, menjaga kepesertaan JKN tetap aktif juga sejalan dengan syarat isti'ah atau kemampuan fisik dan finansial dalam menjalankan ibadah haji. Dan pendengar, tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 sampai dengan 29 Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Dan pendengar, informasi yang menyatakan adanya dana bantuan khusus pensiunan dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah.

0: 101.
1: Pendengar, di pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan satu pilihan informasi dari Info Haji untuk Anda. Jemaah haji asal Bangka Selatan wafat. Kementerian Haji Bangka Belitung sampaikan himbauan. Kabar duka datang dari jemaah haji asal Kepulauan Bangka Belitung, di mana satu orang jemaah haji asal Bangka Selatan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan jemaah tersebut bernama Aminah binti Katif, meninggal pada tanggal 21 Mei 2026, hari Kamis pukul 21:20 waktu Arab Saudi. Dewi menjelaskan almarhum sempat dibawa ke rumah sakit selama 2 hingga 3 jam karena mendadak drop dan agak sesak nafas sehingga sampai menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Atas informasi tersebut, pihak Kementerian Haji mengimbau kepada jemaah haji terkait cuaca yang sangat tinggi yang mencapai 46 derajat Celcius, jemaah haji hendaknya diprioritaskan istirahat untuk menuju asrama untuk menjaga stamina tubuh. Selain itu, untuk memperbanyak minum air putih, untuk mencegah dehidrasi, kemudian hindari aktivitas luar yang tidak mendesak, sehingga tetap berada di hotel jika memang tidak mendesak untuk keluar. Terpisah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yasir Mustafa mengatakan, jemaah haji pihaknya berharap agar dalam menjalankan ibadah haji dengan sungguh-sungguh dan beribadah di sana. Dan mendengar itulah informasi mengenai jemaah haji asal Bangka Belitung yang meninggal dunia. Dan Kementerian Haji Bangka Belitung menyampaikan imbauan. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 101.
1: Anda masih bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kita akan menantikan kumandang azan maghrib yang insya Allah pada sore ini akan berkumandang pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan juga pendengar, untuk menemani Anda menantikan azan, akan kami hadirkan pilihan lagu religi dan juga renungan sore untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,

1. Pukul 18:40 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu untuk Anda dan juga kata-kata bijak hari ini. Sampai dengan nanti di pukul 19:00 kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Kata bijak hari ini. Jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda. Ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali, Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

Kata bijak hari ini. Tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan mendengar, kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
1: Nah, mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan tentunya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
2: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
3: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan.

0: selama satu tahun 2005 itu hanya 3,4% depresiasinya, sekarang 5%, jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
1: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh 17.734 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
4: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
3: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
5: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia

0: prosesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
1: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
4: Harapan. Suap sektor swasta.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
4: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
3: Ya, terima kasih Pak.
5: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
6: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan suatu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
5: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
7: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
7: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
8: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
9: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
8: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
10: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
11: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
10: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
12: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
10: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
13: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
10: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
14: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
15: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
16: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
17: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
15: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menjadi informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
19: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan kembali mimbar agama Buddha untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Terimalah salam Dharma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi dalam mimbar RRI Agama Buddha bersama saya, Indra Gotama Putra, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Di mana pada hari ini mimbar RRI Agama Buddha saya akan mengambil tema tentang cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Jika kita berbicara keyakinan dalam Buddha Dharma, keyakinan ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu keyakinan yang berdasar dan keyakinan yang tanpa adanya dasar. Keyakinan yang berdasar itu dilakukan secara observasi, keyakinan yang dilandasi dengan adanya tinjauan, dengan adanya pengalaman, sedangkan keyakinan yang tanpa adanya dasar adalah keyakinan tanpa adanya observasi, tanpa adanya pengalaman, tanpa adanya pembelajaran. Jadi, keyakinan yang tanpa dasar, apanya ini diyakini dengan cara membuta. Jadi, perlu diketahui semua, sahabat mimbar RRI Agama Buddha, atau sahabat religi dimanapun berada, bahwa keyakinan dalam Buddha Dharma ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasar dan tanpa adanya dasar. Maka dari itu, kita harus bisa memahami apa itu keyakinan dalam Buddha Dharma itu sendiri. Keyakinan yang tanpa adanya dasar tentu saja keyakinan yang memiliki suatu observasi yang sangat kuat, yang memiliki suatu landasan dengan adanya suatu tinjauan. Namun kebalikannya, yang tidak memiliki dasar atau tanpa adanya dasar, diyakini dengan cara membuta. Dijelaskan dalam salah satu sutta, Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa kalau seseorang kuat keyakinannya tapi lemah kebijaksanaannya, maka orang itu akan fanatik secara membuta. Sebaliknya, kalau seseorang kuat kebijaksanaannya tapi lemah keyakinannya, maka orang itu akan merasa benar sendiri. Maka dari itu, di antara keyakinan dan kebijaksanaan haruslah seimbang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat religi dimanapun berada, sebagai umat Buddha kita harus memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha atau sering disebut juga dengan Tiratana. Dan untuk itu kita harus berupaya untuk memperjuangkan supaya keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dapat tumbuh dengan baik, dapat berkembang dengan baik. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha? Ada tiga cara. Tiga cara ini menjelaskan bahwa kita bisa menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha dengan cara yang pertama, yaitu mempelajari Dharma. Sebagai umat Buddha tentunya kita harus bisa memahami dengan cara menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam ajaran Sang Buddha, keyakinan itu dilakukan dengan cara observasi. Maka di sini pada tahap pertama kita berupaya. Berupaya apa? Berupaya menumbuhkan keyakinan dengan kita belajar mengobservasi ajaran Sang Buddha. Kita belajar khotbah-khotbah Sang Buddha. Kita belajar gata-gata dari Sang Buddha. Kita belajar cerita jataka dari Sang Buddha. Yang mana itu adalah upaya kita bagaimana memiliki keyakinan yang mendasar. Keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena dari itu kita mengerti apa itu Buddha, apa itu Dharma, dan apa itu Sangha. Jadi benar-benar itu tumbuh dari pembelajaran yang kita lakukan, bukan tumbuh dari katanya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sedharma sekalian, kesempatan kita sebagai umat Buddha, belajarlah Dharma sebaik mungkin. Ini merupakan cara pertama kita meningkatkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Dijelaskan juga dalam Bala Sutta bahwa Sang Buddha pernah mengatakan, seorang siswa Arya yang memiliki keyakinan benar, maka ia akan selalu ingat kepada Buddha,
Dharma dan Sangha. Kemudian cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma dan Sangha yang kedua yaitu telah kita mempelajari Dharma, tentu saja kita mempraktekkan Dharma itu sendiri. Cara untuk menumbuhkan keyakinan yaitu dengan melaksanakan apa yang telah kita pelajari dari ajaran Sang Buddha. Untuk apa kita mempelajarinya? Ya tentu saja membuktikan bagaimana menumbuhkan keyakinan yang benar dan baik itu dengan cara seperti apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau dalam agama Buddha kita mengenal yang namanya ehipasiko, di mana sebagaimana salah satu ciri Dharma itu adalah ehipasiko, yaitu dengan mengundang dan membuktikan secara langsung. Setelah kita memahami teori-teori tadi, maka di tahap 2 untuk keyakinan tumbuh harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya bagaimana? Ya, dengan mempraktekannya, melaksanakannya. Melaksanakan dengan mengimplementasikan Dharma yang sudah kita pelajari secara teori tadi. Kita terapkan dalam keseharian praktek berdana. Kita terapkan dalam keseharian praktek sila. Dan kita juga tentu saja menerapkan dalam keseharian praktek bermeditasi. Dari praktek-praktek yang sudah kita lakukan, untuk apa? Fungsinya untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan secara langsung. Kita bisa menerapkan Dharma yang baik dan benar. Pembuktiannya itu ada dengan cara ehipasiko. Kita ehipasiko kan Dharma. Dalam keseharian kita praktekkan berdana. Dalam keseharian kita praktekkan sila. Minimal kita sebagaimana umat awam yaitu melaksanakan Pancasila atau 5 sila. Tetapi bisa kita lakukan juga dengan praktek 8 sila. Ya minimal pada saat hari Uposatha setiap tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan lunar kita bisa praktekkan 8 sila tersebut. Dalam keseharian kita praktekkan meditasi, ada prakteknya adalah cara melaksanakannya. Prakteknya ada pelaksanaannya meskipun itu hanya kita lakukan 5 sampai 10 menit. Tentu saja dalam meditasi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita beraktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ketika kita sudah merasakan secara langsung pengalaman itu, pengalaman yang kita alami itulah yang akan menguatkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinan itulah yang membuat kita tumbuh kepada Sang Tiratana. Maka dari itu, di tahap kedua, keyakinan kita kokoh, kuat, tumbuh, dan berkembang kepada Buddha, Dharma, dan Sangha adalah dengan cara melaksanakan Dharma. Kemudian yang ketiga, dari cara kita meyakini adanya Buddha, Dharma, dan Sangha atau Sang Tiratana, setelah kita mempelajari Dharma, kemudian kita mempraktekkan Dharma, kita akan memperoleh hasil, akan memperoleh manfaat, buah dari apa yang sudah kita lakukan. Hasil, manfaat, buah dari tahap ketiga ini dari apa yang sudah kita lakukan di tahap 1 dan tahap kedua, yaitu mempelajari Dharma dan mempraktekkan Dharma itu sendiri. Teori dan praktek tentu saja akan memberikan manfaat atau akan membuahkan hasil. Bila mana parami kita mencukupi, akan merealisasikan kesucian. Namun, bila mana parami belum mencukupi dari teori dan praktek Dharma yang sudah kita lakukan, membuat batin kita minimal bisa berkembang, membuat batin kita dapat menjadi dewasa, dan tentunya minimal membuat batin kita tumbuh menjadi seorang yang bijaksana. Sehingga ketika kita mengalami fenomena kehidupan, untung, rugi, dipuji, dicela, bahagia, menderita, semua itu dihadapi dengan kedewasaan batin. Seorang yang batinnya sudah berkembang, maka akan tumbuh lebih baik. Seseorang yang batinnya sudah berkembang, ia pun akan memahami suka-duka kehidupan. Memiliki sifat yang sama,
semuanya hanya sementara, semuanya pasti akan berlalu. Kita akan menerima itu dengan lebih baik, tanpa gelisah, tanpa galau, dan tanpa menjadi lupa diri. Banyak di lingkungan sekitar kita, banyak orang yang mengalami frustasi, putus asa, capek, lelah dalam melakukan segala macam aktivitasnya. Namun, jika kita mampu mempraktekkan Dharma dengan baik, mampu memahami Dharma dengan baik, mampu memiliki suatu keyakinan hingga keyakinan ini tumbuh dalam batin kita, tentu saja segala macam frustasi, putus asa, lelah, capek dalam segala macam aktivitas, semuanya akan sirna. Inilah saudara-saudara sedharma, sahabat religi, mimbar RRI Agama Buddha dimanapun berada, apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, yaitu dengan cara mempelajari Dharma, mempraktekkan Dharma, dan setelah itu akan mendapatkan atau akan memperoleh hasil atau buah dari manfaat yang sudah kita yakini terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha itu sendiri. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan mengenai cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Mudah-mudahan dari apa yang saya bicarakan mengenai keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, semuanya dapat bermanfaat bagi si pendengar dan bagi kita semua. Akhir kata dari saya,

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ziki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, lagu ini menjadi penutup kebersamaan saya Taufan Lebih menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung sore ini. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung malam akan ada rekan saya Abdul Rahman Haris yang akan menemani Anda sampai dengan berakhir di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris
3: tipis. Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes Kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Di Bangka Belitung malam pendengar, selepas tadi kita dengarkan drama radio dari RRI Cirebon yang kami hadirkan tadi dengan judul Bukan Sekedar Kenyang. Nah, selanjutnya pendengar, di Ngobras malam ini kita akan hadirkan dengan Dokter Menjawab, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp-nya di 0811 717 9111 atau juga di telepon kita di 0717 943 01. Dan kita akan berbincang nanti terkait dengan nyeri pinggang dan leher di era gadget.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Baik pendengar, untuk membahas hal itu kita sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Dito Basuki Putra SPKFR. Ini selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Dr. Dito.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya dokter ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, dan pendengar, kita akan membahas topiknya itu tadi ya, menarik ya, nyeri pinggang dan leher di era gadget. Kayaknya mungkin kalian pernah merasakan juga nyeri pinggang dan leher di era gadget karena terlalu banyak mager sambil tiduran main gadget, atau posisi-posisi seperti apa yang memang terkadang membuat kita tuh nyeri pinggang dan leher ya di era gadget saat ini. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya ke Dokter Dito, sebenarnya nyeri pinggang dan leher di era gadget saat ini seperti apa sih dokter, kenapa keluhan nyeri leher dan pinggang makin sering terjadi bahkan di usia muda saat ini dokter?
2: Ya, pada dasarnya di saat-saat sekarang ini hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu sambil melihat layar. Misalnya pada saat bekerja di kantor, ngeliatin laptop, pada saat sekolah juga, bahkan sekolah-sekolah sekarang dia gak pakai buku lagi, pakai tablet, tak kena layar lagi, atau pada saat scrolling, atau gaming, atau kaum-kaum rebahan yang sambil rebahan sambil main HP itu. Nah itu kan sebenarnya kebanyakan posisi lehernya itu gak bener gitu. Misalnya pada saat di kantor ngadep komputer, matanya tuh tidak sejajar dengan layar, akibatnya layar jadi nunduk terus. Begitu juga pada saat main HP sambil rebahan kan, kadang posisi mata dan HP-nya itu tidak sejajar, jadi membuat lehernya itu nunduk juga gitu. Padahal leher kita itu dia lebih nyaman tuh untuk posisi tegak. Karena gaya biomekanika ini seperti ini. Pada saat leher itu tegak, maka tulang leher itu hanya menanggung berat kepala, yang kalau kepala orang dewasa itu kisaran 4-5 kilo lah. Tapi semakin berubah posisinya, misalnya dia menunduk, makin menunduk, itu beban yang ditanggung oleh tulang leher itu akan semakin meningkat. Jadi setiap kenaikan 15 derajat, misalnya nunduk 15 derajat, dari 5 kilo menjadi 12 kilo. Nunduk lagi 30 derajat, dari 12 kilo menjadi 18 kilo. Atau sampai dia maksimal nunduk 60 derajat itu, yang tadinya tulang leher kita itu hanya menanggung 5 kilogram saja, kalau kita nunduk 60 derajat, itu tulang leher itu menanggung beban sebanyak 22 kilo gitu. Bukan artinya kepalanya yang jadi berat, tapi karena titik gravitasinya itu bergeser. Jadi gaya yang diterima oleh tulang leher itu meningkat jadi 4 kali lipat. Makanya harus sangat diperhatikan posisi leher pada saat melihat laptop ataupun HP. Seperti itu.
0: Mungkin posisi-posisi yang benar itu bagaimana dokter? Dan durasinya yang bisa menyebabkan nyeri pinggang dan leher ketika kita bermain gadget, ada gak durasi-durasi yang berbahaya gitu?
2: Ya kalau posisi jelas tegak, jadi yang sederhana itu adalah misalnya pada saat kita kerja di kantor, menghadap komputer atau laptop, itu harus sejajar antara mata dengan layar gitu. Jadi kan kalau layar sejajar dengan mata, otomatis kan layar kita gak perlu nunduk kan. Begitu juga pada saat main HP, ya usahakan HP itu ya diposisikan ya sejajar mata kita juga. Jadi walaupun gak nyaman kitanya, tapi daripada kita mengorbankan kesehatan layar kita, ya mau gak mau seperti itu. Kemudian sebenarnya tubuh manusia itu dirancang untuk terus bergerak. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya dia, kalau kita ada di satu posisi tertentu dalam waktu lama, itu kan biasanya mengakibatkan masalah-masalah di otot, di persendian, misalnya duduk lama atau leher dalam posisi menunduk terus. Makanya ada aturan tuh 30-30. Maksudnya apa? Jika kita ada dalam di satu posisi dalam 30 menit, maka idealnya kita melakukan stretching, pergangan selama 30 detik sampai 1 menit. Makanya rule-nya 30, 30, 30 menit, 30 detik. 30 menit dalam satu posisi, misalnya duduk.
0: Duduk.
2: Di kantor 30 menit. Nah, kita idealnya berhenti sejenak untuk melakukan 30 detik pergangan minimal, 30 detik sampai 1 menit. Nah, itu diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang akan timbul, misalnya nyeri leher, nyeri punggung. Bahkan dalam praktek saya sehari-hari sering banget kita temukan itu yang umurnya masih 20 tahunan, 30 tahunan itu udah mengeluh nyeri leher, nyeri pinggang.
0: 20 tahunan dong.
2: Iya, 20 tahunan, 30 tahunan. Apalagi terutama pada pekerja-pekerja kantoran yang sehari-harinya itu duduk dalam jangka waktu yang lama.
0: Kalau kayak kami gini 5 jam, berarti per setengah jam berdiri stretching gitu ya, dokter.
2: Benar, idealnya seperti itu. Jadi rule-nya 30 menit dalam satu posisi, kita berhenti sebentar, melakukan peregangan ringan selama 30 detik sampai 1 menit gitu.
0: Oke, ini mungkin peregangan leher ya.
2: Iya benar, peregangan leher atau peregangan apa? Pinggang.
0: Pinggang ya, dokter ya. Oke. Nah, untuk pendengar mungkin yang mengalami masalah-masalah seperti itu ya, Anda juga bisa bergabung di WhatsApp dan telepon kita di malam hari langsung bersama dokter kita, Dr. Dito Basuki Putra. Wah, ini kayaknya ada yang mau konsultasi langsung ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga, Bung Anies.
0: Malam dengan Bang Zul Faizar ya?
3: Iya.
0: Di Bangka Selatan, silakan.
3: Iya, selamat malam Pak Dokter.
2: Malam Pak Zul Faizar.
3: Ini Pak Dokter ya, kalau umurnya udah apa tuh lanjut bagaimana nih Pak Dokter ya? Mungkin kasusnya beda dengan anak-anak muda. Saya baru-baru ini kena kasus juga Pak Dokter, masalah ya apa sakit di leher nih kan. Kemudian di pinggang juga mungkin rasa sakit juga, pegal-pegal di bahu dan sebagainya. Nah, ini setelah saya ke rumah sakit dokternya bilang ini calon stroke berat ini. Memang ngomong malam itu tapi ngomong juga agak susah Pak Dokter. Ya sampai sekarang ini baru 2 minggu yang lalu lah. Jadi dokternya bilang ini harus dirawat inap dulu ini mungkin sekitar 2-3 hari di infus dan sebagainya. Saya ikutin juga ini perintah dokter itu kan, karena dokter yang sangat tahu ya, paling tahu beliau memang faknya di situ. Jadi saya ikut sampai 3 hari lah di ini dirawat. Kemudian sekarang ini udah pulang Pak Dokter. Agak hilang sekarangnya yang pegel-pegel di leher, pegel-pegel di pinggang tuh. Ya mungkin dikasih obat darah tinggi dan sebagainya. Kalau darahnya sudah sampai 180 Pak Dokter, dan tarikan di dada ini sangat kencang sekali. Jadi mungkin kalau udah ini, karena Pak Dokter ini bisa stroke berat ini. Mohon pencerahan penjelasannya Pak Dokter. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada faktor kayaknya hipertensi kayaknya dok. Mungkin bisa dijelaskan nih dokter Pak Zul.
2: Ya, pertama saya mau menjelaskan tentang stroke dulu ya. Tadi kan dapat informasi dari dokter yang merawat bisa terjadi stroke berat. Nah, kalau perlu diketahui kalau stroke berat itu dia gejala utamanya bukan nyeri. Kalau stroke berat tuh ya gejalanya banyak, tapi yang paling sering kita temukan tuh adalah lemah separuh badan gitu. Misalnya separuh badan itu maksudnya lemah pada tangan kanan, kaki kanan, atau lemah pada tangan kiri, kaki kiri. Lemahnya juga ada tingkatannya, ada yang lemah yang benar-benar gak bisa bergerak, lumpuh total, ada yang lemah tapi dia masih bisa bergerak. Tapi biasanya akan ada perbedaan antara sisi kanan sama sisi kiri gitu, tergantung stroke-nya kena yang sebelah mana. Jadi kalau keluhan nyeri leher, nyeri punggung tuh itu dalam dunia kedokteran tuh tidak pernah kita kaitkan dengan stroke berat gitu. Karena stroke berat itu sekali lagi dia keluhannya itu yang paling sering kita temukan adalah lemah separuh tubuh, dan ya benar bicaranya tuh agak pelu, tilur. Nah, itu juga bisa stroke. Selain itu sih kalau keluhan kayak nyeri leher, nyeri punggung, nah itu tidak kita kaitkan dengan stroke, tapi lebih karena masalah postur bisa. Atau kalau misalnya usianya sudah lanjut, berarti ada masalah di persendiannya, ada namanya tuh kena sakit degeneratif pada persendiannya atau pengapuran. Nah itu bisa juga masalahnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan stroke itu enggak. Itu
0: Oke, jadi seperti itu ya untuk Bang Zulfaizar. Di belakangnya dokter kita terima. Iya, silakan dicoba kembali ya, terputus ya pendengar, silakan langsung dicoba kembali. Yang barusan mencoba bergabung tadi udah menjawab pertanyaan Bang Zulfaizar. Ya, kita masih bersama dengan Dr. Dito Basuki Putra SPKFR. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung masih terkait topik kita tadi ya, nyeri pinggang dan leher di era gadget ya, seperti itu ya topik yang kita bahas di malam hari ini. Nah, dokter mungkin sambil lanjut sembari menantikan Anda ingin bergabung kembali pendengar, sebenarnya apakah memang penggunaan gadget itu benar-benar jadi penyebab utama atau ada faktor lain sebenarnya, dokter?
2: Oh enggak, kalau gadget itu kan enggak merusak asal kita tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Pada dasarnya yang mempengaruhi apa timbulnya nyeri leher dan pinggang itu adalah sekali lagi di posisi atau postur.
0: Ya.
2: Iya. Kalau kita main gadgetnya dengan postur yang baik atau kita bilangnya tuh dengan posisi yang ergonomik gitu. Ergonomik itu adalah kita lingkungan kerja atau aktivitasnya itu kita sesuaikan dengan tubuh kita gitu. Nah, selama kita melakukan aktivitas screen time-nya itu dengan ergonomik, yaitu nyeri leher, nyeri pinggang tuh bisa kita hindari. Jadi bukan salah gadgetnya enggak. Tapi adalah salah
0: kitanya.
2: Iya, salah kitanya.
0: Sebagai penggunanya.
2: Sebagai usernya gitu.
0: Oke.
2: Kadang ya itu tadi sambil rebahan dalam waktu lama, mungkin berjam-jam, jadi leher juga kelelahan, akibatnya timbul macam-macam, ototnya tegang, posturnya jelek. Ya, kalau otot udah tegang ya yang kita rasakan tuh nyeri. Nyeri leher ataupun kaku sendi juga bisa gitu.
0: Tapi kalau kita biarkan ini bisa kemana-mana nggak, dokter? Ke mata misalkan agak buram dan lain sebagainya atau seperti apa, dokter?
2: Oh bisa, kalau ke mata jelas bisa, karena kan yang namanya paparan screen itu kan ke mata kan tetap ada pengaruhnya gitu. Makanya kalau bisa ya pencahayaan juga masih diatur, jangan digelap-gelap kita lihat screen jaraknya dekat. Nah itu kan bisa mempengaruhi mata juga, terutama mengurangi visusnya.
0: Apalagi malam sebelum tidur pas lampu dimatiin itu lebih bahaya, dokter ya.
2: Benar.
0: Sambil rebahan lagi. Oke. Nah, kemudian sebenarnya kapan sih nyeri leher atau pinggang kita itu dianggap normal dan kapan kita harus waspada, dokter?
2: Ya, kalau dianggap normal kalau keluhannya itu ya cuma ya pegel-pegel aja. Terus kalau kita istirahat, terus perbaiki postur 2-3 hari membaik atau sembuh. Tapi yang kalau kita bilang sebagai red flag itu yang harus kita waspada itu ya kalau misalnya pertama nyerinya tuh hebat sekali. Kemudian ada penjalaran nyeri. Jadi gak cuma di leher aja. Misalnya leher nyerinya sampai ke pundak, bahu, atau bahkan ke jari-jari tangan. Disertai juga dengan gangguan persepsi rasa. Misalnya ada kesemutan, atau ada kapel, ada otot baal. Sama juga dengan nyeri pinggang. Kalau misalnya nyeri pinggangnya ada penjalaran nyeri, entah itu ke bokong, ke paha, ke betis, atau sampai ke kaki. Terus disertai juga dengan kesemutan, kapel, atau bahkan sudah mulai mengalami kelemahan otot. Nah itu sebaiknya segera periksakan ke dokter atau ke rumah sakit gitu.
0: Untuk penanganan medis.
2: Ya, karena biasanya itu sudah melibatkan akar sarafnya. Kalau kita bilangnya radikulopati ya. Mungkin kalau bahasa yang sering beredar di masyarakat saraf kejepit gitu. Nah itu bisa.
0: Oh ini kasus terberatnya sampai
2: seperti itu ya, dokter. Iya, benar. Makanya kalau misalnya kita apa posturnya tidak baik dalam jangka waktu lama dan udah berlangsung mungkin beberapa minggu, beberapa bulan ya, akhirnya bisa ke situ akhirnya.
0: Oke, kita bacain ini WhatsApp yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Apa sebenarnya tanda-tanda kalau nyeri itu sudah masuk kategori serius dan perlu penanganan medis? Lalu sebenarnya ada nggak dokter tips sederhana agar kita tetap aman walau harus sering menggunakan gadget? Terima kasih. Dari Dian di Sungai Liat, silakan dokter.
2: Ya itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah kalau nyerinya hebat sekali sampai mengganggu aktivitas atau mengganggu tidur gitu. Kemudian ada penjalaran nyeri disertai juga dengan gangguan persepsi rasa, entah itu kesemutan atau panas. Dan yang paling berat biasanya kalau udah benar-benar stadium akhir itu udah masuk ke kategori berat, dia sudah mulai menimbulkan kelumpuhan. Kelumpuhan itu maksudnya kelemahan. Bukan artinya gak bisa gerak sama sekali, tapi kok agak lemah ya. Kalau genggam barang agak jatuh gitu, gak kuat. Nah itu harus kita waspadai dan harus kita tindak lanjuti dengan serius gitu. Sementara cara mencegahnya itu tadi, jadi posturnya pada saat bermain laptop ataupun HP ya harus ergonomik. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan di awal-awal, mata sejajar dengan layar, kemudian leher dalam posisi tegak. Terus kalau duduk lama, tiap setengah jam usahakan berhenti dulu untuk melakukan 30 detik sampai 1 menit peregangan. Nah itu diharapkan bisa mencegah dari timbulnya nyeri leher dan nyeri pinggang itu.
0: Nah untuk pencegahannya sebenarnya seperti apa, selain mungkin tadi kita posisi tubuh, screen time, mungkin gaya hidup seperti apa, dengan olahraga-olahraga seperti apa yang memang bisa mencegah agar otot-otot kita, leher kita itu tetap apa ya, bugar dan lain sebagainya gitu dokter?
2: Oh jelas, itu yang pasti harus juga dibarengi dengan olahraga dan aktivitas fisik yang cukup gitu. Itu juga harus. Jadi kan kadang gaya yang bikin problem di kita tuh adalah gaya hidup yang sedentary gitu loh. Yang sedentary itu yang aktivitas fisiknya itu minimal sekali atau bahkan gak ada sama sekali. Misalnya ya banyak duduk, nonton TV atau banyak tidur. Nah itu akan berakibat buruk untuk kesehatan otot-otot kita, kesehatan sendi-sendi kita. Makanya harus olahraga teratur. Olahraganya gak usah tiap hari. Kalau WHO itu menganjurkan ya seminggu tuh 3-5 hari. Setiap olahraga itu ya durasinya 30-45 menit. Nah itu durasinya. Olahraganya apa? Banyak, bisa jalan pagi.
0: Oh jalan pagi,
2: jogging itu ya. Iya, atau mau cycling, sepeda, berenang, gak masalah.
0: Oke, yang penting ada bergerak terus lah dokter
2: itu. Iya, karena itu tadi seperti yang saya bilang, tubuh kita tuh dirancang untuk bergerak gitu. Kalau banyak diamnya ya nanti timbul masalah di otot, sendi, dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Dan untuk pendengar silakan yang mau gabung lagi ya, tadi ada Bung Dian, ada Bang Zul Faizar, yang tentunya untuk pendengar juga Anda bisa bergabung, gak usah nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di Dokter Menjawab ya, untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Nah kemudian ini banyak juga nih orang yang kadang-kadang lagi nyeri leher atau nyeri pinggang langsung pijat ya kalau sakit. Sebenarnya itu membantu atau hanya sementara aja dokter? Kretek juga malahan kadang-kadang.
2: Iya. Ya kalau di kretek-kretek itu gak masalah. Boleh-boleh aja masalah ya, iya, asal sesekali ya dan gak sering-sering gitu. Karena sebenarnya ada, kalau sering kita dengar pijat kretek-kretek gitu.
0: Iya.
2: Itu kan memang ada cabang ilmunya, namanya tuh kiropraktik gitu. Tapi memang harus, kalau memang mau pijat kretek-kretek tuh sama yang punya sertifikat gitu.
0: Oh.
2: Yang bersertifikasi, bukan ke...
0: Jangan yang
2: sembarangan. Jangan asal-asalan gitu. Gak boleh, gak apa-apa, boleh di kretek-kretek, tapi ya jangan sering-sering gitu.
0: Oke, jadi gak masalah ya dokter ya. Yang penting bersertifikat lah begitu ya. Untuk keamanannya. Nah, kemudian... Kalau penggunaan alat bantu dokter, alat bantu seperti korset atau penyangga leher itu baik atau malah bikin ketergantungan sebenarnya?
2: Oh kalau itu, kita mesti nilai dulu stabilitas tulang belakangnya. Ya tulang belakang itu kan mulai dari leher, punggung, sampai pinggang kan. Nah indikasi kita pakai korset itu adalah kalau kita temukan tanda-tanda instabilitas atau adanya ketidakstabilan di tulang belakang. Misalnya dia ada pergeseran. Kan tulang belakang itu kan ibaratnya kan tersusun dari balok-balok gitu kan. Jadi kalau ada yang bergeser satu atau dua segmen kan itu stabilitasnya jadi berkurang. Nah jadi itu udah bisa itu, kalau misalnya kita mau anjurkan pakai korset, kita pakaikan korset. Tapi satu lagi, korset ini mau itu untuk leher yang lembut, soft cervical collar namanya, ataupun pinggang, punggung, ada lumbosakral ortosis ataupun torakolumbosakral ortosis, itu pun sebenarnya gak boleh kita pakai 24 jam.
0: Iya.
2: Kenapa? Karena kalau kita pakai 24 jam, otot-ototnya tuh jadi males semua dia. Karena dia kan disangga oleh korset itu kan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, akibatnya otot-ototnya jadi males. Kalau ototnya udah males, dia biasanya ototnya tambah lemah. Makanya pakainya pun, dia gak boleh 24 jam, tapi kalau aktivitas aja. Dan sekali lagi, itu pun kalau misalnya kita temukan adanya tanda-tanda instabilitas pada tulang belakang, misalnya ada patah misalnya, atau ada yang geser, nah itu baru kita indikasikan untuk menggunakan korset. Itu pun sebenarnya fungsinya sebagai pengingat aja sih, bahwa kalau lagi ada yang bergeser ataupun yang patah itu ya kita nggak boleh menggerakkan tulang belakang tuh secara over gitu. Misalnya leher itu, misalnya patahnya di leher, nggak boleh nunduk berlebihan ataupun tonggak berlebihan. Kalau di pinggang juga seperti itu, nggak boleh bungkuk berlebihan ataupun ke belakang berlebihan. Jadi fungsinya tuh ya sebagai reminder juga.
0: Oke, nah kalau ini saya mengalami sendiri dokter, mungkin apakah ini juga masalah sendi atau saraf atau siapa dokter ya? Karena waktu itu kan ada salah push up dan ini kepala juga pernah salah tiduran. Jadi kayak kebiasaan ngegerak-gerakin leher itu sampai sekarang kayak nggak hilang gitu dokter. Ini sebenarnya gimana dokter itu?
2: Ya.
0: Penyembuhan dan lain sebagainya.
2: Iya, iya. Kalau itu sebenarnya itu kan habit ya hitungannya, kebiasaan gitu.
0: Iya, kayak kebiasaan gitu.
2: Iya, itu sebenarnya maksudnya kebiasaan dan itu kalau untuk penyembuhan sih kalau yang seperti itu nggak bisa dengan obat-obatan, harus dengan ya ada namanya itu terapi perilaku namanya.
0: Oke, oke.
2: Jadi dia segmennya masuk ke karena itu kan merupakan habit, kebiasaan, perilaku. Jadi nanti maksudnya ke terapi perilaku ya macam-macam sih. Bisa dengan apa? Hipnoterapi ya bisa gitu atau dengan cara apa ya dengan terapi perilaku itu bukan dengan obat-obatan tapi
0: ya kadang sehari ditahan kayak ngerasa pegal ya, padahal kayak perasaan doang gitu
2: iya
0: oke. Jadi bisa bisa diterapi ya dokter ya
2: bisa
0: oke. Nah kemudian ini kita bacain lagi ada WhatsApp yang bergabung ya dari Pak Iwan di Sungai Liat. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dokter, ini saya kerja duduk terus sambil depan laptop. Kadang pinggang sakit itu normal atau sudah tanda bahaya dok? Terima kasih.
2: Iya, nah kalau itu yang pasti gak normal itu. Kalau udah mulai ada rasa sakit. Kan tanda-tanda awal ada masalah di pinggang itu kan ya itu tadi. Biasanya setelah pada saat mau bangkit dari posisi duduk tuh ada rasa sakit. Nah itu gak normal jelas. Yang normal kan gak ada sakit sama sekali. Makanya yang jadi bahaya itu tadi seperti yang saya sebutkan. Kalau udah nyeri banget, saat diam pun nyeri, atau ada penjalaran nyeri, atau bahkan sampai kelemahan otot. Nah itu baru kita mesti kita tangani dengan serius gitu. Kalau untuk sementara kalau memang nyeri ya perbaiki posturnya dulu aja.
0: Okay.
2: Itu tadi kalau memang kerjanya banyak duduk, usahakan setiap 30 menit berhenti, lakukan peregangan selama 30 detik sampai 1 menit gitu. Dan posisikan entah itu apa mejanya atau laptopnya atau komputernya itu ya yang ergonomis gitu. Jadi lingkungannya itu menyesuaikan dengan posisi tubuh kita. Yaitu tadi misalnya mata ke layar itu sejajar. Jadi layar enggak perlu bungkuk gitu.
0: Kursi
2: juga kan harus pas tingginya itu, kaki nggak gantung dan nggak kependekan. Nah itu juga kan jadi perhatian juga itu.
0: Nah kalau misalkan lagi di rumah gitu dok, mengalami nyeri itu apa sih sebenarnya pertolongan pertama yang mungkin kita lakukan atau yang bisa kita lakukan sendiri agar mungkin bisa mereda sesaat sebelum ke medis gitu dokter?
2: Ya kalau memang nyeri di rumah ya tergantung ya kalau misalnya akibat nyerinya itu akibat ya ototnya tegang ataupun misalnya sprain atau strain. Nah itu bisa kita lakukan itu ya kompres es pertama kali kalau masih fase akut gitu. Kompres es dulu di daerah yang sakit.
0: Oke.
2: Selama 10 menit 15 menit diulangi selama 2 sampai 3 kali gitu. Sama kita lakukan ya peregangan. Karena biasanya kalau kita ngerasa pegel-pegel itu sakit itu biasanya otot-otot atau area otot yang mengalami sakit itu dia kontraksi, spasme kalau kita bilangnya. Mengkerut ototnya itu.
0: Mengkerut ya?
2: Iya, makanya kalau spasme, mengkerut ya penanganannya kita panjangin, kita stretchingkan, kita regangin gitu. Itu pertolongan pertama. Dan artinya kalau dia problemnya hanya masalah di otot aja ya biasanya akan baik dalam 1 hari 2 hari gitu.
0: Oke. Tapi kalau kasus paling berat dokter yang pernah ditangani sejauh ini bagaimana dokter? Pengaruh dari gadget, dari nyeri leher dan pinggang ini yang paling berbahaya apa dokter selama ini?
2: Ya kalau yang paling berbahaya itu adalah ya perubahan postur.
0: Oh,
2: nah, jadi kadang ya bisa kita temukan tuh ya tapi kasusnya sangat jarang sekali ya. Tulang belakangnya tuh sampai bengkok gitu, skoliosis gitu.
0: Sampai bengkok.
2: Iya, itu bisa juga. Walaupun bengkoknya tuh apa enggak parah ya, mungkin karena dia apa karena posisi duduk ataupun pada saat tiduran tuh enggak benar. Nah, jadi mempengaruhi di pertumbuhan tulang belakangnya itu bisa jadi bengkok. Nah, kita bilangnya skoliosis gitu.
0: Oke, ini sampai bisa parah gitu, tapi bisa disembuhkan ya dokter ya?
2: Bisa, ada juga yang kalau misalnya udah lama, akhirnya timbullah masuk ke fase nyeri kronik gitu. Yang nyeri kronik tuh yang nyerinya udah berlangsung lebih dari 6 bulan, dan biasanya kalau udah kronik seperti itu ya penanganan juga akan lebih sulit gitu. Kadang udah kita kasih obat-obatan, kita kasih fisioterapi juga, itu sulit baiknya kalau sudah kronik gitu.
0: Kronik. Mungkin butuh waktu gitu.
2: Benar.
0: Penyembuhannya ya dokter. Baik, untuk pendengar nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan malam hari ini sembari menantikan Anda bergabung kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Kita akan jeda sejenak mendengarkan beberapa pesan dan lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.
4: Bu, Ibu.
5: Ya, ada apa, Pak?
4: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
5: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
4: Iya.
5: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
4: Ningsih mana, Ningsih?
5: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
4: Ningsih.
6: Dalam, Pak.
4: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
6: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
4: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
4: 100 juta, bisa enggak?
6: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
4: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di Dokter Menjawab kesempatan malam hari ini. Silakan tadi untuk pendengar ya yang mau bergabung, tadi sudah ada line telepon yang ingin bergabung, silakan kembali di 0717943301 atau juga di 0811717911 ya. Masih cukup panjang kebersamaan ini, enggak usah, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Dito Basuki Putra, SPKFR. Ini selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi. Ya, untuk pendengar langsung aja ya dimanfaatkan juga kesempatannya pada malam hari ini ya, mumpung bersama dengan dokternya. Dokter, sebenarnya kalau dilihat fenomena nyeri pada leher ataupun pinggang, apakah ini bisa menjadi masalah kesehatan masyarakat di masa depan dengan era digital saat ini?
1: Oh ya, tentu saja, karena sekali lagi hampir semua aktivitas saat ini sambil melihat layar semua gitu. Jadi screen time-nya itu ya benar-benar luar biasa. Nah, jadi selama orang-orang tidak tahu bagaimana postur yang baik pada saat berhadapan dengan layar itu, ya tentu masalah ini akan terus berkembang di masa depan.
0: Oke, untuk pengobatannya dokter sebenarnya ada berapa banyak dokter untuk kita di mungkin Bangka Belitung dan di Indonesia khususnya yang ternyata juga mungkin sudah ada gitu dokter terhadap penyakit-penyakit seperti ini.
1: Ya kalau pengobatannya kan untuk kasus seperti ini biasanya kita kan kolaborasi dengan dokter spesialis lain juga. Karena kan untuk kasus nyeri leher, nyeri pinggang itu kan masuk ke ranahnya dokter spesialis saraf, bisa dokter spesialis ortopedi, bisa gitu. Nah bedanya kalau saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kalau dokter spesialis lain kan mereka fokusnya mengobati penyakitnya. Kalau saya fokusnya untuk membantu pasien tuh agar bisa bergerak dan beraktivitas seoptimal mungkin setelah nyeri itu gitu. Jadi misalnya kalau mungkin dokter spesialis memberikan obat untuk mengurangi nyerinya, nah kalau dari bagian rehab medik, ya dia akan membantu dengan cara memperbaiki posturnya, memperbaiki otot-ototnya, sehingga dia bisa kembali ke fungsi tubuhnya yang semula gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya pengobatannya berapa lama sih dokter untuk kasus yang paling parah sampai sembuh total gitu?
1: Nah, itu kalau itu nggak bisa kita pukul rata, jadi tiap pasien ya mesti kita assessment, tergantung juga gejalanya dan tingkat keparahannya, maka kita kan nggak bisa, kalau penyakit itu kita nggak bisa tentuin nih, oh setelah berapa minggu, setelah berapa bulan sembuh nih. Tetap biasanya kita lakukan pengobatan dan tiap satu bulan kita evaluasi gitu perkembangannya.
0: Oke, jadi setiap satu bulan nih wajib datang lagi untuk kontrol.
1: Benar.
0: Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi ya. Kita terima yang ditelepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Zul Faizan lagi nih.
0: Oh, silakan Bang Zul.
2: Iya, selamat malam Pak Dokter ya.
1: Malam.
2: Kita ini kan tradisionalnya ada kerokan Pak Dokter ya. Dari Asia ini mungkin dari sampai Vietnam, sampai Thailand, sampai Indonesia ini, Nusantara ini ya. Makanya ini apa tuh, kerokan ini. Juga urut. Nah, ini bagaimana Pak Dokter kalau apa tuh sepengetahuan Pak Dokter dari ilmu medis dengan ilmu kerokan ini, apa bahayanya Pak Dokter dan apa kegunaannya Pak Dokter? Ya. Mohon perkiraannya penjelasannya Pak Dokter ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dulu Dokter yang Bang Zul.
1: Ya kalau kerokan tuh boleh-boleh aja Pak. Bahkan sebenarnya tuh kerokan tuh masuk ke, ada yang namanya tuh TCM. TCM tuh traditional Chinese medicine gitu. Jadi pengobatan Cina, pengobatan tradisional Cina. Itu kalau di Cina namanya guasa gitu. Kalau di kita namanya kerokan. Kalau di Cina tuh namanya guasa. Dan itu boleh-boleh aja, gak masalah kalau kerokan itu. Karena kan itu kan pada dasarnya kan tujuan akhirnya dia adalah untuk melancarkan sirkulasi darah perifer gitu. Terutama di daerah kulit itu kan ada pembuluh darah kan. Nah, dia kan sebenarnya tujuan akhirnya itu untuk melancarkan pembuluh darah di perifer itu, di kulit-kulit itu. Makanya jadi hasilnya kan merah-merah gitu kan. Nah, cuma kalau urut, nah urut tergantung, kalau saya urut-urut area tulang belakang, entah itu leher, punggung, pinggang itu sangat tidak menganjurkan sama sekali. Kalau sekedar pijat capek ya boleh, enggak masalah. Tapi kalau urut fokus di leher atau punggung pinggang, karena kan di situ kan banyak strukturnya, terutama ada jaringan saraf juga kan. Nah itu saya tidak menganjurkan, tapi kalau kerokan ya boleh-boleh aja. Dan sudah banyak jurnal-jurnal penelitian itu yang meneliti tentang kerokan itu, dan itu manfaatnya ya cukup besar gitu untuk masalah-masalah ya muskuloskeletal kita bilangnya, maksudnya masalah-masalah yang ada di otot ataupun persendian, boleh kalau kerokan. Tapi kalau urut ya untuk area tulang belakang saya tidak menganjurkan.
0: Oke, itu untuk kerokan tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi saya pernah baca juga kata kerokan itu bukan ngeluarin angin ya.
1: Bukan.
0: Tapi malahan yang merah itu pembuluh darah.
1: Benar.
0: Kita pecah itu dokter. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Itu lebih berbahaya atau gimana sebenarnya dokter?
1: Enggak, karena kan yang pecah itu kan sebenarnya pembuluh darah yang pinggir-pinggir aja.
0: Oh, yang pinggir-pinggir.
1: Yang kecil-kecil aja, pembuluh darah kapiler kita bilangnya itu. Iya, iya. Ya kayak misalnya kita kalau memar, kalau bindem, nah itu kan sebenarnya kan pembuluh darah perifernya kan pecah kan.
0: Oke.
1: Tapi kan dia kan bisa pulih lagi gitu, nggak masalah sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi jadi, memang benar bukan mengeluarkan angin.
0: Malah masuk angin nggak dong? Oke. Jadi itu yang pengobatan tradisional dan lain. Kalau bekam gitu sama aja berarti dokter?
1: Sama aja boleh
0: yang
1: boleh.
0: Yang merah ya.
1: Iya.
0: Ya ini tadi ada pertanyaan dari Gia di Pangkal Pinang. Malam dok, saya pernah ngerasa nyeri dari leher sampai ke tangan, bahkan kesemutan. Itu cuma pegel biasa atau sudah bahaya dok? Terima kasih.
1: Ya, nah kalau sudah ada penjalaran nyeri seperti itu, nah itu salah satu dari gejala saraf kejepit yang saya bilang pada awal-awal tadi kan. Jadi saraf kejepit itu salah satu tanda khasnya adalah ada penjalaran nyeri, jadi gak cuma di leher aja. Karena kan di leher itu kan gak cuma di leher aja, dari leher, punggung sampai pinggang itu sebenarnya kan dia kan ada keluar sepasang saraf ke kanan ke kiri gitu di masing-masing segmen gitu. Makanya kalau dia ada masalah di akar lehernya itu, di radiksnya itu, dia memang keluarnya bisa sampai ke jari-jari tangan untuk di leher. Kalau di pinggang bisa sampai ke jari-jari kaki. Nah kalau pada kasus Gia ini ya kemungkinan dia ada masalah di akar sarafnya tadi ya, saraf kejepit lah kalau bahasa kitanya itu. Jadi ada nyeri menjalar sampai ke tangan dan disertai gangguan persepsi rasa, kesemutan tadi itu. Nah untuk bahaya atau nggak bahaya ya, ya tergantung apakah nyerinya intensitasnya tinggi atau enggak, maksudnya nyeri banget atau enggak, atau nyerinya cuma pegel-pegel biasa aja. Kesemutannya apakah terus-terusan atau hilang timbul gitu. Nah kalau nyerinya intensitasnya nyerinya tinggi atau kesemutannya tuh durasinya lama, nah itu sebaiknya ya segera berobat ke rumah sakit atau ke dokter gitu.
0: Oke. Okay. Jadi saraf kejepit ini kan saya orang awam juga dok. Saraf kejepit itu seluruh tubuh ya dokter ya. Kadang-kadang katanya dekat tulang pantat atau gimana ya dok?
1: Ya itu kalau saraf kejepit itu artinya ada masalah di radiks, di akar saraf yang keluar dari sepanjang tulang belakang gitu. Jadi itu tadi keluhannya tuh memang ada penjalaran nyeri salah satunya itu. Ya itu misal di pantat tuh ya kemungkinan saraf kejepitnya di pinggang. Karena di pinggang tuh dia begitu sarafnya keluar dari pinggang, maka dia jalan lewat pantat, lewat paha, lewat betis sampai ke jari-jari kaki.
0: Oke. Jadi kalau udah kayak gitu, itu memang penyembuhannya cukup lama ya dokter?
1: Iya benar, lebih repot lagi kalau.
0: Lebih repot ya.
1: Iya karena dia akar sarafnya udah mengalami iritasi. Beda kalau problemnya cuma di otot aja, biasanya kita kasih obat nyeri, kita kasih obat relaksasi untuk otot, istirahat, nah itu lebih cepat semuanya. Tapi kalau sudah radikulopati, pengalaman saya juga di rumah sakit itu bisa berbulan-bulan gitu.
0: Jadi lebih baik mencegah ya daripada.
1: Benar.
0: Pencegahan yang paling baik kalau untuk saraf kejepit ini mungkin apa nih dokter?
1: Ya itu tadi pertama ya postur.
0: Oh postur itu sih. Ya.
1: Postur dijaga, olahraga juga yang teratur, ya tidur cukup.
0: Oh, makanan-makanan dokter yang kayak tinggi santenan dan lain-lain itu nggak pengaruh dok?
1: Ya kalau itu kan lebih pengaruhnya bukan spesifik ke nyeri leher, tapi lebih ke status kesehatan kita secara umum gitu.
0: Oke.
1: Makan yang goreng-gorengan, yeah. Santen, nah itu.
0: Baik, nah kemudian untuk pendengar ya, kita lanjut lagi ya. Tadi ada yang mau gabung ya, silakan untuk pendengar ya. Tadi ada berbunyi juga teleponnya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0717943001 dan 0811717911. Nah kalau misalkan kita setiap bangun tidur leher sakit, ini padahal malamnya cuma main HP sambil rebahan, ini tetap ya sama penyebabnya itu kebanyakan gadget atau sebenarnya salah tidur dan lain sebagainya dokter?
1: Postur ya kalau itu, kalau memang ya kalau bangun tidur apa lehernya nyeri, mm-hmm. biasanya posisi tidurnya nggak benar, mm-hmm. mungkin bantalnya ketinggian, mm-hmm. atau kasurnya mungkin terlalu empuk atau terlalu keras, nah itu juga bisa mempengaruhi. Mm-hmm. Begitu bangun kan pada saat tidur kan otot kan berada di posisi sendi leher, dan ototnya kan berada di posisi yang tidak ideal nih. Mm-hmm. Akhirnya mengalami namanya fatigue gitu, kelelahan ototnya. Akhirnya yang kita rasakan tuh ya pegel, nyeri. Kalau kita kan bahasanya salah bantal gitu.
0: Iya, salah bantal.
1: Ya itu biasanya di posisi tidurnya sih biasanya.
0: Dan itu enggak bisa dianggap remeh ya dokter kalau udah tiap
1: hari ya. Iya.
0: Terus apa namanya diobati atau
1: benar.
0: Apa namanya perubah posisi tadi gitu ya dokter.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ini tentunya untuk kita sebenarnya sebelum ke penutup kita di malam hari ini dok, mungkin kalau boleh jujur ini sebenarnya pesan paling penting untuk dokter bagi masyarakat yang hampir setiap hari tidak bisa lepas dari gadget. Tapi sebelumnya kita akan terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung. Nah ini dok, ini kan di masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari gadget. Mungkin pesan yang paling penting karena kita tiap hari ini kan selalu bekerja dengan alat-alat modern seperti ini ya, komputer, laptop dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan gitu dokter kepada masyarakat di hari ini?
1: Ya pada dasarnya itu itu deh, seperti yang saya bilang kan, tubuh manusia itu bukan dibuat untuk diam dalam satu posisi yang sama gitu. Jadi masih sering-sering bergerak, sering-sering berubah posisi, dan nyeri itu tuh muncul bukan karena gadgetnya, tapi karena caranya, karena posturnya yang salah. Makanya sebisa mungkin pada saat kita screen time, entah itu dengan laptop ataupun HP, itu lakukanlah dengan cara yang ergonomik gitu. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran tubuh kita. Balik lagi ke situ, karena jujur kalau dalam praktek itu yang saya temukan usia 20 tahun, 30 tahun udah nyeri leher, nyeri pinggang. Kalau saya gali ceritanya itu ya kebanyakan ya itu, mereka tuh misalnya banyak duduk lama seri, tapi gak pernah peregangan. Terus lehernya juga sering nunduk karena nantap laptop. Nah itu kebanyakan penyebabnya seperti itu.
0: Itu yang 20 tahun aja udah kayak gitu. Apalagi yang udah usia-usia
1: iya, benar. Bahkan lebih... di praktek tuh kadang kita temukan pasien yang lebih tua tuh, tapi mereka gak ada gejala. Gak ada gejala itu ada juga gitu. Mungkin karena aktivitas fisiknya, posturnya bagus gitu.
0: Baik. Nah, kalau dokter sih prakteknya di mana dokter? Bagi masyarakat.
1: Oh, kalau saya di RSUD Depati Baharin, Sungai Liat.
0: Oh, di RSUD Depati Baharin ini ya. Oke. Jadi untuk pendengar mungkin yang mau konsul juga bisa ke situ ya, dokter.
1: Bisa.
0: Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, pukul 20 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dokter, mungkin ada yang disampaikan kembali kepada masyarakat kita agar ini mungkin bisa menjadi pembelajaran hasil dialog kita di malam hari ini, agar sebaiknya mencegah ya daripada mengobati, karena memang di era digital sekarang kita ketahui dari anak kecil ya, ini kadang-kadang udah dikasih gadget sama orang tuanya, apakah itu juga salah dan lain sebagainya begitu dokter?
1: Enggak salah, karena memang sebenarnya zaman saat ini kita tuh memang gak bisa lepas dari gadget gitu. Jadi ya itu tadi, bukan gadgetnya yang kita apa, kita kurangin, tapi tetap waktu paparan screen time juga mesti kita batasin untuk anak-anak terutama ya. Dan untuk orang dewasa yang hobi mainnya scrolling atau gaming berjam-jam itu ya, perhatikan itu postur tubuhnya. Ingat kalau bisa ingat aturan 30-30 nya, jadi 30 menit berhenti dulu istirahat, terus lakukan peregangan selama 30 detik selama sampai 1 menit gitu. Nah terus jangan lupa juga olahraga, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang cukup, karena itu juga akan mempengaruhi ke status kesehatan kita secara umum gitu.
0: Oke, tidur yang cukup pastinya ya.
1: Iya.
0: Minimal 8-7 jam ya dokter ya.
1: Iya, gak minimal sih, sebenarnya 5 jam juga gak masalah asal tidurnya berkualitas gitu. Sebenarnya 4 jam, 5 jam cukup, yang penting tidurnya berkualitas, masuk ke ada istilahnya itu deep sleep gitu. Percuma kalau kita tidurnya 7 jam, 8 jam tapi tiap 1 jam kebangun, tiap 1 jam kebangun. Nah, itu malah jadi yang kita tekankan tuh bukan di durasi tidurnya, tapi di kualitas tidurnya itu.
0: Kualitas tidurnya, bukan durasinya. Baik. Terima kasih dokter ini untuk tentunya juga pengetahuan kita di kesempatan malam hari ini, dan tentunya untuk pendengar juga semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dalam Dokter Menjawab. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan dokter sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, kita lanjut di ruang rindu ya. Kita lanjutkan untuk pendengar yang mau gabung di 0717943001. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mari.
0: Dengan siapa di mana?
1: Om Alek nih.
0: Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, saya lagi di mana nih?
1: Lagi di selatan nih.
0: Oh, Bang Selatan lagi ya?
1: Lagi.
0: Kalau Bang Alek, topik kita malam nih, Bang Alek nih tipe orang yang gak bisa lepas dari gadget atau seharian kadang gak megang gadget?
1: Gak pernah pikir, gak pernah urut, cuma dikerok tapi ya.
0: Enggak, gadget maksudnya handphone.
1: Oh, pernah ada.
0: Tipe yang seharian megang handphone atau enggak gitu?
1: Gue dikerok kayak itu. Gue dikerok.
0: Oh, dikerok aja ya, lah pun ya, Bang. Oke, lah pun. Lagu apa ini, Bang?
1: Lagu dari Cikadi.
0: Apa lagu dia? Apa?
1: Cikadi, senang aja lagu.
0: Apa? Lagu apa?
1: Cikadi, lagu apa ya?
0: No, kacau nih. Dia tahu lagu apa ya?
1: Saling percaya.
0: Saling percaya? Nah. Kita cari loh.
1: Salam minggu di Sumi ya, Pak Irwan, Bang Irwan, Jul Fajar, Maria, sosial ke ayah untuk Gori ya. Masak selalu, hari yang tugas hari saya.
0: Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Alek yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Belakang Bang Alek silakan. Untuk pendengar ya di 0717943001 kita ngobrol tipe-tipenya gitu ya. Kalau kalian tipe yang sering megang HP atau enggak gitu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bu Desumi.
2: Oke, Bang Aristu.
0: Pantunnya.
2: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang. Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Paret Lalang. Boleh gabung sama Bang Adi yang ganteng dan santun.
0: Cakep. Mantap Bu Desumi. Luar biasa. Kalau Bu Desumi ini tipe orang yang seharian megang gadget atau bisa lepas dari gadget seharinya gitu? Mungkin cuma 1 jam, 2 jam. Gak penting-penting amat buka gadget. Atau gimana nih kalau Bu De?
2: Enggak penting-penting banget lah. Kalau ada ngebel kita angkat. Pasien yang di radio kan. Kalau ada pasien nelpon baru ku angkat gitu.
0: Oh, jadi Bu Deni tipe yang apa namanya, main telepon-telepon aja ya, enggak suka chat-chatan lama-lama gitu ya.
2: Enggak, nelpon aja lah.
0: Gitu. Kan biasanya kan ada yang tipe yang suka chatan lama, setengah jam gitu bercecet, enggak ya?
2: Enggak lah Bang Aris. Kan banyak kerjaan di rumah.
0: Asik. Jadi
2: paling minta lagu kan.
0: Kalau mau ngobrol sama Bu De langsung telepon.
2: Aku angkat gitu.
0: Oke, jadi kalau yang mau ngobrol langsung telepon gitu ya.
2: Iya.
0: Baiklah kalau gitu. Mau lagu apa Bu De?
2: Aku mau lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Yang mana Bu De?
2: Tersanjung.
0: Tersanjung ya?
2: Aa.
0: Salam untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Alek, Ibu Korea. Semoga saya selalu. Buat Ambera ya. Buat Niko, Nur Hadi. Buat Bunda Rindu di Ampo ya. Buat Bu Din juga di Pangkal Pinang, Berlin ya. Bang Panji ya di Pasigarem ya. Buat siapa lagi nih? Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Buat Bang Ramadan di Sorong ya. Bang Jais di Riau. Ayu di Maluku. Babang Zulpaiza di Sengir, ya suami di Puput, Mbak Triono di Sri Menanti ya, buat atau Bertin juga, buat Bang apa ini Bang Irwan ya di Air Kantung ya, buat Julia juga di RY, buat Bang Leman di Tanggamus ya, buat siapa lagi atau Aljadi atau Bapak Aljadin ya. Buat atau Dahlan di Bangka Barat, buat Bang Romlan di Muntabak ya. Jangan lupa buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Nek Galau juga ya di Hermes. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Panji ya.
0: Ya.
2: Buat siapa lagi yang satunya lupa aku. Bang Puji ya.
0: Ya.
2: Buat Bang Puji, buat cuma semua lah. dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin.
0: Mantap.
2: Selamat bertugas, selalu jaga kesehatanmu ya.
0: Siap, sama Bude.
2: Keluarga dan anak dan istrimu ya.
0: Siap, Bude.
2: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakap.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakap.
2: Bode Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Mantap, Budeku.
2: Hati-hati ya, sayangku.
0: Siap, Bude.
2: Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bu De. Bu De Sumi yang udah gabung bersama kita ya di malam hari. Belakang Bu De Sumi kita lanjut. Lanjut ya untuk pendengar yang mau gabung lagi silakan di 0717 94301-nya dan 08 11 717 9111 ya. Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Bapak Ragu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Embera, Bang.
0: Embera, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat, Pak. Lagi di mana ini?
3: Di rumah kemarah, berani.
0: Di rumah,
3: oh? Oh.
0: Tak kemana lah?
3: Di mana sakit, deh.
0: Oh, demam terus, oh, jadi, oh.
3: Sakit leher.
0: Sakit leher, ngapain tak gabung men sakit leher tadi, loh? Kira pacak gak gabung?
3: Halo, Bang, jawab.
0: Hah?
3: Halo, jawab, ah. Adil, terlain lah, adil, dokter, ah. Dokter, adil, adiknya tahu aku. Wah, berat, ah.
0: Oh, gabung, saya nanya, dokter, ya, ini.
3: Lagi,
0: hah?
3: Lagi, adil, ah.
0: Cuman, nih?
3: Lagi, adil, ah.
0: Pagi, be.
3: Ah, hari.
0: Tak tahu tapi kapan?
3: Oh, lapun lah.
0: Oh, lapun. Kalau Embera nih, orang yang selalu pegang gadget seharian atau orang yang bisa lepas gadget gitu ya?
3: Bang,
0: ada orang ngebel baru nang apa?
3: Oh.
0: Mau nyem tuh.
3: Oh. Lah.
0: Mau pacak jadi ya?
3: Pacak lah.
0: Jadi kan ini main telepon lah ibaratnya Embera.
3: Oh, cuma buat email lah.
0: Tak suwa WA WA alami macam tu.
3: Tak.
0: Oh, tak suwa.
3: Tak.
0: Ngape?
3: Tak.
0: Tak ada hobi yo.
3: Oh.
0: Oh, lapun. Embera. Nak lagu apa jadi ni?
3: Lagu. Ya.
0: Ungu
3: lah.
0: Ungu ya?
3: Ah.
0: Yang mana ya ungunya nih? Ungu yang mana yang ungu?
3: Siapa dong rasaku lah.
0: Apa ya?
3: Pasing lah.
0: Pasing lah?
3: Oh, ungu lah, di ungu.
0: Ungu?
3: Oh.
0: Ungu kok? Pasing kok tapi kok?
3: Hah?
0: Salam kayak siapa ini?
3: Salam buat... Kuali Omarek, Bang Sultan, Omlan, Bang Dur, Adon, Buah Hamid, Lidil, Buah Sati Sempan, Lidlin, Pindah Sumi tadi, Alang, Buah Nuradi, Rakut, Buah Panji, Buah Ayu Lampoi, Lembe, Siara, Kampung, Nur, Batia, Kebenang, Pemiru,
0: ya,
3: Pustam, buat dia, buat Agni, Melati, Pak Sidarwas, Pak Indampoy, Indra Imbis, buat Mamako, buat Baris, ini pulang gak? Nah.
0: Oke, itu baik ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Embera ya di belakangnya Embera kita terima ada Pak Puji ya di Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
4: Bung Haris.
0: Iya, gimana kabar Pak Puji?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
4: Semoga Bung Haris juga begitu harapannya.
0: Iya. Nah, kalau Pak Puji gimana? Tipe yang seharian nggak bisa lepas gadget atau seharian yang kadang-kadang gadget aja jarang dipegang gitu?
4: Nengok waktu lah. Kalau pas jam kerja itu nggak lepas memang. Kalau pas jam kerja, hari kerja maksudnya.
0: Hari kerja ya.
4: Kalau pas hari kerja, tapi kalau pas weekend, tuh kata orang tuh me time.
0: Iya.
4: Kalau lah masuk di kandang ayam, lah lupa pokoknya.
0: Masuk kandang ayam.
4: Asal masuk kandang ayam lah lupa ke HP.
0: Melihara.
4: Lalu ngobrol ke ayam.
0: Ayam apa ya jadi Pak Puji nih?
4: Ayam rawang sih.
0: Oh, bukan ayam petelor?
4: Ayam rawang itu aku bikin tipe petelor, jual di OC.
0: Cuman itu cara buat jadi tipe petelor, Mbak Puji.
4: Tinggal anak bayi. Kalau ayam rawang ini kan kita bikin satu koloni. Kalau ku kan karena jual di OC, bikin satu koloni. Koloni itu isinya 1:5, 1 jantan 5 betina. Nah, makanan tuh diberikan kosen aneh. Apa namanya tuh? Tipe petelur, bukan tipe berdaging. Kalau tipe berdagingnya dia umur 2 bulan 3 bulan jual, nah itu tipe berdaging. Nah, kalau dia tipe petelur ini kita pelihara, suruh dia bertelur. Kalau ayam rawan ini kan hanya 10% kepengen ngerem atau itu pun tidak sempurna. Jadi dia bertelur. Nah, seminggu sekali masuk ke mesin tetas, kayak gitu.
0: Ilmu nih, mantep nih. Soal ku nih, jujur bayi tengah nyari bibit ayam petelok karena baru beli kandang baterai.
4: tapi
0: tidak cocok inde ayam rawang ditaruh kandang baterai, pak.
4: Kalau yang untuk kandang baterai ini tipe tuh banyak sih, tipe petelur
0: Elba
4: misalnya. Apa tipe petelur ano? Tipe petelur kampung.
0: Kup Elba biasa kan?
4: Aku Elba deh.
0: Waduh.
4: Elba juga deh. Ade. Terus ano nih? Elba. Oh, kalau yang tadi kalau salah Bung Haris kok yang seputar Bangka doang.
0: Itulah aku nyari, belum dapat lah Elba tuh di sungai liat.
4: Lah aku tunjuk tuh kawan tuh.
0: Bapak yang mandi aku tadi kok.
4: Yang aku kirim mana?
0: Labis kata dia, degi barang.
4: Anak nih menanak sih lah, ya aku bisa bantu lah kalau cuman cari kan. Kalau yang anak nih, nah kalau yang tipe bisa pakai kandang baterai, Elba bisa. Elba itu, dia lebih irit pakan dan model telur. Itu bisa anak nih, bisa dibuat ayam tipe ayam apa nih? Telur kampung. Dan pakan dia hanya 70 gram per hari.
0: Wow.
4: Dibanding dengan ayam rawang. Ayam rawang itu butuh rata-rata tuh 100 gram. Nah, kalau nak bikin telok tuh agak besar, bisa juga Elba dikawin dengan merawang, itu jadinya maron.
0: Oh, maron, mantap.
4: Nah, itu telok agak besar-besar. Jadi ya, alhamdulillah. Kune lah sekian tahun lah.
0: Lapakem nian berarti ya.
4: Memang mau kepelajari, makanya sekali anak ini kaya nih Bung Haris nih.
0: Cepat
4: langsung kuat no.
0: Ini Pak Payun
4: ya, nih.
0: Pak Puji rupe Facebook nih oleh. Baru ningok foto. Oke lah, pada info. Makasih banyak info nih.
4: Gampang lah. Kita kontak-kontak lagi di belakang.
0: Oke lah, pada. Tuh bayi yuk, jadi yuk lebih orang yang kalau lah sibuk di halaman lah, lupa lah gadget, pak.
4: Memang nganok nih, jadi ku juga punya nok, sering ku kasih tahu dengan wargaku ya, terutama ibu-ibu yang sering memberikan gadget kepada anak yang di dalam artian masih dalam pengawasan, anak-anak yang belum sekolah lah dikasihkan gadget, yang aku kasih tahu, kita edukasi bahwa itu tidak, bahkan apa ya, tidak boleh lah kayak gitu. Nah, dan aku di rumah juga aku pakai aku kasih gadget di rumah dengan catatan itu tadi, digunakan untuk keperluan. Silakan main game yang di rumah, silakan main game, tapi juga gunakan untuk anunya. Jadi aku punya prinsip, jadikan gadget itu hal yang bermanfaat. Kayak gitu. Jadi contoh aku belajar ayam tuh banyak dari gadget.
0: Iya.
4: Dari anu juga, dari YouTube, dari anu nenek. Nah, akhirnya dengan dengan YouTube ku kenal dengan orang-orang di luaran. Nah, cerita tentang ayam, cerita tentang anu apapun itu. Nah, jadi tapi di saat ku anu itu tadi ku bilang jadi kita kurangin tayang mate, tayang anu nih. Nah, kalau kita sering main gadget tuh dua mate yang rusak, Bung Haris.
0: Iya, benar.
4: Pertama mate ya yang mate benar dalam artian, terus yang kedua mata pencaharian. Kalau ku iyalah kita beli kota. beli kota terus rusak mata pencaharian.
0: Jadi tergantung pemanfaatan lah, Pak.
4: Iya, kita gunakan seanu benar, sebagus mungkin lah ya. Sebagus mungkin dan jadikan hal itu yang bermanfaat ya. Baik itu ya, mohon maaf ya, bagi kita dan dunia akhirat juga. Bagaimana cara ya?
0: Benar.
4: Nah, itu gunakan gadget. Jadi pas kalau pas anunya jadi untuk refresh otak. Nah, jadi kita perlu penyegaran otak. Handphone itu butuh. Gadget itu butuh. Bahkan kalau dulu zaman masih bujang, lebih baik lupa dompet daripada lupa handphone. Zaman dulu, bener. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Kadang-kadang kalau kita lagi anu kan, lagi agak anu, apalagi masuk ke daerah yang enggak bersinyal, enggak koneksinya, udah tinggal bayi. Daripada HP rusak lah segala macam karena harus anu nah, itu.
0: Baik. Jadi tergantung kita bijak menggunakan inti, Pak. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa, pembelajaran ya untuk kita semua. Jadi kalau nak nyari ilmu ya bisa manfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
4: Itu tadi diniatkan, Bun.
0: Diniatkan.
4: Diniatkan.
0: Oke.
4: Diniatkan bahwa gadget ini memberikan manfaat yang besar bagi kita. Insya Allah dia akan jadi manfaat, bermanfaat bagi kita.
0: Luar biasa.
4: Gitu.
0: Baik, Pak. Nah, lagu apa ini jadi Pak Puji malam ini?
4: Angikut.
0: Angikut yo.
4: Kubailah.
0: Kumile bae ponok ke Pak Buji yo. Salam ke sampe ni, salam-salam ke semua.
4: Salam rap abu lah. Yo, tanpa terkecuali yang lah menyalami, terima kasih ya. Yang akan datang juga diucapkan terima kasih. Jadi untuk yang nyiar pasti ya, yang nyiar sehat, sukses selalu. Amin. Terus RRI ya, kelidera tetap di udara, dan pendengar RRI seluruhnya se-Indonesia nih, atau dimanapun berada ya, sehat dan sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Itulah kita nih. Jadi memang betul lah kita saling berinformasi. Terserah sih orang anak ngomong ku ape, tapi memang hidupku untuk ya saling berbagi lah.
0: Benar.
4: Tahu dikit, bagi dikit, ya gitu.
0: Berbagi ilmu kita, benar.
4: Iya, tidak ada maksud menggurui, ya, karena setuju, lebih banyak setuju, guru. Kayak gitu.
0: Karena baru tahu juga akhirnya dapat ilmu juga supaya Pak Puji rupanya di Facebook ya. Oke lah, Bun. Makasih nih Pak Puji ya.
4: Oke,
0: sukses siap. Selalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Pak Puji yang sudah bergabung kok, luar biasa. Rupa Pak Puji ini ternak ayam juga dan lain sebagainya. Jadi berbagi ilmu ya di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semua yang sedang mendengarkan. Silakan di belakangnya untuk pendengar yang mau gabung ya, kita buka lagi di 0717 94301, dan juga di 0811 717 9111. Jadi tadi ngobrol ayam ya, karena memang kita lagi cari ayam. Baik, untuk pendengar di belakangnya. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan, ini yang miss call barusan. Mungkin kendala sinyal atau apa itu ya. Silakan lagi untuk Anda pendengar dicoba di malam hari ini. Tadinya kita masih ngobrolin seputar kalian tipe orang yang bisa lepas gadget atau enggak gitu dalam kesehariannya. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan siapa di mana?
5: Viola di Makassar.
0: Viola. Uh-huh. Oh, Viola ini mirip Ayu ya suaranya di Makassar ya. Makasih. Iya. Gimana kabar Viola?
5: Suaranya beda loh.
0: Beda ya. Mirip-mirip aja sih.
5: Gitu kah?
0: Iya. Wah, ini kalau bahasa Makassar gimana biasanya? Apa kabar?
5: Apa kabar?
0: Oh, iya. Gimana
5: sih?
0: Wis keren. Cantik-cantik ya kalau Makassar ini ya.
5: Dia bukan orang sini sih, kerja di sini doang.
0: Iya, benar. Tapi kalau Viola gimana? Tipe orang yang bisa lepas dari gadget seharian atau enggak gitu?
5: Bisa lepas karena Via kerja pagi sampai sore tapi depan laptop. Cuman kalau gadget Via enggak pergunain di pagi sampai sore karena memang fokus. Kalau malam kadang cuma ngeliat, Via enggak terlalu.
0: Oh gitu. Jadi ibaratnya apa namanya, kalau gadget itu enggak terlalu menggunakan lah ya.
5: Menggunakan juga tetapi enggak yang sering-sering pantau medsos lah, IG lah, Facebook, enggak jarang banget ya.
0: Oh iya, tapi kalau kamu tipe orang yang lebih suka langsung telepon atau chat-chatan biasanya?
5: Langsung telepon, iya sih. Kalau via paling urusan kerja kalau langsung telepon gitu. Kalau sama yang pribadi, maybe ya. Lihat, senangnya yang telepon. Tapi chat juga sih biasanya. Cuman kalau itu sih biasanya malam aja.
0: Oh, chat-chatan cuma malam.
5: Chat-chatan biasanya malam.
0: Tapi menjelang malam itu kalau cecetan lebih ke baper biasanya.
5: Enggak lah, sama.
0: Enggak ya. Oh iya. Oke lah kalau. Mau lagu apa jadi Viola ini?
5: Mohon maaf, tahun berapa ya?
0: Ya, 80-90-an.
5: Kalau jadul apa ya, Yogyakarta deh.
0: Gimana?
5: Lagu jadul nggak sih tuh?
0: Apa tuh judulnya?
5: Yogyakarta.
0: Oh iya, Yogyakarta. Oke. Yogyakarta ya. Salamnya untuk siapa nih?
5: Saya hanya buat aja deh yang lagi monitor tanpa terkecuali. Mohon maaf dengan abang.
0: Bang Haris malam hari ini.
5: Oh iya Bang Haris, selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Viola di Makassar ya, yang udah bergabung di kesempatan malam hari ini. Tentunya di belakangnya Viola. Silakan ya untuk pendengar, tadi ada Viola luar biasa. Kalau Viola seharian cuma depan laptop ya, gunain gadgetnya kalau malam hari doang gitu ya. Kalau pendengar gimana yang lain ya? Apa sama kayak Viola atau enggak? Ya karena memang gadget ini kan kebutuhan kita juga sehari-hari ya. Kadang kalau lupa bawa kayak gimana gitu galaunya ya. Kalau lupa bawa gadget karena dipegang terus ya. Apalagi kalau ketinggalan di rumah, waduh itu makin galau kayaknya ya. Silakan untuk pendengar, kita masih menantikan kebersamaannya di 0717943001, WhatsApp juga ya di 0811717911. Tentunya kita masih ngobrolin penggunaan gadget sehari-hari ya, untuk kalian tuh gimana ya? Sebenarnya kalau ngomongin gadget itu ada batasan-batasan waktunya ya untuk pendengar ya. Ini juga disarankan supaya kita juga nggak terlalu ya kayak tadi yang disampaikan dokter menjawab ya, leher pegel dan lain sebagainya. Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Halo.
6: Malam juga, Bang Hari.
0: Iya, malam nih, Akang Irwan. Oh, Pak Ahmad Irwan maksudnya ini. Pak Irwan ya. Pak Irwan naik kantung, apa kabarnya nih?
6: Sehat, Bang.
0: Sehat ya, luar biasa Pak Irwan.
6: Kok sepi malam nih, Bang?
0: Gimana?
6: Sepi malam nih, kok nggak rebutan gitu loh, nelfon?
0: Nggak tahu malam ini, tapi udah 6 penelpon ya. Sama Pak ini, sama Pak siapa? Pak Irwan.
6: Saya kan nunggu orang dulu.
0: Oh, nunggu orang dulu, iya biasanya ya.
6: Benar gitu ya kan. Biasanya Bang Aris tuh nggak sempat loh. Baru ngomong sepatah masuk, sepatah masuk.
0: Ya nggak tahu ya, tergantung pendengarnya juga ya. Mungkin lagi mau gabung, gabung, lagi enggak gitu kan. Tapi kalau Pak Irwan gimana ngomongin gadget ini ya? Biasanya kalau gadget lebih bisa melepas dari gadget atau seharian enggak gitu?
6: Iya, kalau tidur lepas, Bang.
0: Kalau tidur lepas ya.
6: Lepas. Iya. Tapi di on, Bang, sampai pagi itu di on ya. Mau tidur ya tidur. Tetapi kembali kata Pak Puji tadi ya, bahwa yang seperti ini kan ada ilmunya juga, Bang.
0: Iya.
6: Ada pembelajaran, edukasi katanya tadi ya kan. Misalnya Bang Aris mau piara ayam, tinggal buka kan jadi bisa.
0: Gitu. Benar. Memang saya lagi buka ayam terus berapa waktu ini.
6: Iya. Asal jangan ayam ngakak aja, Bang. Iya.
0: Ada ya.
6: Ada kan, ketawa itu kadang dia ngakak. Nanti Bang Aris malam-malam kaget dia ngakak.
0: Waduh, kacau kalau ayam ngakak ya. Tapi kalau Pak Irwan, biasanya penggunaan gadget untuk apa lebihnya gitu ya? Apa buka scroll medsos atau apa kebutuhannya?
6: Iya, saya kan kadang-kadang kita orang di swasta nggak ada pekerjaan yang tetap ya. Tapi pekerjaan kita itu adanya di handphone, Bang.
0: Oh, di handphone.
6: Ada di handphone, maksudnya begini. Misalnya kita jarak jauh, katakanlah di Belitung, di Mentok, ya. Sementara kita ada kerjaan sedikit, maka data-data itu kan masuk di situ, Bang. Iya kan, nggak perlu kita ke Belitung, nggak perlu kita ke Mentok, kan? Datanya dikirim. Nah, dari kirim itu kita teruskan di sini, gitu, Bang. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian, kalau Bang Aris tadi suka ayam, pasti nyarinya di situ. Saya suka bunga, cari juga di situ, ya kan? Jadi ada manfaat juga di sini. Tetapi kalau lagi off, kita lagi kerja dan semuanya, ya off juga, Bang.
0: Iya.
6: Gak harus dipegang prototi.
0: Biasanya kan ada yang kebiasaan tidur malam di sampingnya sampai ketiduran, kena kepala ketiduran gitu. Kan ada juga tuh yang kayak gitu tuh.
6: Iya, artinya dia ditaruh di situ kan, artinya dia on terus tuh. Kalau ada yang telpon, dia kedengeran gitu, Bang. Nah,
0: sampai ke alam mimpi ya.
6: Jadi singkatnya seperti itu kalau saya ya. Jadi bukan berarti dipegang terus.
0: Iya.
6: Misalnya kita di belakang, biarin aja, nanti kalau ada panggilan kan kedengeran juga, Bang.
0: Benar.
6: Kedengeran juga pasti. Iya. Ya. Tapi penting menurut saya ya. Penting itu dalam arti kita yang mengatur waktunya sesuai keperluan gitu.
0: Oke.
6: Kalau senangnya telepon, Bang, to the point gitu. Ketimbang chatting-chatting.
0: Benar. Oh, enggak hobi chatting-chattingan lah ya.
6: Enggak hobi, Bang, males ngetiknya, Bang.
0: Oke, kita doain juga ya untuk Pak Ahmad Irwan sama Bang Zulfaizar ini yang baru sembuh dari sakit ya, mudah-mudahan cepat sehat. Kalau Pak Ahmad Irwan terakhir suaranya agak-agak hilang gitu ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
6: Iya, sakit kita doain sama-sama lah, Bang ya. Kalau saya kan bukan Kang Irwan.
0: Iya, Pak Irwan ya.
6: Iya, betul, Bang. Dipanggil Mas nggak cocok, Bang.
0: Nggak cocok, jadi Pak aja ya.
6: Pak aja boleh.
0: Mau lagu apa nih, Pak Irwan?
6: Lawas ya, Bang. Saya mau lagu mancanegara lawas kali ini, Bang.
0: Apa itu?
6: Ada grup Abah dulu, Bang. Ada kan Abah?
0: Iya, Abah.
6: Judulnya The Winner Take It All.
0: The Winner ya.
6: The Winner Take It All.
0: Oke, ada.
6: Slow juga nih, enggak keras kok.
0: Keras juga enggak apa-apa nih. Abah ya.
6: Abah.
0: Salam untuk siapa nih?
6: Salamnya tadi buat siapa ya? Bude Sumi. Bude ini tante sebenarnya, Bang ya.
0: Oh, tante ya.
6: Kalau Indonesia iya. Kan bude kalau orang Jawa itu maksudnya itu tante gitu. Jadi kita panggil tante enggak enak juga orang manggilnya bude ya.
0: Tante Sumi dong.
6: Iya, buat Embera juga tadi ya. Bang Alek udah masuk ya.
0: Iya, Bang Alek udah.
6: Bang Alek, Embera.
0: Bang Zul tadi udah gabung di Dokter Menjawab, dia konsultasi.
6: Iya, saya monitor, cuma saya gak ada yang mau ditanyain karena saya sehat gitu. Oh. Iya, Bang Zul juga, Bang Ani juga ya. Ya untuk semua lah Bang, kebetulan ada telepon masuk juga ini Bang.
0: Oke. Ya, Bang, ya. Yuk, makasih ya.
6: Salam buat semua ya, terima kasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Ahmad Irwan ya. Pak Irwan maksudnya, Pak Ahmad Irwan lagi ya. Pak Irwan di Air Kantung yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ternyata untuk pendengar, kita lanjutkan kembali ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tadi lagunya kita siapin jadi untuk Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan di Air Kantung untuk malam hari ini. Tadinya untuk pendengar juga yang mau gabung lagi lanjut ya, kita masih ngobrol-ngobrol. Tadi udah ada Viola. Wah, Viola ini udah lama banget gak gabung, ternyata sekali gabung ya masih kayak dulu juga suaranya pastinya ya. Untuk pendengar di belakangnya, kita sebelum terima kembali, jadi kalau ngomongin penggunaan gadget itu ada waktu-waktunya ya pendengar. Informasinya itu berdasarkan berbagai sumber ya. Ini kalau gadget itu kita gunakan bisa untuk aktivitas produktif ya, tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita. Jadi batasan waktu ideal untuk screen time-nya, kalau untuk anak di bawah 2 tahun ya mungkin hindari ya paparan layar sama sekali. Jadi jangan dikasih ya pendengarnya, kalau masih umur-umur di bawah 2 tahun. Kemudian kalau anak usia 2 sampai dengan 5 tahun ini maksimalnya itu 1 jam per hari ya. Jadi ada waktu-waktunya. Untuk anak usia 2 sampai dengan 5 tahun, 1 jam per hari dengan pendampingan orang tua. Jadi jangan sampai enggak didampingin. Kalau enggak didampingin bahaya ya. Jadi kita tahu apa yang dibukanya gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih apa yang dibuka-buka sama anak kita. Kemudian untuk anak usia 6 tahun ke atas ya, atau dewasa dan dewasa. Nah ini kalau seperti ini, terapkan pembatasan yang konsisten ya, hindari penggunaan berlebihan hingga mengabaikan tanggung jawab. Jadi untuk pendengar nih, jangan dianggap remeh ya kalau untuk penggunaan-penggunaan gadget itu. Tentunya juga harus ada waktu-waktunya ya, supaya kita juga tetap sehat. Kita dapat ilmu dari media sosial, tapi kita juga tetap sehat ya. Jangan sampai kita screen time nggak udah berjam-jam ya, sampai lagi tiduran, sampai jam tidur masih megang, sampai kelempar HP-nya ya saking ngantuknya. Nah itu udah kebablasan ya. Karena kita yang mengatur diri kita sendiri, yang disampaikan Pak Puji tadi ya. Kita bacain dulu di WhatsApp, sudah ada bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, ini dari Dian ya. Selamat malam Bang Rismam juga, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih gunain gadget untuk kebutuhan main Facebook aja sih Bang, gak kemana-mana. Terus buka WhatsApp ya, palingan ngobrol-ngobrol dikit bareng kawan. Selebihnya sih jarang. Itu aja sih ya. Lagunya dari miliknya Dewa 19, Kangen, buat abangnya selamat bertugas. Oke, terima kasih ya Dian di Sungai Liat. Di belakangnya kita lanjut ya, ada Bung Panji di Pasgar. Bung Panji Pasgar nih yang sudah bergabung ya.

0: Ya ini Ruang Rindu. Assalamualaikum Pak Aris, waalaikumsalam. Selamat malam. Bisa lepas terkadang apa nih? Terkadang kalanya Bang gubahanku apa nih? Oke, nanti kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, kiapa kabar Bung Jante? Lama tak bergabung nih Bung Jante.
1: Tak bergabung aku.
0: Iya, kemana aja Bung Jante?
1: Hah? Bang Aris.
0: Iya.
1: Langsung telepon aku. Dengar lihat radio enggak?
0: Gimana?
1: Langsung telepon aku dengar lihat radio.
0: Oh, lain. Radio
1: tak dapat.
0: Hilang lah, hilang sinyalnya di Belitung. Pantaslah di Belitung biasa rajin gabung ya. Jadi langsung telepon sekarang ya.
1: Oh, lalu di telan bumi.
0: Oh, itu. Kalau Bang
1: sangat kangen banget oh dengan penyiar.
0: Iya, lah lama nih Bang Jante nih. Manalah kataku.
1: Bang menjadi hidupan hati aku lah kalau penyiar-penyiar di peraturan kali bagi dengan Bung Haris.
0: Iya, kataku mana Bung Jante nih lah lama enggak gabung ya.
1: Itulah deh enggak dapat
0: yang. Oh, enggak dapat lagi. Pantas Ria di Tanjung biasanya ya. Iya. Nah, kalau Bang Jante nih. Tema kita malam nih ngobrol kalau gadget atau handphone dan lain-lain, kalau Bang Jante nih tipe orang yang enggak bisa lepas dengan gadget atau enggak pernah megang gadget seharian atau jarang gitu.
1: Oh, jarang aku kalau penting-penting, Bar.
0: Yang penting-penting aja ya.
1: Penting orang telepon. Aku enggak pernah jadi apa? Istilah tuh main-mainan enggak. Cuma yang penting-penting aja lah.
0: Jadi kalau Bung Jante lebih banyak main telepon langsung gitu, telepon panggilan.
1: Ah, main telepon langsung lah.
0: Jarang bercet-cet itu ya.
1: Apanya dengan Bung Haris?
0: Aduh. Mantap. Lagi musim apa Belitung nih? Belitung Timur.
1: Hah?
0: Lagi musim apa Belitung?
1: Musim
0: durian.
1: Oh, enggak ada. Oh. Enggak ada, Boy.
0: Lagi dak musim apa lah ya?
1: Hari ini sih hujan deras mula banget over
0: sih. Sama lah di cuma lihat hujan.
1: Jam berapa? Dari 12:30 tadi. Aku masih di masjid Boris hujan tadi.
0: Iya pas soal Jumat ya. Benar.
1: Habis warna dengan guntur-guntur itu.
0: Ngeri kilat di Belitung ya.
1: Guntur menggigit-gigar Boris.
0: Tapi lah sehat Bung Nyente ya.
1: Belum
0: masih tahap proses.
1: Itu pengaruh baris aku operasi kemarin. Kan kiri saya pertama kanan dan di kiri yang kiri yang parah deh. Pengaruhnya pinggang lemas ini.
0: Pinggang lemas.
1: Iya,
0: mudah-mudahan.
1: Gimana ya kalau aku tuh sedikit sakit sehat banyak. Lebih dari senyum tetap tertawa.
0: Iya, ini suara Bang Jante nih bahagia selalu suaranya.
1: Apa lagu
0: apa nih? Iya, nak lagu apa?
1: Lagu teringat selalu dengan Bang Haris.
0: Iya. Dari siapa tuh?
1: Selalu dari Teti Kadi, Haris.
0: Teringat selalu ya?
1: Dari Teti Kadi.
0: Oke, kita cari. Salam untuk siapa?
1: Salam tertamu untuk Bang Haris Sukarga, untuk sehat selalu Bang Haris.
0: Amin.
1: Semangat Bang Haris. Dan juga untuk penyiar-penyiar lain tetap semangat, tetap ceria juga. Dan juga halo Bu Zul Faizar. Selamat malam. Bang Ramadan juga selamat malam. Julia. Jadi RW itu?
0: Iya, yeah, Julia.
1: Nah, Julia itu ada dia pacar kan? Nikah ya?
0: Enggak, dia dekat aja kayaknya ya. Sama Putra Sambas sering gabung juga Putra Sambas ya malam tumben malam nih belum
1: Mbak Widya juga di RW dan juga Bu Ritomi dan juga
0: ya.
1: Bu apa tuh Bu Kori Bu Alek kan dan juga Maria Ayu di mana tuh di lupa di Maluku Ayu
0: dah. Iya Ayu dan di Maluku.
1: Iya juga selamat malam ya dan juga Bu Reman juga. Dan juga Bu Kang Erwan di Bandung, selamat malam. Untuk semua penyiar sehat selalu lah, untuk dua pendengar sehat selalu. Kalau penyiar sehat tetap siaran, kalau pendengar sehat tetap akan bergabung dengan Bung Haris. Terima kasih Bu Haris.
0: Makasih.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante ya, yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Bung Jante, udah lama dah gabung, ternyata hilang sinyal katanya di sana ya, Pro 1 Belitungnya. Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ya bisa di segera diperbaiki juga ya untuk pendengar, karena memang di Belitung kemarin tersambar petir ya pemancarnya.

Oke, kita lanjut tadi bacain ya WA dari Bung Panji. Bung Panji nih di Bung Panji Pasgar tadi, mana ya WA-nya? Kita bacain dulu ya. Malam Bro Persada, selamat apa nih? Selamat malam, bisa lepas terkadang kala bang, gubahanku, makasih. Apa nih lagunya gubahanku ya? Salam Bude Sumi, Bang Irwan kan air kantung ya, kemudian Mbak Ria, kemudian Mbak Viola Makassar, Bang Niko, Bang Yul. Moga lekas sembuh ya, Embera, Pak Puji, Mbak Julia, Wis, Bu Kori. Kemudian juga ada Bang Alek, Mama Hesti.

Oke, nanti kita lanjut ya untuk pendengar. Nanti kita siapin dulu nih lagu-lagu yang udah di request ya. Tadi ada Bung Panji, tapi ini kita puterin dulu ya lagu-lagunya yang udah di request dari miliknya Candi Viquera ya, Saling Percaya. Nah, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Oke, kita lanjut lagi setelah kita puterin lagu-lagu yang udah di request ya. Di malam hari pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu ya, ada kurang lebih 5 lagu yang udah ada request belum kita puterin. Silakan untuk pendengar yang mau gabung lagi lanjut ya di 0717943301. Masih cukup panjang 40 menit ke depan di ruang rindunya. Tadi udah yang gabung juga ya bareng kita di ruang rindunya. Ada beberapa pendengar kita, ternyata pendengar di malam hari ini yang sudah gabung ya. Tadi ada Bung Alek, Bu Desumi, Bung Ember, Mbak Embera, Bang Embera lagi. Pak Puji Dedyang, ya ada Viola di Makassar, Pak Irwan Ekantung dan Bung Jante yang lama udah gabung tadi ya. Silakan ya untuk pendengar, kita bacain aja WhatsApp-nya dulu kalau gitu ya. Dari Gia di Sungai Liat. Assalamualaikum juga. Kalau aku sih gak bisa lepas sih bang, kadang-kadang seharian itu scroll medsos. Karena aku orangnya kepo ya, medsos, buka TikTok, buka Instagram. Dua itu aja sih ya, kadang lainnya chat-chatan aja sama teman-teman. Request lagunya dari Astrid Sarang Hamnida. Buat abangnya, selamat bertugas saja. Terima kasih.

Nah, ngomongin tentang ini ya, penggunaan gadget tadi. Jadi untuk pendengar, bila tidak bisa ditangani secara mandiri ketika kita udah kecanduan gadget dan penderitanya sudah kewalahan gini, udah terlalu gadget terus kecanduan gitu ya, ini perlu diatasi biasanya dengan bantuan terapi psikologis ya. Misalnya itu terapi perilaku kognitif ya. Terapi perilaku kognitif akan membantu pasien mengenali kondisi yang memicu dirinya untuk terus menggunakan gadget ya. Jadi setelah mengenali pemicunya, pasien akan dibantu untuk beralih ke aktivitas yang lebih positif daripada menggunakan gadget. Jadi gitu ya pendengar, mudah-mudahan gak ada yang kecanduan gadget lah ya. Mudah-mudahan masih normal-normal aja pemakaiannya. Dan untuk Anda dimanapun berada, kita akan lanjut ya lagu-lagu yang udah di request di malam hari ini. Tentunya untuk Anda kita putarkan langsung dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya. Kali ini kita akan hadirkan dari miliknya Marcel Mendendam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, ini gak ada suaranya ya. Halo. Udah nyambung nih, halo. Halo. Waduh, silakan dicoba lagi ya untuk pendengar ya. Ini udah nyambung tapi suaranya gak ada, kayaknya sinyal ya. Nah, untuk pendengar tadi udah ada beberapa lagu-lagu yang Anda request, sudah kita puterin ya. Ada Marcel ya, Yogyakarta, Abba tadi ya. Halo, malam.
1: Halo, ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Bandung.
0: Oh, Kang Ahmad Irwan. Udah agak sehat suaranya nih.
1: Ya, hasilnya kurang begitu bagus kayaknya ya.
0: Iya, tapi suara Kang Ahmad Irwan udah sehatan nih suaranya nih.
1: Ya, 90%-an lah.
0: Alhamdulillah ya. Gitu kan. Nah, kalau Kang Ahmad Irwan ini ngomongin apa namanya gadget ya. Tipe orang yang seharian megang gadget atau yang jarang gitu.
1: Kalau saya tergantung diperlukan, karena saya megang gadget juga hal yang penting, bukan buka di paling juga kalau lihat informasi, lihat YouTube atau apapun, terutama kan juga digital gitu.
0: Tapi kebutuhannya lebih banyak ini ya, medsos ya.
1: Iya, kebutuhannya kan saya medsos, terutama informasi itu, informasi bukan mengenai berita hoax, bukan berita yang akurat aja gitu kan. Ya, salah satu contoh kan saya menggunakan RRI itu, terutama di ini sudah lihat kan, kalau lebih banyak menggunakan dari radio FM nasional ya ketimbang digital. Kenapa demikian? Itu lebih kayaknya lebih mudah kan begini. Kalau misalkan sekarang RRI FM nasional kan di sana lihat umpamanya Pro 1, Pro 2, Pro 4. Kalau ke Pro 1 tinggal klik Pro 1, kalau ke Pro 2, kalau digital kan harus dikembalikan lagi masuk ke Pro 4, kalau mau ke Pro 4 gitu.
0: Iya.
1: Lebih simpel.
0: Simpel ya.
1: Iya, soalnya memang itu tercampur dari swasta Indonesia, cuma di sana kan khusus RRI ada RRI. Semuanya itulah. Ini sekarang lebih maksudnya memang sama sih, digital juga bagus, juga bagus, cuman lebih enak menggunakan online gitu kan. Jadi di sini kan mudahnya gitu, tinggal terjadi pas satu tinggal klik, jadi nggak usah dikembalikan lagi. Cuman kelebihannya kalau di digital bisa lihat langsung apa itu langsung lagi siaran kelihatan
0: gitu kan. Oh gitu.
1: Cuman beda, benang makan kuota juga lebih boros kan gitu. Tapi kalau dibanding-banding Bang Haris ya, lebih ekonomis menggunakan radio online ketimbang digital, agak sedikit beda dikit
0: ya. Oke. Baik, mau lagu apa nih Kang Ahmad Irwan?
1: Tahun berapa?
0: Ya biasa lah, kayak biasa-biasanya.
1: Ya kalau
0: nostalgia boleh.
1: Ke belakang ya, Ebit ada lah.
0: Ebit yang mana ya?
1: Coba kita renungkan.
0: Oh, coba kita renungkan. Terangkanlah, gitu ya lagunya. Salam untuk siapa nih?
1: Salam sana. Ya, saya masih kondisi dalam kurang belum stabil ya, kondisi saya salamnya buat yang biasa ikut setia di antara ada Paleman di Tengah Bus Lampung, ada Pak Ramadan, ada Bang Yulpa Ijar, ada juga Bang Jante, Bang Ramlan, ada juga Bang Niko, Bang Irwan, Bang Alek bukan, dan ada juga Baria, Bayulia, Bude Sumi ada juga buat moga Baria juga terbaik ya, Bayulia itu kan, dan juga buat Embera atau dan buat semuanya aja ya Bang Haris ya, aja dulu sementara ya, karena saya dalam keadaan pemulihan harus pas jaga dulu, jadi makanan juga belum sekarang masih belum masalah makan, salah enggak, jadi atur dulu rokok, kopi sebentar dihentikan dulu.
0: Ya, yuk, makasih nih Kang Ahmad Irwan ya, sudah bergabung dari Bandung Timur ya, Kang Ahmad Irwan. Belakangnya Kang Ahmad Irwan ya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya, di 0717943001 dan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kita akhiri aja ya kebersamaannya dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia dan bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi nanti dengan Ruang Rindu edisi selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di malam hari, baik line telepon maupun juga pesan WhatsApp. Selepas ini kita akan lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu peneman istirahat malam untuk Anda di edisi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Langsung aja kita hadirkan dari lagu-lagu yang Anda request di Ruang Rindu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, masih di lagu-lagu malam pilihan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya kami akan hadirkan kembali hingga usai ini pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemuan istirahat malam Anda di hari ini. Nah, pendengar, kita masih hadirkan kembali kali ini dari miliknya Leodra. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

dan selamat beristirahat tentunya di malam hari ini. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami kerabat kerja bertugas di Bangka Belitung malam hari ini. Saya Abdurrahman Haris dan juga rekan operator kita di Sungai Diat ya, dan juga pemancar Kima. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliet di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliet, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kesempatan pagi hari ini, kebersamaan kita edisi akhir pekan ya, di Sabtu. Gak kerasa sudah 23 Mei 2026. Dan pagi hari ini saya Novi sebagai penyiar Anda, juga operator yang bertugas ada Bung Gunawan, dan tak lupa teknisi di pemancar Kima yang akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan, sekali lagi kita akan dengarkan Murotal Al-Quran yang insyaallah nanti bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Kita akan dengarkan Juz Amma, bacakan surah Al-Insan. Dilanjut

Indonesia Barat, dan tentunya masih banyak rangkaian acara lainnya dan yang dapat Anda dengarkan bersama 96,4 MHz. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, mengulik kebersamaan kita, langsung saja kita dengarkan Murotal Al-Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, bacakan surah Al-Insan.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan Murotal Al-Quran dengan bacakan Surah Al-Insan bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, langsung saja kita dengarkan acara kita selanjutnya, interaktif kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan hari ini saya sudah ditemani bersama narasumber kita, ada Ustadz Slamet Abdul Salam. Assalamualaikum Ustadz Slamet.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, bersama Ustadz Slamet Abdul Salam kita akan bahas terkait mengenai hukum ibadah kurban, begitu ya Ustadz?
1: Betul, Mbak.
0: Iya, baik. Dan pendengar, bersama Ustadz nanti kita akan interaktif, jadi silakan saja Anda bisa bertanya langsung lewat telepon, SMS dan WA, silakan saja. Nomor interaktifnya semuanya dalam kondisi baik. Dan kali ini pendengar, mengawali kebersamaan kita sebelum kita buka interaktifnya, terlebih dahulu di awal kebersamaan ini bersama Ustadz Slamet kita akan dengarkan dulu tausiah singkatnya berkaitan dengan topik yaitu hukum ibadah kurban. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ba'da'udu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala aydan id qarraba qurbanan fatakubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya, sehingga kita bisa mengikuti, melakukan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjemaah. Kemudian kita sejenak mengikuti, diberikan Allah kesempatan untuk mengikuti kajian walaupun lewat jarak jauh lah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan hal yang semacam ini tetap istiqomah. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu hukum kurban. Kurban yang artinya dekat, berarti ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ada pengorbanan. Cuman Allah di situ memerintahkan untuk manusia melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban itu bagi orang yang mampu. Cuman mampu itu ulama berbagai, ada beberapa pandangan. Versi madhab Syafi'i, mampu itu seperti apa, Imam Malik mampu itu seperti apa, Imam Hanafi mampu itu seperti apa. Nah, sedangkan terkait hukumnya itu pun berbeda. Maka dari itu insya Allah nanti akan kami bahas. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, berawal dari kurban itu, kemarin sedikit saya sampaikan bahwa kurban itu berawal dari cinta. Ketika kita mengaku cinta atau ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengorbankan sesuatu. Dan Allah tidak meminta pengorbanan kita seperti dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ingin membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya, harus mengorbankan anaknya. Sedangkan sekarang Allah tidak minta anak kita, cukup sebagian dari harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli kambing, untuk membeli sapi, untuk membeli unta bagi yang di Arab misalnya, untuk membuktikan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di situ untuk menjalin hubungan sosial bagi sesama manusia. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, maka dari itu kurban itu kembali kepada hukum kurban sendiri, ulama berbeda pendapat. Cuman berawal daripada kurban itu juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya nikmat itu ada berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan yang paling rendah, ada tingkatan yang tertinggi, ada tingkatan yang kemarin kalau tidak salah saya sampaikan, ada tingkatan yang afdol, ada tingkatan yang sempurna. Tingkatan yang paling rendah adalah dunia, sedangkan tingkatan yang tertinggi adalah sehat. Dunia dan sehat Allah berikan kepada siapa saja, baik bagi yang menyembah Allah ataupun tidak menyembah Allah. Bagi yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam, durhaka dan taat kepada Allah, yang namanya sehat, rezeki dunia, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dunia levelnya terpaling bawah, terendah, sedangkan sehat levelnya paling tinggi. Maka dari itu kita punya dunia, punya harta banyak, punya duit banyak, punya mobil mewah, punya tempat tidur yang empuk, akan tetapi tubuh kita tidak sehat, maka makan rasanya tidak nyaman, tidur rasanya tidak nyaman, berjalan rasanya tidak enak, kurang lebih seperti itu. Maka dengan sehat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati nyamannya tidur, lezatnya makanan, nyamannya tidur dan lain sebagainya. Kemudian ada nikmat yang paling afdol. Nikmat yang paling afdol itu adalah kita diberikan keturunan-keturunan anak solih ataupun solihah. Maka dengan keturunan yang solih solihah, itulah nikmat yang paling afdol. Banyak orang punya harta, hartanya banyak, tapi anaknya durhaka kepada kita, kepada orang tuanya. Maka itu merupakan rezeki yang paling afdol yang diberikan oleh Allah adalah keturunannya solih solihah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, masih ada kehidupan yang langgeng abadi, yaitu akhirat, kubur. Ketika kita meninggal, maka meninggal itu kuburan. Al-qabru awalun min manzilun min manazilil akhirah. Kuburan itu merupakan tempat awal daripada tempat akhirat. Sehingga ketika kita meninggal, mati, berbaring di alam kubur, di alam barzah, yang ditunggu-tunggu adalah kiriman doa kebaikan daripada anak cucu kita. Maka dari itu yang terbaik, nikmat yang afdol adalah anak kita yang soleh solihah, turunan kita diberikan oleh Allah soleh solihah. Kemudian yang nikmat yang sempurna adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap dalam pertemuan apapun, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, kurban itu sendiri ulama berbeda berbagai macam pandangan. Cuman sebelum membahas hukum kurban, ada amalannya, keutamaannya keutamaan yang paling dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal, pada hari nahar. Apa hari nahar itu? Hari nahar itu tanggal 10, 11, 12, 13. Itu ada amalan yang tidak bisa sebanding, kurang lebih seperti itu, daripada beramal selain amalan itu, amalan sunnah kurang lebih, tergantung hukumnya, siapa yang memandang hukum tersebut, yang berpendapat hukum tersebut, maka amalan tersebut menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabbu ilallahi min ikhraqid dami." Wa innahu wa fi riwayatin wa innaha la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bima kan qabla ay yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada amalan manusia daripada, tidak beramal manusia daripada amalan yaumun nahri, pada hari nahar, pada tanggal 10 dan 3 hari bulan dan 3 hari hari tasyrik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah, daripada memotong kurban. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling dekat untuk dicintai oleh Allah daripada memotong kurban. Bahkan kata Rasulullah, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati wa fi riwayatin wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha, dan kurban itu nanti akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya, semuanya datang lengkap bersaksi bahwa kita pernah dikurbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lengkap. Kenapa datang? Menjadi saksi bahwa nanti dalam hadis lain, kurban itu akan menjadi tunggangannya, menjadi kendaraannya nanti di atas jembatan Siratul Mustaqim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzimu duhayakum fa innaha ala swirati matayakum." Perbesar kurbanmu, karena kurbanmu tersebut nanti di atas jembatan akan menjadi tunggangan atau kendaraanmu. Maka dari itu, kurban semakin bagus, semakin besar, maka semakin gampangnya, semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking dari dahsyatnya ibadah kurban, cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, darah yang jatuh ke bumi, darah yang menetes, yang muncrat ke permukaan bumi, sudah sampai duluan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kelanjutan yang tadi, apa kata Rasulullah, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa aminal ardi. Darahnya, sesungguhnya darah sudah sampai duluan kepada Allah sebelum netes ke permukaan bumi, sudah diterima duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa pesan Rasulullah terakhir hadisnya, fatibu biha nafsan, maka berkurbanlah dengan senang hati, berkurbanlah dengan ikhlas, maka berkurban dengan ikhlas, insyaallah kurban tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, datang semuanya dengan bulunya, dengan kukunya, dengan tanduknya, yang di dunia hanya menjadi sampah, di dunia tidak dimakan, dibuang, semuanya datang lengkap dengan tanduknya, lengkap menjadi kendaraannya nanti di hari kiamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Maka dari itu, bagi yang mampu, marilah kita berkurban 1 tahun sekali. Bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa. Karena yang dituntut untuk berkurban adalah yang mampu. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah. Kemudian pandangan mampu antara para ulama, mampu itu ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i kurban itu menghukumi wajib, menghukumi sunnah bagi yang mampu. Imam Abu Hanifah menghukumi wajib. Wajib menurut Imam Abu Hanifah bagi yang mampu. Lalu kapan status mampu bagi menurut Imam Abu Hanifah? Mampu menurut Imam Abu Hanifah adalah ketika mempunyai harta sebanyak 200 dirham atau mempunyai harta sebanyak 20 dinar. Satu dinar itu sebesar, kalau dialokasikan atau dinilaikan ke, dilarikan ke emas, satu dinarnya adalah 4 gram 25. 4 gram 4,25 gram, kurang lebih seperti itu. Per gramnya sekarang emas sekitar 3 jutaan kalau tidak salah, atau 3 jutaan lah biar gampang ngitungnya. 3 juta kali 4, kemudian ada 0,25-nya tadi, sekitar 3 juta bagi 4, maka 700 12 juta, 3 juta kali 4 dan tambah 2,5, maka sekitar 12 juta 750, kurang lebih seperti itu. 12.750 per dinarnya. Kita harus mempunyai batas kemampuan versi Imam Abu Hanifah, mempunyai 20 dinar. Berarti 12.750 kali 20. Maka tinggal dikalikan, kali 20, maka sekitar 255 juta. Baru mampu versi Imam Abu Hanifah. Wajib kita mempunyai harta sebanyak itu, maka wajib berkurban menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian versi kita, madhab Syafi'i, di kalangan Indonesia ini mayoritas madhab Syafi'i. Batas kemampuan Imam Syafi'i, hukum kurbannya sendiri menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah bagi orang yang mampu. Sunnah itu yang artinya ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sementara kalau kita sudah mampu kemudian tidak berkurban, maka makruh. Makruh itu macam mana? Makruh itu menyebabkan kita tidak dicintai atau dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ukuran mampu menurut Imam Syafi'i gimana? Ukuran mampu menurut Imam Syafi'i adalah ketika kita punya harta mampu untuk beli kurban dalam satu keluarga, minimal satu lah sebagai kurban sunnah kifayah. Satu untuk satu keluarga itu sebagai perserikatan pahalanya, tapi sebagai tebusan hanya satu orang yang mendapatkan tebusan kurban, tapi sebagai sunnah kifayah dalam satu keluarga itu cukup satu orang sebagai sunnah kifayahnya, sebagai perserikatan pahalanya. Mohon perlu diperhatikan, untuk nama kurbannya hanya satu orang, tapi untuk gabungan pahala boleh untuk satu keluarga. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah mempunyai, bisa dikatakan mampu, jika mempunyai uang, mempunyai duit, bisa beli satu kambing dan sisanya bisa dimakan selama 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah hari Lebaran dan tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik, itu bisa dikatakan mampu. Contohnya, contoh sederhananya seperti ini. Kita punya uang 5 juta di ATM, kemudian harga ikut iuran atau beli kambing sekitar 3 juta setengah misalnya. Maka harta 5 juta, uang 5 juta itu masih tersisa 1 juta setengah. 1 juta setengah itu cukup atau tidak untuk hidup selama 4 hari? Cukup atau tidak untuk kita makan selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau cukup, berarti kita sudah mampu. Punya uang 5 juta sudah mampu. Kalau kita tidak berkurban, maka makruh hukumnya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam kepada orang yang mampu berkurban. Apa kata Rasulullah? Man wajadalahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki namun tidak menyembelih kurban, maka janganlah mendekat kepada tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Dharqutni. Artinya, ini merupakan yang ancaman bagi orang yang sudah mampu berkurban akan tetapi tidak berkurban. Kemudian ada pandangan lain menurut Imam Malik. Kata Imam Malik, kita berkurban asalkan tidak kesulitan di tahun itu. Bahkan kata Imam Malik, dan jika kita tidak punya uang pada masa itu, pada hari itu, pada hari nahar, tanggal 10, 11, 12, 13 tidak punya uang, akan tetapi mampu untuk berhutang. Mampu dalam artian bulan depan ada gaji misalnya, ada gajian, ada uang, mampu berhutang, maka apa kata Imam Malik? Berhutanglah. Wa inistata'a ayastadina walau istata'a ayastadina istadan. Dan jika orang tersebut mampu untuk berhutang, maka berhutanglah, kata Imam Malik. Sekarang tidak punya, tapi bulan depan ada gaji, maka kata Imam Malik, berkurbanlah. Walaupun hanya dalam satu keluarga itu satu orang, sebagai sunnah kifayah menggugurkan yang lain, kurang lebih seperti itu. Mungkin hanya ini Mbak yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti boleh kita diskusi, yeah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi ya pemaparan dari Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Slamet. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, silakan, sudah ada telepon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Baik, Ustaz. Ini dengan Pak Haji Ruslidan ya?
2: Iya, Pak Rusli.
0: Iya, baik. Silakan Pak Rusli.
1: Pak Rusli, Masya Allah. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rusli, Tok Rusli.
2: Alhamdulillah, momen ini tepat sekali nih.
0: Iya.
2: Yang ingin saya tanya tuh gini, Ustaz. Tadi kan kata Ustaz, kalau kita ada kelebihan, katakan uang ya, untuk bisa nanggung makan 4 hari, kita sudah katakan seperti tadi saat kita punya sisa beli kambing satu, tapi sisa uang masih bisa makan untuk keluarga 4 hari, kan lah dikenakan as kurban, kalau tidak makruh hukumnya, kan gitu saat. Kemudian Ustaz katakan tadi satu keluarga itu satu nama tapi pahalanya bareng semua, kan gitu. Dapat semua lah kalau satu keluarga itu kambing
1: ada. Pahalanya dapat, tapi ya, sebagai tebusan kurban ya, hanya satu orang nih.
2: Satu orang ya. Yang saya tanya itu gini, Ustaz. Sekarang orang tua kita lah meninggal nih. Jelasnya orang tua kita kan dua. Mak dan ibu, katakan mak dan ayah, kan gitu. Abah dan mak. Nah kalau kita niat kurban untuk kedua, orang tua kita yang meninggal orang dua, maksud kita niat kita pahalanya semua dapat kedua-duanya. Tapi namanya tetap nama abah kita yang kita sebut, mungkin gitu, Ustaz.
1: Nama orang tua, Pak ya? Nama yang meninggal?
2: Orang tua kita lah meninggal. Misalnya kan abah dengan mak lah meninggal. Nah, jadi untuk bukan orang itu kan nama abah yang kita pakai, kan? Nah, maksud saya itu mohon pencerahannya, Ustaz. kalau pahalanya mungkin bisa untuk emak kita juga, mungkin begitu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini baiknya seperti apa nih Ustaz? Ya berkaitan dengan mungkin untuk orang tua ya tadi ya, disampaikan. Ya. Silakan Ustaz.
1: Baik. Pak Rusli, Tok Rusli dari Pangkal Pinang kalau tidak salah ya, Pak ya.
0: Iya, betul. Masya dari Pangkal Allah. Pinang.
1: Iya. Niat kurban atau berkurban atas nama orang tua yang meninggal, sebenarnya atas nama dirinya sudah cukup. Cuman pahalanya kita pahalanya niatkan kepada orang tua sudah sampai, kurang lebih seperti itu. Bahkan anak itu karena sudah menjadi, sudah gampangnya itu usaha daripada orang tua anak itu, maka walaupun tidak disebut dalam ada sebuah makalah, bahkan ada mengatakan hadis tafaddalallahu bikitabi ma ya'maluhul auladu lil walid minal hasanati dunas sayiat, Allah berikan anugerah untuk apa yang dilakukan anaknya, orang tuanya itu kebahagiaan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, bukan keburukan yang dilakukan oleh anaknya. Itu kalau sudah orang tuanya sudah mendidik dulunya, kemudian anaknya berhasil menjadi orang yang beribadah, orang anak yang soleh, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, orang tuanya kebahagiaan, seperti itu. Kemudian pertanyaan Pak Rusli, berkurban atas nama orang tua, maka itu yang berbeda. Ketika berkurban atas nama orang tua, maka kalau satu kambing ya tetap harus pakai satu nama saja, nama bapak atau nama ibu. Bisa nanti tahun depan gantian, sekarang nama bapak, besok tahun depan nama ibu. Yang menjadi permasalahan adalah kalau atas nama mayit, maka seluruh daging yang ia kurbankan, gampangnya kalau sudah dipotong, maka hanya satu pintu, dalam artian tidak boleh dibagi tiga. Kalau kurban umumnya kan dibagi tiga, kurban sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang-orang yang kaya, kebagian semua. Tapi kalau atas nama mayit, maka hanya satu pintu. Satu pintunya kemana? Semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak dapat, misal Pak Rusli atas nama orang tuanya, Pak Rusli tidak dapat, dan anak-anak yang menjadi tanggungan Pak Rusli juga tidak dapat bagian kurban. Orang kaya tidak dapat. Semuanya diserahkan, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang perlu diperhatikan. Itu Mbak.
0: Ya baik, kita akan mendengar lagi di belakang Pak Rusli tadi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Dari Pak Marsikan di RW.
0: Pak Marsikan di RW. Silakan Pak Marsikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
3: Masalah niat puasa besok hari Senin sampai hari Selasa itu apa niatnya tuh? Dan satu, yang kedua, bolehlah kita baca Allahumma binuril Muhammad, Allahumma binuril Muhammad itu dapatnya di YouTube itu. Boleh enggak itu membacanya?
0: Oh iya. Yeah.
3: Sekian, terima kasih pertanyaan saya.
0: Baik.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya berkatuh. Makasih Pak Marsikan ya yang sudah bergabung bersama kami. Silakan Ustaz, selamat.
1: Baik.
0: Ya, masih ada sinyal telepon, kita terima lagi ya.
1: Oh iya iya.
0: Ramai pagi ini.
1: Boleh.
0: Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
4: Dengan Pak Sabihis.
0: Oh, Pak Sabihis, silakan Pak Sabihis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
4: Saya ingin bertanya sedikit nih Pak Ustaz tentang masalah kurban tadi. Jadi beberapa imam tadi ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Jadi seandainya misal kita mengikut salah satu yang wajib atau sunnah itu, misal kita mengikut wajib Pak Ustaz misalnya, apakah itu dibolehkan? Tetapi bagaimana misalnya kalau kita misal, apakah setiap tahun kita harus berkorban juga memotong hewan itu?
0: Yeah.
4: Pak Ustaz, pertanyaan saya.
0: Baik.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Slamet, ini dari Pak Marsikan di RW mengenai niat, kemudian belajar dari YouTube juga tadi ya. Kemudian Pak Sabis di gudang tadi terkait wajib dan sunahnya untuk kurban ini, silakan.
1: Baik, Pak siapa tadi yang dari
0: yang
1: RW?
0: Pak Marsikan.
1: Pak Marsikan ya dari RW. Bagaimana niatnya untuk puasa Senin dan Selasa, Mbak ya? Seperti itu.
0: Iya, Senin dan Selasa. Nah,
1: ya, niatnya seperti nawaitu shauma wadin, nawaitu shauma tarwiyah. Kalau Selasanya kan tarwiyah. Apa itu? Seninnya tarwiyah, tanggal 8 tarwiyah. Sedangkan tanggal 9-nya hari Selasanya tanggal 9 yaitu Arafah. Maka niatnya nawaitu shauma tarwiyah sunatan lillahi taala. Aku saya niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah taala. Itu kalau misal lupa Arabnya, Latinnya saja, artinya saja. Yang penting niatnya di hati sebelum duhur, mulai dari maghrib sudah boleh, dari maghrib boleh sampai sebelum duhur. Yang penting belum makan. Kalau sudah habis 3 piring niat.
0: Beda jadi ceritanya ya.
1: Itu hari Selasa, hari Seninnya nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi taala. Kalau yang hari Selasanya nawaitu shauma Arafah. Arafah. Kalau misal lupa misal maksudnya Arabnya tinggal misal, artinya saja ya, seperti Arafah, itu ya. Arafah. Kemudian tadi ada doa belajar di YouTube tentang di YouTube itu kan doa yang artinya baik karena di YouTube itu kan tidak sembarangan orang narok kalau doa-doa itu. Tidak apa-apa, amalkan. Yang penting juga awali dengan solawat karena doa itu ada syaratnya. Pertama diawali dengan alhamdulillah, kemudian solawat, baru doanya. Kemudian setelah doa ditutup lagi dengan alhamdulillah dan solawat. Makanya seperti ini kan, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala, kan itu solawat kan. Kemudian berdoa. Setelah itu baru wassallallahu, itu selawat lagi, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu etika doa.
0: Baik.
1: Seperti itu. Boleh, ya, boleh.
0: Nah, kemudian dari Pak Sabihis tadi Pak Ustaz.
1: Iya, Pak Sabihis tadi, apakah boleh mengikuti berbagai pandangan ulama dan apakah kita harus berkurban setiap tahun? Memang kurban itu setiap tahun sebenarnya. Kurban itu setiap tahun, paling tidak setahun seumur hidup sekali, paling tidak itu. Kurban itu bagi yang mampu. Madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mewajibkan bagi yang mampu. Cuman ukuran mampu menurut Imam Abu Hanifah adalah mempunyai uang sekitar 225 juta kalau dirupiahkan. Tapi kalau di Arab sekitar 20 dinar. Dinar itu kan emas dulu. Kalau dirham itu perak. Kalau dirham itu 3 gram setengah kalau dirham. Tapi kalau dirham mempunyai dirham 200 dirham. Tapi kalau emas 20 dinar, sekitar 250 juta. Itu wajib. Kurang daripada itu hukumnya sunnah versi Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Wajib dikeluarkan kalau tidak berkurban dosa kata Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak disunnahkan berkurban setiap tahun bagi orang yang mampu. Cuman mampu tadi setelah beli kambing sisanya itu bisa cukup dimakan 4 hari kurang lebih seperti itu, tanggal 10 Lebaran, 11, 12, 13, itu mampu versi Imam Hanafi. Ya sunnah setiap tahun kalau kita mampu, minimal kayak tadi satu orang lah kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu, Mbak.
0: Baik. Demikian ya untuk pendengar kita, dan silakan untuk yang pengen gabung lagi langsung ke nomor telepon kami 0717943301 ya. Ini ada WA dari pendengar kita. Assalamualaikum, Ustaz. Ada hal yang ingin saya tanyakan tentang berkurban, Pak Ustaz. Hukumnya boleh, kalau panitia kurban melaksanakan pemotongan dilakukan di halaman masjid atau di daerah masjid, Pak Ustaz? Makasih dari hamba Allah di RY. Sebelum dijawab, kita terima telepon dulu ya Pak Ustadz ya. Baik. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
5: Pak Damiri.
0: Pak Damiri, silakan Pak Damiri.
5: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Begini Ustadz, kita kurban tuh apa yang sudah meninggal, apa yang sudah masih hidup. yang mana kira-kira yang paling bagus lah.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Baik, kurban itu memang pada dasarnya yang masih hidup seperti itu. Cuman bolehkah berkurban? Kalau pertanyaan tadi mana yang paling bagus? Yang masih hidup seperti itu. Yang masih hidup, jawabannya yang masih hidup. Cuman bolehkah berkurban atas nama orang yang telah meninggal? Maka ya boleh seperti itu, karena dalam riwayat setiap tahun Sayyidina Ali itu, setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Ali itu memotong kurban atas nama Rasulullah. Itu setelah ditanya, kenapa kau lakukan itu wahai Sayyidina Ali? Itu jawaban Sayyidina Ali, Rasulullah menyuruhku. Itu yang menjadi alasan, karena Rasulullah berwasiat. Itu karena berwasiat itu beda, kalau berwasiat itu menjadi wajib. Tapi ulama juga banyak mengambil dari kejadian itu, berarti kurban atas nama orang meninggal itu boleh seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Kita
1: dari Pak Damiri tadi, dari siapa?
0: Dari pendengar kita tadi, dari Airway juga ini, Pak Haji.
1: Kurban di pemotong di halaman masjid atau di
0: daerah masjid?
1: Di daerah masjid.
0: Iya, sebenarnya di area masjid begitu ya.
1: Di area masjid. Sebenarnya kalau ngambil yang lebih hati-hati, sebenarnya itu ada sebagian dari kalangan-kalangan ulama kontemporer mengatakan kurban itu tidak ada hubungannya dengan masjid, kurang lebih seperti itu. Maka kalau dipotong di halaman masjid, ya bolehlah kita sewalah, walaupun dengan harga ringan, seperti itu. Nyewa dan uangnya nanti taruh di masjid, seperti itu. Atau apalagi pakai air masjid. Maka harus bayar. Bayar berapa sih kira-kira kalau sehari itu, atau berapa hari pemotongan kurban di situ, ya harus bayar, taruh di kas masjid. Baik, seperti itu, lebih hati-hatinya seperti itu.
0: Baik, kita ke pendengar dulu nih, ada telepon WA dari pendengar ya, kita terima dulu nih.
1: Boleh.
0: Ya, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Afif tidak masuk-masuk.
0: Baik,
6: satunya.
0: Ya, silakan.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, setelah satu minggu saya ya sakit, harus sekarang sudah sembuh kembali dengan doa dari semuanya. Begini Pak, masalah kurban kan saya mau tanya, kan saya ikut berkurban di, tapi bukan di daerah sendiri, itu bergabunglah dengan satu sapi dengan seseorang dia ngajak. Tapi tujuan tetap ibadah, tapi di sisi lain ada tujuan tertentu tuh kan, maksudnya begini, tujuan tertentu begini, dia seolah mengambil hati anaknya itu kan, ya ibunya kan ditaksir oleh saya, itulah ibunya kan. Cuman anaknya tetap bersetegang tidak boleh kepada ibunya. Nah, dengan cara seperti itu saya mencoba bergabung dengan ibunya, tapi tetap ibadah tujuannya, tapi ada diselin ibadah ada tujuan tertentu. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz?
0: Terima kasih. Coba ulang Pak, saya kurang jelas. Iya, jadi dia ini ada niatan berkurban ini ya Pak Irwan ya,
6: begini,
0: di Bandung.
6: Diulang lagi. Karena saya ikut kurban bergabung dengan jepukan daerah saya sendiri dengan satu sapi. Nah, dengan yang ngajak itu kan yang ya sebut yang
0: rencananya calon lah seperti itu ya.
6: Tapi anak si calon itu tetap bersetegang tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu saya mencoba ikut bergabung kurban, tapi tujuannya ibadah, tapi dengan diesel itu atau tujuan tertentu untuk menarik hamil hati anaknya tersebut. Nah, bagaimana Pak Bapak, itu maksudnya itu ibadah tetap, terus ada satu tujuan yang satu lagi tetap ada, itu kan tujuan supaya bagaimana anaknya supaya hatinya luluh dengan cara seperti begini. Itu baik, maksudnya Pak. Bahkan itu jadi kurban ikut seharusnya memang kurban sendiri, tapi di daerah manapun juga bisa. Cuman yang penting itu saya maksud tujuan teribadah sama tujuan itu bagaimana menurut Pak Ustaz. Itu mandul aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada maksud terselubung maksudnya gitu nih Ustaz ya. Jadi selain niatnya itu ibadah kurban, dia ingin mengambil hati dari anaknya si calon ibunya ini, Ustaz. Ya, silakan.
1: Iya, berkurban.
0: Iya, tapi ada maksud terselubung juga di situ, ingin meluluhkan hati si ibu, tapi si anaknya tidak berkenan bahwa ibunya itu enggak boleh nikah lagi gitu.
1: Iya. kembali kepada kurbannya sendiri, itu secara ya secara luarnya ya orang yang bisa menikmati seperti itu secara zahir bisa menikmati dagingnya. Cuman kalau tujuannya hanya sekedar ingin dipuji, ingin disanjung, ya dapat sanjungan dan pujian itu dapat. Nah, seperti itu. Orang kan nanya, kamu berkurban Pak ya? Iya berkurban, Masya Allah. Kan seperti itu dapat pujian hari itu, besoknya tidak dapat lagi. Tapi kalau berkurban karena Allah, bertakwa di situ. Ketika kejadian Qabil dan Habil itu ada di ayatnya, il qorroba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutakobbal minal akhar. Diterima salah satunya, Qabil ditolak, Habil diterima. Ada di ayat terakhir di innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu diterima hanya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti itu.
0: Oke, jadi yuk luruskan niatnya.
1: Seperti itu. Ya secara sosial dapat pujian dari orang seperti tapi secara untuk diterima kalau niatnya tidak lurus, tidak baik maka tidak dapat, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk anaknya yang nolak untuk nikah lagi, anaknya juga salah itu. Ibunya kalau sudah misal cerai atau meninggal bapaknya, anaknya tidak boleh melarang orang tuanya menikah lagi, seperti itu.
0: Ya baik, demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan silakan untuk pendengar yang lainnya yang kembali ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, kita masih berbicara mengenai topik bahasan kita, hukum ibadah kurban. Baik, Pak Ustadz Slamet, kita masih ada waktu sekitar 3 menit ke depan. Ustadz, mungkin ada lagi yang mau disampaikan berkaitan dengan hukum ibadah kurban ini, silakan. Oh ini sudah ada telepon lagi nih, kita sapa dulu ya.
1: Iya Mas, silakan.
0: Baik. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
7: Dari Ibu Hamna dari Tempilang.
0: Ibu Hamna di Tempilang, silakan Bu.
7: Ini mau nanya, ano mau berkorban, ano dapat deh ano misalnya cucu kita masuk nih ke korban kita.
0: Ya cucu ya.
7: Cucu.
0: Baik.
7: Termasuk kok.
0: Oke, gimana itu saja pertanyaannya Bu atau ada yang lain?
7: Ya, udah.
0: Ada itu aja ya. Baik. Silakan Pak Ustadz, ini kaitannya dengan cucu masuk nggak ke korban kita nih?
1: Oh boleh boleh ya. Kan di situ misal ada kita mau beli kambing. Mau beli kan beli kambing, beli sapi. Di situ ada orang tua, bapak, ayah, ibu, ada anak, ada cucu, gabung enggak apa-apa jadi 7 orang nih, sudah apa-apa. Jadi 7 orang. Tapi kalau 8 orang, maka ya secara tebusan tidak dapat yang nomor 8 tidak dapat Pak, kurang lebih seperti itu. Tapi secara pahala kita niatkan ke satu keluarga dapat pahala satu keluarga itu.
0: Iya, baik demikian ya Ibu Hamnah ya, dapat Bu. Iya, jadi silakan saja cucunya ya. Baik, silakan Pak Ustadz, mungkin ada waktu 3 menit untuk menyampaikan closing statement kita berkaitan dengan topik hari ini.
1: Baik. Intinya kurban ini adalah berawal daripada cinta. Contoh ketika tadi Nabi Adam punya anak, kemudian salah satu anaknya harus kawin silang, dan Qabil tidak menerima dengan keputusan syariat pada waktu itu, maka Allah menyuruh Qabil untuk berkurban demi cinta, itu alasan cinta. Kemudian Qabil berkurban, dan yang Habil diterima dan Qabil ditolak. Dan kenapa? Karena Qabil berkurban tidak ikhlas, dan yang dikurbankan di situ hal-hal atau di situ kan berkurban dengan hasil kebunnya, buahnya yang dikurbankan itu yang buruk-buruk, sementara yang Habil hasil daripada ternaknya yang bagus. Lalu ayat itu ditegaskan di situ, di Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu hanya bagi orang yang diterima oleh Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka niatkan, luruskan niat kita berkurban, jangan hanya untuk dipuji, hanya mendapatkan mengharap pujian dari orang lain. Iya, orang sekarang muji, Masya Allah Bapak berkurban, tapi hanya sekedar pujian. Uang pun tidak akan diganti oleh orang yang muji. Besok tidak bakalan muji lagi, lusa hilang semuanya. Tapi kalau niat kita untuk itu Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kurban itu kalau diterima oleh Allah sebagaimana kurbannya Habil diterima oleh Allah, dikembalikan ketika Nabi Ibrahim mau motong Nabi Ismail, didatangkan domba dari surga. Dari mana domba itu? Sedulu kurbannya Habil yang diterima oleh Allah didatangkan lagi. Makanya kembali ke tadi, kalau kurban itu diterima dengan ikhlas, fatibu biha nafsan, kurbannya ikhlas, lapang karena Allah Subhanahu wa taala, maka didatangkan nanti sebagai tunggangan, sebagai kendaraan nanti di atas jembatan Shiratal Mustaqim, lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, bahkan dengan bulu-bulunya yang semuanya dulu di dunia menjadi sampah, lengkap semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak mungkin.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyapa pendengar. Selamat ya untuk hari ini. Mudah-mudahan di edisi berikutnya kita bisa kembali menyapa pendengar. Sukses selalu dan selamat melaksanakan aktivitas Ustadz.
1: Amin amin ya Allah.
0: Iya, dan terima kasih ya, juga ya untuk ya, interaktif dari pendengar ya, yang sudah bergabung di acara ini, dan kita akhiri dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Himbauan kami kepada jemaah haji bahwa terkait cuaca yang tinggi saat ini berkisar 46 derajat Celcius, bahwa
2: kemudian terus saya underline bahwa komitmen beliau bupati dan wakil bupati dan pemerintah daerah untuk menjadi daerah floating ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Lia dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 2023 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, satu jemaah haji asal Bangka Selatan wafat, Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampaikan sejumlah himbauan ke jemaah. Kabupaten Belitung Timur ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali Warta Berita Daerah pagi hari ini, satu jemaah haji asal Bangka Selatan wafat, Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampaikan sejumlah himbauan ke jemaah. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Himbauan kami kepada jemaah haji bahwa terkait cuaca yang tinggi saat ini berkisar 46 derajat Celcius, bahwa
4: kabar duka datang dari jemaah haji asal Kepulauan Bangka Belitung. Satu orang jemaah haji asal Bangka Selatan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah mengatakan jemaah tersebut bernama Aminah binti Kaib meninggal pada tanggal 21 Mei 2026 hari Kamis pukul 21.20 waktu Arab Saudi. Dewi menjelaskan almarhum sempat dibawa ke rumah sakit selama 2-3 jam, mendadak drop dan sesak napas sehingga sampai mengembus napas terakhirnya di rumah sakit. Adanya jemaah wafat tersebut, Kemenhaj Bangka Belitung menyampaikan sejumlah himbauan kepada jemaah haji, yakni berkaitan dengan cuaca yang sangat panas berkisar 46 derajat Celcius untuk memprioritaskan istirahat. Selain itu, untuk memperbanyak minum air putih, kemudian menghindari aktivitas di luar yang tidak terlalu mendesak.
1: Himbauan kami kepada jemaah haji bahwa terkait cuaca yang tinggi saat ini berkisar 46 derajat Celcius, bahwa jemaah haji hendaknya prioritaskan istirahat untuk menuju Arab Musnah ini untuk supaya jaga stamina tubuh. Kemudian untuk perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Kemudian hindari aktivitas luar yang tidak mendesak. Jadi tetap berada di hotel kalaupun memang tidak mendesak untuk keluar. Dan kalaupun mau keluar hotel, jangan lupa selalu memakai alat pelindung diri.
4: Terpisah, Kepala Biro Kesra Sejahtera Rakyat Sedda Pemprov Babel Yasin Mustafa mengatakan kepada jemaah haji, pihaknya berharap agar dapat menjalankan ibadah haji dengan sesungguh-sungguh beribadah di tanah suci.
5: Mudah-mudahan jemaah haji kita yang berangkat tahun ini dimudahkan. Memang ada beberapa jemaah yang memang usianya sudah lanjut, mudah-mudahan diberi keberangkatan dimudahkan, kemudian pulang ke tanah air juga diberi kesehatan. Kemudian Pak Gubernur berharap kepada jemaah haji agar mendoakan Provinsi Bangka Belitung ini agar selalu diberi kemudahan dalam membangun negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
4: Ia berharap rangkaian jemaah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: DPW Afka Sindo Bangka Belitung gelar muswiluk di Sungai Liat cari figur ketua baru. Berikut laporan Ivan Sona.
6: Dengan terpilihnya nanti

0: Ketua DPW yang nanti terpilih agar bisa memunculkan program yang bermanfaat besar baik bagi organisasi maupun bagi petani serta keluarga petani.
1: Dengan terpilihnya nanti kita buat program kerja yang bagus lah, nanti bekerja sama dengan koperasi, kelompok tani, semua inilah tadi, pembibitan, toko pupuk, itunya kan pemerintahan, DPRD lah, kita mitra, yang nama Akses Indo ini kan mitra dari dulu, supaya ke depan kita bisa mensejahterakan petani sawit, mensejahterakan anak petani sawit. Mudah-mudahan ke depan petani Bangka Belitung ini sejahtera, kita bersatu untuk membenahi apa yang kekurangan selama ini.
0: Sementara salah seorang petani sawit asal Blinyu, Edwardi, menyampaikan harapan terhadap ketua dan pengurus DPW Apkasindo yang bakal terpilih nanti. Edwardi berharap Apkasindo dapat membawa perubahan nyata dan dapat menyuarakan kepentingan petani sawit di Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Ivan Sonalha melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 dilakukan penghijauan dengan penanaman pohon mangrove di Kepulauan Bangka Belitung. Berikut Debi Nirwandi melaporkan.
3: Tanggal 22 Mei ini juga kita berbarengan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional.
4: Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Baturusat Curucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar di Panjang Bangka bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 yang jatuh setiap tanggal 22 Mei. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPDAS Baturusat Curucuk Babel Eka Widyastutik pada kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar Dinding Panjang Bangka pada Jumat kemarin. Eka menjelaskan Hari Keanekaragaman Hayati dicanangkan oleh PBB untuk mengingatkan betapa pentingnya keanekaragaman hayati untuk menunjang kehidupan di bumi.
3: Tanggal 22 Mei ini juga kita berbarengan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Jadi momen ini sangat pas kita melaksanakan kegiatan penanaman juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati. Nah, Hari Keanekaragaman Hayati ini dicanangkan oleh PBB untuk mengingatkan kita betapa pentingnya keanekaragaman hayati untuk menunjang kehidupan kita di bumi.
4: Sementara Ketua Kagama Babel Peri Aprianto mengatakan agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Bangka Belitung.
5: Ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang terusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
6: Apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita
5: dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat ini. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
4: Peri berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung, terutama mangrove-mangrove yang rusak bisa diperbaiki sehingga bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan hidup dan nantinya juga akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Bersama Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar kick-off meeting program percepatan pembangunan sanitasi permukiman atau PPSP tahun 2026 berlangsung di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Bapelit Bangda Kabupaten Bangka Selatan. Kick-off ini sebagai langkah awal memperkuat komitmen pembangunan sanitasi berkelanjutan di daerah. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Muhammad Zamroni yang mewakili Sekretaris Daerah Hefi Nuranda menegaskan bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu melalui kegiatan kick-off meeting PPSP ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama mempercepat pembangunan sanitasi pemukiman di Kabupaten Bangka Selatan. Di tempat terpisah, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menyampaikan bahwa kick-off meeting PPSP tahun 2026 bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis, berbagi pengetahuan, serta mengkoordinasikan berbagai upaya guna mencapai target pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan.

0: terutama terkait implementasi strategi sanitasi kabupaten pada milestone keempat tahun ketiga di tahun 2026. Dia lebih lanjut meminta semua pihak yang terlibat bersama-sama merencanakan berbagai inisiatif, mulai dari peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman, edukasi masyarakat mengenai praktek sanitasi yang benar, pengelolaan limbah berkelanjutan, hingga penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Belitung Timur ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial 2026. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Untuk menjadi salah satu daerah pilot digitalisasi bansos dari 42 daerah total seluruhnya untuk di tahap awal.
2: Kabupaten Belitung Timur ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026. Program tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat transparansi penyaluran bansos melalui sistem digital berbasis aplikasi Perlinsos atau Perlindungan Sosial. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Hani Sopiar Rustam mengatakan, penunjukan Belitung Timur sebagai daerah percontohan merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.
1: Nah, kemudian perlu saya underline bahwa komitmen beliau Bupati dan Wakil Bupati dari pemerintah daerah untuk menjadi daerah piloting ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini hadir di tengah masyarakat, ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kedepan nanti dari sisi digitalisasi ini tentu akan terdapat data update yang lebih akurat.
2: Melalui program percontohan ini, pemerintah pun berharap seluruh data penerima bantuan sosial di Belitung Timur dapat terintegrasi secara lebih akurat dan efektif, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan transparan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Septrianingsih tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat Bangka Belitung. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah dan saat ini pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Nanti masih banyak rangkaian informasi pagi yang akan saya hadirkan untuk Anda, dan kali ini kita akan awali dulu ya untuk memberikan semangat pagi untuk pendengar yang bergabung bersama Pro 1. Kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini dan pastikan dengarkan siaran kami untuk pagi hari ini dan juga simak informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

dengar itu tadi Armada nanyain apa kabar semuanya ya, apa kabar sayang ya. Itu satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda pagi hari ini. Dan berikut ada beberapa informasi yang bakal saya hadirkan untuk Anda. Nah, stok beras nasional 5,39 juta ton tertinggi sejak Indonesia merdeka pendengar. Dan ini informasinya bahwa stok beras nasional saat ini per Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton. Dan angka stok beras ini juga yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum atau Perum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jadi jumlah ini diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Riza Ramri mengatakan capaian ini didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Rizal, capaian ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Dan Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat tercapai pada 2026 ini. Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian, memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini juga penting karena dunia masih dilanda krisis politik dan juga iklim. Presiden Prabowo bulan April 2026 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang Bulog di Danurejo, Magelang. Dan saat sidak dilakukan, gedung Bulog Danurejo sedang berada dalam kondisi penuh pasokan beras. Rizal mengatakan bahwa gudang Bulog saat ini mampu menampung sekitar 4 juta ton beras, namun Bulog telah menyewa tambahan gudang sebesar 2 juta ton untuk mengantisipasi lonjakan stok. Menurutnya, Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia. Jadi gudang ini nantinya diprioritaskan di wilayah terluar, terdepan, dan juga terpencil. Selain itu, pendengar, Bulog juga merencanakan tambahan sewa gudang sekitar 1 juta ton. Jadi langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kapasitas penyimpanan beras nasional hingga 7 juta ton. Rizal menargetkan stok beras Bulog dapat mencapai 6 juta ton pada akhir Juni 2026. Jadi target ini disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan beras. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras nasional saat ini tertinggi sejak Indonesia merdeka, dan ia mengatakan bahwa capaian tersebut melampaui stok beras nasional saat swasembada pangan 1984. Nah, itu pendengar ya, informasi mengenai stok beras nasional 5,39 juta ton tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, kalau bicara FIFA World Cup, rasanya belum lengkap tanpa lagu-lagu resminya yang selalu bikin semangat dan penuh nostalgia. Bahkan beberapa anthem Piala Dunia masih sering diputar sampai sekarang dan jadi favorit banyak orang. Begitu lagunya terdengar, suasana stadion langsung terasa. Salah satu lagu Piala Dunia paling terkenal tentu saja Waka Waka dari Shakira. Untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan irama khas Afrika yang energik, lagu ini sukses mendunia dan masih sering diputar di berbagai acara olahraga hingga sekarang. Lalu, ada juga lagu Wave in Black dari Kenan yang menjadi anthem penuh semangat persatuan dan perjuangan. Lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia paling emosional dan membekas di hati penggemar.

tak kalah ikonik. Piala Dunia 1998 di Prancis punya lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin. Lagu dengan teriakan go go go ale ale itu sukses membakar semangat para penonton di stadion maupun di depan televisi. Go, go.

Sementara di Piala Dunia 2014 Brazil, lagu We Are One yang dibawakan Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitte juga sempat viral karena nuansa pesta sepak bolanya yang meriah. Memasuki Piala Dunia 2022 di Qatar, anthem sepak bola dunia hadir dengan nuansa yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda. Lagu Hayya Hayya yang dibawakan Trinidad Cardona bersama Davido dan Aisyah menjadi salah satu soundtrack resmi yang ramai diputar selama turnamen berlangsung. Selain itu, lagu Dreamers yang dinyanyikan Jungkook dari BTS bersama Fahd Al-Kubaisi sukses mencuri perhatian dunia, terutama kalangan anak muda dan penggemar K-pop. Penampilannya di opening ceremony Piala Dunia Qatar bahkan sempat viral di media sosial. Pendengar Pro 1, lagu-lagu Piala Dunia bukan hanya sekedar hiburan. Lagu tersebut menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan euforia yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak heran kalau sampai sekarang, anthem-anthem legendaris masih sering diputar saat nobar, pertandingan futsal, bahkan menjadi playlist favorit anak muda. Namun, penantian kita sepertinya sudah terjawab. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang ratu Piala Dunia, Shakira, resmi kembali lewat lagu berjudul Dai Dai. Berkolaborasi dengan Burna Boy, lagu ini siap membawa kita dalam perpaduan energi reggaeton dan afrobeat yang luar biasa. Setiap lagu punya ceritanya sendiri. Entah itu nostalgia dari Waka Waka, semangat dalam Waving Flag, kehangatan Dreamers, hingga energi baru dari Dai Dai yang siap menjadi sejarah di Piala Dunia 2026 nanti. Apapun pilihannya, lagu-lagu ini tetap akan menjadi detak jantung yang menyatukan kita semua di pesta sepak bola dunia.

0: Baik, pendengar sapaan dari Kotak ya, dengan sayap-sayap Garuda saya hadirkan juga untuk menemani Anda pagi hari ini, dan kita lanjut lagi nih untuk menghadirkan informasi lainnya. Berikut ada Purbayudi Sadewa tegaskan krisis ekonomi tahun 1998 tidak akan berulang, pendengar. Dan ini informasinya bahwa Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menegaskan bahwa krisis ekonomi 1998 tidak akan berulang di Indonesia, pendengar. Dan ia menilai kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan dengan krisis moneter yang pernah terjadi tahun 1998, pendengar. Jadi Purbaya mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, diantaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Jadi Purbaya mengatakan sejumlah ekonom yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Adapun tokoh yang diundang Presiden Prabowo adalah ekonom senior dan juga Gubernur Bank Indonesia tahun 2003-2008 Burhanuddin Abdullah ya. Kemudian mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada Lukita Dinarsyah Tuwo. Jadi mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Suzeta, mereka juga diundang ke Istana Jakarta pada hari Jumat kemarin, pendengar. Jadi Purbaya juga mengatakan bahwa di hadapan Presiden Prabowo, para tokoh ekonom tersebut menilai bahwa masalah tekanan dan kurs disebabkan oleh faktor persepsi. Oleh karena itu, pemerintah akan gencar sosialisasi tentang keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi, pendengar. Nah, sementara itu, Burhanuddin Abdullah meminta publik tidak menyamakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dengan krisis sebelumnya, karena yang mencontohkan depresi rupiah saat ini lebih rendah hanya sekitar 5%, bandingkan dengan krisis pada periode sebelumnya yang sempat mencapai 42%. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjelaskan kondisi saat ini kepada masyarakat. Ya, nah itu. Dan itu satu informasi yang kami hadirkan juga terkait Purbayudi Sadewa tegaskan krisis ekonomi tahun 1998 itu tidak akan terulang, pendengar. Nah, sementara itu dari Presiden juga sempat membahas terkait mengenai antisipasi krisis ekonomi dengan ekonom senior, pendengar. Jadi Presiden Prabowo mengundang sejumlah ekonom senior ini di Istana Negara Jakarta untuk membahas pengalaman ya menghadapi tekanan ekonomi serta langkah antisipasi terhadap dinamika global untuk saat ini, pendengar. Dan disampaikan juga oleh tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut ya, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwa para tokoh ini menyampaikan pengalaman menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari krisis tahun 1998, kemudian lonjakan harga minyak dunia, kemudian inflasi tinggi hingga gejolak nilai tukar rupiah, pendengar. Jadi Erlangga menjelaskan Indonesia pernah mengalami krisis minyak dengan harga mencapai $140 Amerika Serikat per barrel, dan situasi ini juga berdampak pada lonjakan inflasi. Meski demikian, Erlangga menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik ya, dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat. Dan ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 mencapai 5,61%, pendengar. Dan pemerintah mengaku memperoleh banyak masukan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional di tengah dinamika global saat ini. Jadi Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Ekonomi khususnya Menku untuk memonitor regulasi guna memperkuat sektor keuangan ya, dan juga menjaga prinsip kehati-hatian perbankan serta mengkaji penguatan permodalan perbankan nasional. Sementara itu Purbaya juga mengatakan dirinya diminta Presiden untuk mempelajari berbagai masukan yang disampaikan oleh para ekonom. Ya, adapun Burhanuddin Abdullah mengaku sudah menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden, meski demikian ia enggan merinci isi usulan tersebut, pendengar. Jadi dalam pertemuan, Presiden turut didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Roslan Roslani, juga hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan ya satu pilihan lagu dari Al Ghazali dengan Kisah Kehidupan. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan lainnya. Selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita akan dengarkan penyampaian Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam.